0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Ma'ruf Cahyono.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Iteloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassin Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe. Berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nirap Nolikiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya? Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi? Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhirnya, satu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
4: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Bahkan Anda yang mungkin lagi sibuk di rumah nih ya, dengan segala apa ya kesibukan Anda di pagi ini ya. Buat ibu-ibu di rumah gimana? Udah siap-siap mau ke pasar atau ada dua balik ke pasar nih? Udah jam begini seharusnya udah balik ke pasar nih. Dari pasar kembali ke rumah ya. Sudah siapkan mungkin menu-menu yang akan dimasak sebentar. Okay. Dan kita di Halo RRI hari ini Jumat 10 Juli 2026. Nah, ini pasti ya, kalau ada yang sudah menunggu kira-kira apa sih keluhan Anda di hari ini yang perlu Anda sampaikan ke kami. Silakan di 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Saya menunggu Anda ya. Waktu kita tidak banyak karena cuma sampai di jam 10 lebih sekitar 10 menit lah, setelah nanti ada lagu kebangsaan Indonesia Raya di jam 10 sebentar. Dan Anda jangan lewatkan juga ada panggilan Jumat nanti bersama Anda di hari Jumat ini sebentar di jam berapa ya? Biasa dari panggilan Jumat itu okay, saya lihat dulu ya. Jam 10.30 ya. Jadi di setengah 11 lah sebentar nanti bersama Ustadz Basir Ishak, ada juga Ustadz Asep yang nanti bersama Anda kita bahas mengenai menjaga moralitas di zaman modern. Nanti sebentar lagi. Kita di program Halo RRI di edisi hari Jumat ini, silakan Anda yang ingin mengeluhkan apa, keluhan yang ini Anda sampaikan apa, kira-kira nanti kita bahas sama-sama ya. Ini untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pendengar daerah mana saja yang lagi dengar kami. Jadi ya, ini salah satunya acara untuk menjembatani bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada di lapangan mungkin ya, yang mungkin ini Anda sampaikan ke kami ya terkait dengan keluhan Anda. Silakan di line telepon, saya menunggu. Waktu kita tidak banyak. Kemarin-kemarin kan ada pembahasannya mengenai sampah, terus juga yang dikeluhkan juga ada mengenai ini ya, apa sih pagar jembatan tadi Bung Tahir ya, biasanya yang mengeluhkan itu ya, tapi belum ada solusinya, belum ya. Nah, kemarin tentang sampah itu ada sudah dibahas terkait dengan keluhan masyarakat penumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Ternate ya, ya yang sudah juga dibahas ya di Halo RRI ya, yang sudah merespon langsung dari Dinas Lingkungan Hidup tadi LH. Itu dia ya, jadi ini salah satu yang terbaik sebenarnya ya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang menanggapi terkait dengan laporan tersebut setelah diteruskan ke RRI melalui Halo RRI ini ya. Ini menginstruksikan juga langsung agar petugas segera turun ke lokasi untuk melakukan pengangkutan dan pembersihan sampah. Mungkin di beberapa lokasi di Kota Ternate, kita berharap begitu ya, ada tindak lanjut langsung yang diberikan untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau Anda ingin juga membagi keluhan Anda, boleh di telepon kami, silakan di 0921312551, juga 08212037518. Banyak sih ya, mungkin Anda sempat menikmati suasana Kota Ternate dan mengelilingi sepanjang jalan di Kota Ternate. Anda memperhatikan apa ya, mungkin Anda dapat keluhan apa yang ingin Anda sampaikan ke kami begitu ya. Ini di Kota Ternate kan banyak ya, jadi mungkin semuanya udah beres kali ya, jadi tidak ada yang dikeluhkan ya. Kadang-kadang kan salah satu yang dikeluhkan itu adalah sampah begitu ya, yang memang salah satu solusi yang harus diselesaikan begitu. Jadi kemarin juga sudah ada beberapa keluhan juga belum ya, salah satunya dari Bung Tahir kemarin terkait dengan pagar jembatan ya, masih menunggu lah kira-kira kita masih mencari solusinya dan kita akan mungkin masih menghubungi pihak terkait begitu ya untuk membahas terkait dengan permasalahan Anda. Bagi selamat pagi Bung Yasin ya, Bung Yasin sama Bung Tahir biasanya yang rajin sekali mengeluhkan terkait dengan keluhannya. Oke, untuk masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya juga, bukan cuma di Kota Ternate saja, di luar kawasan Kota Ternate, apa yang ingin Anda sampaikan ke kami, boleh silakan di line telepon ya. Anda yang lagi dengar di FM pagi ini dan di luar kawasan Kota Ternate yang bisa menjangkau kami melalui aplikasi RR Digital juga, selamat pagi. Mungkin ada di Maba, apa sih yang Anda keluhkan di sana, boleh ya. Hah? Karena ada stasiun relay kami di sana, di Halmahera Timur, kira-kira keluhannya apa di sana ya, boleh sih disampaikan ke kami, mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut. Mungkin langsung ke ada rekan kami juga di sana, ada Turakia Samsudin ya. Selamat pagi buat Ibu Turakia Samsudin, di selamat gimana nih suasana di Halmahera Timur di sana ya. Ya, Anda bisa mungkin sedikit memberi laporan ke kami apa di sana ya. Ayo Turakia. Oke, bukan cuma di Halmahera Timur saja di sana. Stasiun relay kami kan ada juga di Morotai ya. Di Morotai dan sekitarnya, yaitu di 93,6 FM. Mudah-mudahan di Morotai juga lagi dengar. Kira-kira di Pulau Morotai sana apa yang Anda keluhkan di sana? Ayo, silakan Anda laporkan ke kami biar kita bisa bahas sama-sama dengan pihak terkaitnya begitu ya. Yuk, kita angkat dulu telepon.

0: Iya. Iya. Okay, itu baik. Yang jembatan di depan masjid Perumnas itu. Itu banyak.
1: Oh, begitu.
0: Itu umum yang buang di situ tuh. Jadi kalau hujan kan dia kirim ke laut di samping rumah ke bawah terada.
1: Tapi kemarin sudah dibersihkan.
0: Sudah diangkat ya? Oleh dinas DLH yang staffnya. Sampai saya kalau saya sempat hitung itu ada kurang lebih 20 karung lebih begitu.
1: Oh, begitu. Terus penumpukan sampah di tempat sampah gimana?
0: Jadi sudah diangkat semua sudah dengan karung-karungnya.
1: Ya? Oke, baik. Ya.
0: Nah, karena saya mau telepon itu kelurahan masing-masing di Besi yang telah ngambil sama Manggedua. Mana kaisar-kaisar yang diberikan bantuan dari kota itu?
1: Itu dia, di mana disimpan di mana kira-kira ya, itu ya?
0: Tahu itu entah dosu jual ke apa barangkali. Jadi kaisar juga tidak dapat lihat begitu.
1: Oh, begitu ya. Nah, iya. Tapi sebenarnya dimana, harusnya memang difungsikan setiap ini ya.
0: Iya.
1: Walaupun di tempat-tempat jalan-jalan yang kecil begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Sampai hari ini masih artinya masih banyak lagi tapi sebagian besarnya sudah diangkat begitu.
1: Oke, Bu Yasin kemarin yang dikeluhkan juga ada rumput-rumput yang sudah mulai menjalar di sekitaran situ yang sudah dibersihkan juga semua.
0: Sudah
1: ya. Nah, oke.
0: Sudah semua itu sudah diangkat semua. Jadi minta dinas DLH dengan staffnya sudah jalankan begitu. Tapi saya mau begitu kalau ada unsur sementara kerja itu ibu lurah kah dari pasaman kah dekat kamar barangkali air satu gelas atau satu botol
1: ya, ada partisipasinya ya begitu.
0: Iya. Tapi kesian tidak ada, saya tidak ada uang jadi saya cuma lewat saja.
1: Oke. Yang penting sudah dijalankan lah tugas-tugasnya ya. Oke, baik. Itu saja, Bung Yasin. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bung Yasin.
0: Oke,
1: selamat pagi. Terima kasih, Bung Yasin. Keluhannya sudah dijawab, diselesaikan ya. Kemarin, keluhan masyarakat terkait dengan penumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Ternate yang memang disampaikan juga melalui program Halo RRI ya. Responnya dari Dinas Lingkungan Hidup sudah terjawab ya. Kemarin sudah dibersihkan tumpukan sampah di kawasan Mangga 2, ada juga di Bastiong Karanje ya. Ini salah satu laporan dari warga yang sudah memang solusi yang terbaik yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Nah, selain Bung Yasin, kita berharap yang lain juga demikian ya. Ini bukan cuma di tempatnya Kelurahan Mangga 2 atau Bastiong Karanje saja, mudah-mudahan di tempat ada juga demikian ya. Kalau memang sudah melihat sampah-sampah yang menumpuk tidak diangkat ya, bisa dilaporkan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap Kota Ternate kan enak, bersih, enak dipandang, dan orang yang datang ke Kota Ternate juga melihatnya dengan ternyata luar biasa ya. Karena tidak ada sampah-sampah yang berserakan, semuanya dibuang pada tempatnya, terus tidak menumpuk di satu tempat dan langsung dibuang ke TPA. Begitu ya, diangkut oleh mobil-mobil sampah, terus VR yang katanya di Bung Yasin tadi, kok tidak kelihatan VR-nya ya, segi yang lain di mana sebenarnya tuh ya. Ini sebenarnya harus ada difungsikan dengan baik begitu ya. Saya mau mengapresiasi juga buat ibu-ibu yang pagi-pagi sudah membersihkan Kota Ternate ya, yang kerjanya penyapu jalan lah ya. Kita berharap semuanya sehat-sehat, karena kalau pagi-pagi saya ke studio RRI biasanya ibu-ibu sudah rajin, satu-satunya sudah mulai membersihkan menyapu semuanya di Kota Ternate sebagai pekerja penyapu jalan ya. Kita berharap diberikan kesehatan yang baik. Di seputaran pasar Kota Ternate gimana nih? Saya mau lihat dulu ya kondisi pasar. Om Opan mana, Bung Opan nih? Opan bisa melaporkan ke kami tidak nih? Bagaimana situasi di pasar Higienis, terus di pasar Kota Baru, banyak kan pasar di Kota Ternate ya. Jadi ya sudah, kita berharap semuanya terkendali dengan baik ya. Sekarang kan sudah semuanya sudah tertib ya. Jadi ya, para pembeli, penjualnya juga, pedagang di sana semuanya tertib dengan baik lah. Kita berharap begitu ya. Jadi tidak ada keluhan apa-apa lagi. Kemarin kan banyak keluhannya ya. Ada juga yang sudah dipindahin dari masuk ke badan jalan, sekarang sudah pada tempat yang layak begitu ya. Nah, saya sempat juga mendapat kabar terkait dengan ini ya, bahan bakar minyak. Ya, bahan bakar minyak kan sekarang yang namanya Pertamax sudah naik. Kalau Pertalite-nya masih di kisaran harga yang sama ya, masih normal. Kebanyakan sekarang orang antrinya di Pertalite ya, karena murah mungkin ya. murah tapi antrinya udah harus

nunggunya begitu ya. Gimana solusi yang terbaik yang harus diberikan ya. Ini kadang-kadang kan larinya kalau katanya ke Pertamax itu mahal sekali, hampir 16 ribu lebih begitu. Jadi kebanyakan larinya ke Pertalite. Gimana untuk Anda pengguna bahan bakar minyak, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, katanya larinya karena larinya ke Piala Dunia, jadi belum ada keluhan begitu. Orang perhatiannya ke ini ya, Piala Dunia. Jadi waduh, ternyata masyarakat Maluku Utara juga baik-baik semua sih ya. Tidak ada demo terkait dengan BBM. Kita berharap begitu ya, semuanya bisa terkendali dengan baik. Tapi kalau ada keluhan bolehlah, silakan Anda melaporkan dengan kami, boleh kita bahas sama-sama di 0921312551 juga 0212037518. Saya break dulu sebentar ya, saya akan kembali bersama Anda. Tapi sebelumnya nanti ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya kami putarkan di jam 10, juga diikuti dengan Lintas Informasi. Tetap bersama kami untuk Halo RRI.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga.
3: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturan.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tepat pukul 10 saatnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya kami perdengarkan untuk Anda.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 10, dua informasi kembali melalui portal rri.go.id. Kita ke informasi nasional, pemerintah melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga semester 1 2026 mencapai 5,19 juta ton. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sekretaris Kementerian PPN Bapenas Tini Widiaryanti mengatakan capaian tersebut setara dengan 129% dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelolaan cadangan beras pemerintah per tanggal 6 Juli 2026 telah mencapai 5,19 juta ton atau sekitaran 1,129% dari target 4 juta ton. Menurutnya capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden Impres Nomor 4 Tahun 2006 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029. Dalam pelaksanaan BLEI tersebut, Bapenas bertugas memastikan kebijakan pengadaan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri hingga penyaluran JPP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah. Penugasan ini telah diintegrasikan dalam RKP 2025 dan RKP 2026 melalui program prioritas swasembada pangan, khususnya pada kegiatan prioritas pengelolaan cadangan pangan. Bapenas menilai capaiannya melampaui target pada semester 1 2026 menunjukkan kondisi cadangan beras pemerintah berada dalam posisi yang relatif kuat. Sebagai perbandingan, pada 2025 pengelolaan CBP mencapai 1,01 juta ton atau 167% dari target 1,3 juta ton. Kita beralih ke satu informasi daerah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas di kalangan generasi muda, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate, Halmahera Tengah, menyelenggarakan kegiatan Police Go to School di SMK Negeri 8 Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Weda pada Kamis kemarin. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Satlantas Polres Halmahera Tengah, Aibda Fadli Abdullah, bersama dengan Bribtu Akbar. Program ini merupakan bagian dari inisiatif penyelidikan masyarakat lalu lintas yang bertujuan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini pada para pelajar. Demikian lintas informasi pukul 10.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita akhiri dulu ya untuk Halo RRI di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Tadi terima kasih buat Bung Yasin juga ya, buat yang lain pendengar yang ingin mengeluhkan terkait dengan keluhan Anda, nanti di hari Senin berikutnya Anda bisa bergabung kembali untuk Halo RRI selanjutnya ya. Jangan lewatkan sebentar, setelah ini ada panggilan Jumat akan bersama Anda. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 10:37 waktu Indonesia Timur. Saya sebelumnya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita berjumpa kembali di siang ini. Panggilan Jumat di edisi hari Jumat 10 Juli 2026 bersama Anda ya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi karena waktu yang singkat. Saya perkenalkan sudah di studio sudah bersama saya ada Ustadz Basir Ishak ya, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, gimana pendukungnya?
2: Iya sudah.
3: Ya, udah. Ya, sudah. Kita nanti kita pilih yang pemenang ya, saja ya, karena sudah selesai semua jadi ya sudahlah. Oke, pendengar nanti Anda bisa bergabung. Topik kita pada siang ini mengenai menjaga moralitas di zaman modern. Nanti kita menunggu juga ada Ketua Badan Wakaf Maluku Utara nanti bersama Ustadz Asep Editor Mudi nanti juga bersama kita ya untuk berbincang-bincang mengenai menjaga moralitas di zaman modern. Anda juga nanti bisa bergabung untuk berinteraksi bersama Ustadz Asep dan Ustadz Basir di siang ini untuk panggilan Jumat. Nah Ustadz, terkait dengan topik kita sebenarnya tema kita ini bagaimana sebenarnya meningkatkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, salah satunya di zaman modern sekarang. Ustadz, silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita orang semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada 10 Juli 2026 Masehi 25 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua, pendengar semua, dalam keadaan iman wal Islam dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Pendengar semua di mana saja berada, mudah-mudahan ada yang stand by dan bisa ada juga mendengar saja. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membicarakan soal menjaga moralitas di zaman modern ya. Menjaga moralitas di zaman modern ini sangat penting, bahwa menjaga moralitas itu sangat penting dan menjadi tolak ukur di dalam negeri ini, terutama kita bangsa, selaku bangsa yang merdeka, bangsa yang religius. Indonesia ini diletakkan dengan dasar, dengan fondasi agama ya, artinya dengan fondasi moral. Oleh karena itu, maka untuk menjaga moralitas di zaman modern ini dapat dilakukan dengan membatasi seperti papasan dengan konten-konten negatif. Ya, ini juga merupakan sangat penting. Kemudian juga harus memperkuat literasi ya, digital. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini, dulu 40 tahun yang silam tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini karena kemajuannya dulu kita belum lihat Amerika. Dulu 40 tahun, 50 tahun silam kita belum lihat,
3: belum lihat perkembangan dunia lain begitu.
2: Dunia lain, Brazil kita belum lihat. Argentina ya, kita belum lihat. Maroko kita belum lihat.
3: Betul. Nah,
2: hari ini dengan dunia digital sekarang ini yang serba canggih, nah inilah ya dunia ini seperti satu genggam.
3: Satu genggam ya.
2: Ya, sangat kecil ini dunia yang dihuni oleh kurang lebih 3 miliar. Kurang lebih 3 miliar manusia yang ada di atas dunia ini, kurang lebih 3 miliar untuk yang bernapas ya, bernapas. Oleh karena itu, untuk kita membangun karakter yang baik, kita membangun karakter yang baik tentu harus ada langkah-langkah. Di Indonesia ini kita bicara Indonesia ya, kita tidak perlu bicara dunia. Nanti kita orang bicara secara universal. Langkah-langkah untuk langkah-langkah strategi untuk menjaga nilai moralitas itu pertama adalah apa? Pengawasan orang tua. Ini menjadi esensi. Pengawasan orang tua ini yang jadi penting. Ingat bahwa jangan kita berpikir bahwa Indonesia cuma hari ini.
3: Ya.
2: Saya pernah dan pendengar semua juga pernah mengutip bahwa Pak Harto pernah berpesan, didik anak-anak sekarang, ajari pendidikan agama sekarang, ajari pendidikan teknologi sekarang. Ini Pak Harto punya pesan dulu sebelum turun. Beliau berpesan itu karena menurut beliau sebelum turun, 20 tahun yang akan datang Indonesia ini akan berubah dengan serba canggih. Nah ini sudah bukti. Pak Harto menyampaikan ini sudah bukti bahwa akan berubah, berubah deratis tentang hal-hal yang seperti itu. Makanya peran orang tua itu penting. Itu ada langkah-langkah peran orang tua itu penting. Contoh, tadi subuh permainan bola kaki Maroko lawan
3: Prancis.
2: Kan dini hari main.
3: Dini hari, betul. Jam 5 tadi.
2: Jam 5 dini hari, ya jam pagi ya. Ya. Karena nonton keasikan, dia tidak sholat subuh.
3: Ya. Lupa, maksudnya lupa atau sengaja atau bagaimana? Dan
2: memang karena tidak ada kontrolnya. Tidak ada kontrolnya. Apakah ini memang sering saya bilang, hiburan itu juga harus penting. Tetapi ingat bahwa kewajiban itu juga sangat esensial. Kita tidak bisa melupakan. Ini sekarang ini orang tua-tua saja mata air mata sampai jatuh-jatuh menghadap TV. Iya, menghadap TV untuk bola kaki. Nah ini juga ya pengawasan ini penting.
3: Ya. Nah itu sebenarnya dipertanyakan Ustaz. Sebenarnya apa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral sekarang ini? Jadi contohnya yang tadi Ustaz berikan begitu.
2: Iya. Nah ini yang mempengaruhi ini. Tadi termasuk masalah teknologi itu dipengaruhi, kemudian peran orang tua sudah begitu peran digital dan begitu tingginya teknologi, orang tuanya masa bodoh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga, jangan tidur. Jagalah diri-diri kamu, keluarga kamu dari siksa api neraka. Nah ini jelas. Ayat ini kalau mau pasal ini sangat jelas. Pelihara diri kamu, keluarga kamu dari siksa api neraka. Manusia sekarang ini saudara tahu, sudah tidak takut sama Maha Pencipta. Manusia sekarang ini sudah tidak takut lagi peroni. Ya, kenapa? Karena apa? Tidak lihat. Karena tidak takut itu karena tidak lihat. Mana kita mau takut dengan Tuhan? Tontara liya kum. Ketontara liya itulah sekarang ini kah rusaknya moral, korupsi, pencuri merajalela. Ini juga menjadi sebab musabab. Ya, persoalannya itu karena apa rusaknya moral? Ya, rusaknya moral. Siapa yang mau harus menjaga? Ya orang tua, peran orang tua. Kalau tidak, bis

0: harus jaga moral.
1: Yang berikut adalah karena hal itu sangat mempengaruhi, maka pembatasan etika, Pak Roni. Etika, kadang-kadang dulu orang tua kita mengajarkan jagalah akhlakul karimah yang bagus. Ya, jangan anak-anak, jangan adik-adik ketika ada orang tua di bawah, jangan adik-adik, saudara-saudara naik di atas. Kasenai naik dulu di atas baru tiru itu kaki. Ini juga adalah moral. Ya, karena itu kalau ada pepatah bilang begini, Bung Roni, dan semua pendengar, mudah-mudahan ada yang memonitor ini. Ada yang pepatah bilang begini, Pak Bung Roni, dan semua pendengar. Buah durian, kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Ya. Coba lihat, saksikan.
2: Iya, betul.
1: Buah durian tidak jauh. Nah, dari pohon tidak, kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Terlalu saya cari tempat lain.
2: Tetap ada di situ dekat
1: lah. Dekat sekitar 2-3 meter saja. Iya. Tidak usah cari tempat lain. Ini juga. Iya. Kalau bagaimana, Pak Roni?
2: Betul.
1: Atau ada pertanyaan sambung?
2: Iya, mungkin Ustaz ini salah satunya masuk ya apa ya? Krisis moral deh istilahnya ya di zaman modern sekarang ini ya. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana tantangan dan solusi yang mungkin diberikan seperti apa sebenarnya?
1: Iya, itulah tantangan ya. Dari moralitas itu ya, tentu pertama itu yang kita orang hadapi sekarang ini, yang kemerosotan sekarang ini, ya kita harus, yang pertama itu kita harus lebih tanamkan agama yang baik dan benar.
2: Okay.
1: Agama baik dan yang benar. Ya, sekarang ini boleh, kami tidak melarang lagi-lagi mendaftar ya, pada pendaftaran siswa sekarang ya. Silakan memilih.
2: Pilih saja, iya.
1: Pilih saja sekolahnya, silakan. Tapi ingat, di sekolah agama, di sekolah umum, misalnya SMA, SMP itu diajarkan agama sangat kecil. Baiknya ada sekolah yang sekolah dasar untuk sanawiyah,
2: madrasah
1: sanawiyah untuk dasar agama. Ya, sehingga kita guru-guru itu tahu mendidik dan memberikan arahan tentang bagaimana tata cara sholat. Nah, kalau di sekolah umum, ya itu tidak diajarkan seperti itu karena waktunya terbatas. Lagi-lagi kalau orang tuanya pasif, Bung Roni, hancurlah.
2: Betul.
1: Hancur. Ya. Oleh karena itu, untuk tadi pertanyaan dari Bung Ronin tadi, dalam pergeseran budaya ini, ya, maka dalam era globalisasi ini pengaruh budaya ini yang sangat sangat berbahaya juga, pengaruh budaya. Ya, sekarang ini jadi tontonan bule datang. Ya, Pak Ronis pernah lihat orang bule kan?
2: Iya, sudah ya, pasti.
1: Iya,
2: sudah.
1: Kalau lihat orang bule, so pasti akan ada evaluasinya. Nah, kalau orang bule lewat dengan celana pendek,
2: baju kutang,
1: maaf saja, ada hal-hal yang harus tidak bisa ditontonkan, ada juga ditontonkan.
2: Yeah.
1: Nah, bayangkan kalau anak-anak usia 5-10 tahun melihat, oh ini orang Indonesia begitu, budaya yang merusak moral dan mental itu. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, kalau mau menjadi Indonesia ini kuat, Indonesia ini baik, harus dari sedini mungkin pengaturan moral, akhlakul karimah. Ya, kenapa? Karena akhlakul karimah, moral itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Tidaklah aku ini diutus, kata Nabi ya, dalam salah satu hadis. Tidaklah aku ini diutus, kata Nabi, kecuali untuk apa? Memperbaiki akhlak dan moral yang rusak. Dulu, mau cerita dulu lagi. Dulu itu lama ya, Bung Roni.

0: Bukan dulu terus biasa terus. Atau kemarin, kemarin tidak. Kemarin, iya. Ya, tidak. Di zaman-zaman Romawi, di zaman gimana? Di zaman prasasti, di zaman prasejarah dulu. Ya. Di zaman jahiliyah. Ya, belum mengenal agama. Orang yang lahir dikubur hidup-hidup. Ya, karena orang yang belum mengenal agama. Iya. Orang Tagutil di sana bukan moralnya rusak, bukan. Tidak bisa kita katakan orang Tagutil di Halmahera Timur moralnya rusak, bukan. Karena mereka itu belum mengenal agama. Siapa yang punya kewajiban harus mengenalkan? Iya, semua agama. Mengenalkan agama. Agama Islam, agama Kristen, silakan untuk mengenalkan agama supaya mereka itu tahu. Tahu beragama itu kalau pakai pakaian yang begini itu tidak boleh. Ya, kalau pakaian tipis-tipis itu tidak boleh. Ya. Di zaman sekarang ini Bung Roni, orang lebih suka lagi kalau pakai perempuan pakai pakaian tipis-tipis. Ya, apalagi Bung Yasin. Ya, Bung Yasin di Mangga Dua dan Udin Jojo di Toloko. Toloko.
1: Oh, sudah.
0: Ya, itu dompet cari-cari itu.
1: Cari. Ah, iya betul. Ya.
0: Begitu. Betul. Mau pakai saja pakaian tipis-tipis.
1: Nah, ini ya. Apakah itu salah satu perkembangan zaman
0: itulah, gitu ya? Itulah moral nah, itu. Moral. Karena itu bukan hanya anak-anak, ada juga moral orang tua. Begitu.
1: Baik.
0: Ya. Jadi itu ada moral orang tua. Ya. Ada saja dalam hidup ini ya. Kalau orang yang memakai pakaian yang memang berdasarkan dengan nilai budaya ya, budaya adat siaturan, kalau ketoran di Maluku Utara ini adat siaturan ya, itu tidak boleh melanggar aturan-aturan adat, apalagi yang Islam. Kalau di Bali
1: bebas.
0: Di Bali ya. Di Bali kita lihat di Bali ya, memang karena budaya di sana seperti itu. Nah, itulah di situ peran agama. Ya, budaya lebih mementingkan. Budaya lebih tinggi dari agama, itu berbahaya. Kalau budaya lebih tinggi, itu sama dengan zaman dahulu. Di zaman jahiliyah. Atau bagaimana menurut pandangan Roni, karena ini orang belum masuk bertanya.
1: Baik, dan Anda pendengar silakan ya, ingin bertanya ke Ustadz di line telepon 0921312551, juga 0821203751. Ustadz, kalau Ustadz memandang sendiri, melihat sendiri ya, kita khususnya ada di Maluku Utara, perkembangannya memang kita tahu pesat juga sebenarnya ya. Kita lihat anak-anak sekarang kan banyak yang menggunakan handphone, mulai dari saya tidak tahu umurnya berapa sudah ada handphone begitu ya. Ustadz melihatnya bagaimana? Apakah ada dampak negatifnya atau bagaimana? Kan sekarang kan ada juga yang ada beberapa negara yang membatasi umur sekian anak yang harus tidak memegang handphone begitu.
0: Iya, ini makanya tergantung dari negara. Bangsa ini sangat tergantung dari negara. Kemudian sangat tergantung kepada orang tua. Jadi dia harus ada beririsan. Negara membuat aturan. Orang tua pengawasan. Iya, orang tua pengawasan. Bayangkan saya pernah datangi salah satu rumah dan beberapa rumah bahkan ada bayi
1: diperingatkan bayi langsung ya.
0: Yang baru tahu ngek itu. Bayi yang tahu ngek dan tahu menangis. Ya. Ya, berarti itu di bawah 5 tahun ya, kan? Ya. Sudah harus punya handphone yang canggih. Kalau tidak ada handphone dia nangis sampai siang. Nah, dan itu sudah diperbiasakan. Bayangkan kalau ya anak itu umurnya 1 tahun mulai diperbiasakan dengan video call, ya mulai diperbiasakan dengan handphone sampai dia mot harus dimiliki oleh HP yang harganya mahal. Ya, dan itu sangat berbahaya. Nah, itulah merusak tatanan kehidupan beragama. Ya, kemudian pendengar semua di mana saja berada, peran tokoh agama ini sangat penting. Peran tokoh agama itu dalam membentuk karakter, ya bukan peran tokoh agama terus harus yang beragama Islam. Pendeta, ya, ulama, umara. Itu punya peran memberikan pencerahan kepada umatnya. Ya, itu adalah peran tokoh agama. Ya, pemuka masyarakat harus membimbing umat dengan pendekatan-pendekatan tertentu masa kini dan pendekatan-pendekatan ketauhidan. Anak-anak sekarang ini, ya, Bung Roni, ya, ketuan tanya ke sana, rukun Islam ada berapa? Kalau tak salah 3. Nah, padahal rukun Islam itu tidak ada tawar. Rukun Islam itu 5. Dijawab kalau tidak salah 3.
1: Sudah salah, tidak salah lagi.
0: Kalau tidak salah 3. Nah, begitu. Kalau sholat duhur berapa rakaat? Tahu ya, tapi dengar-dengar itu dum bilang 2,5. Coba bayangkan pendengar yang berbahagia. Ini cilaka namanya. Yeah. Makanya ajarilah anak-anak kita sejak dini. Ya, ajarilah anak-anak kita sejak dini tadi yang kami bacakan ayat itu, ku anfusakum wa ahlikum nar tadi. Jagalah, didiklah anak-anak dari sekarang. Supaya apa? Menjadi pemimpin yang akan datang. Ada bahasa Loloda, dia bilang begini, student today living tomorrow. Bung Roni, ya, ada bahasa Loloda begitu. Student today living tomorrow. Artinya apa? Maksudnya apa? Belajar hari ini, kaji ilmu hari ini untuk menjadi pemimpin esok hari. Gimana jadi pemimpin esok hari, pemimpin hari ini, pemimpin esok hari, menjadi pemimpin yang lugu. Ya, okelah, pemimpin hari ini Bapak Prabowo Subianto jenderal. Jenderal yang tangguh untuk membawa Indonesia ini. Tetapi 10 tahun ke depan, ya, 10 tahun ke depan siapa yang akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang top, pemimpin-pemimpin yang bagus, tidak hanya kaya tetapi moral dan mental. Ini yang sangat sangat penting, ya, yang sangat penting di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas agama. Nah, pendengar semua di mana saja berada, oleh karena itu, apa penyebabnya utama menurun moral generasi muda saat ini? Ya, ini DP penyebabnya itu, Bung Roni. Penyebab penurunan moralitas di kalangan generasi muda merupakan akibat langsung dari globalisasi dan digitalisasi, Bung Roni. Nah, ini. Jadi penyebabnya itu globalisasi. Globalisasi dan teknologi sekarang ini tuan tidak bisa jauh, tidak bisa mungkiri, tidak bisa kita orang menghindar. Tidak bisa kita orang menghindar. Karena sudah di depan mata kita. Ya, yang ditandai oleh apa? Berkurangnya nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Orang kuasai teknologi boleh. Ingat, orang-orang Barat sudah menciptakan apa tuh? Drone-drone yang canggih, ya. Sudah membuat teknologi-teknologi yang canggih. Tapi harus kita tandai dengan nilai-nilai agama yang baik dan nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Supaya apa? Mereka itu tangguh dalam melaksanakan amanat, dalam melaksanakan tugas-tugas pada kegiatan-kegiatan yang diberikan tanggung jawab oleh negara maupun agama.
1: Ya, Ustaz, sebenarnya Ustaz bisa memberi contoh mungkin apa ya? Contoh konkret lah istilahnya. Bagaimana kembali ke moral ya di anak-anak sekarang, zaman sekarang lah istilahnya, di lingkungan sekitarnya saya tidak perlu jauh-jauh begitu. Salah satunya di lingkungan keluarga. Bagaimana, Ustaz?
0: Iya, kalau memang ketorang memberikan contoh konkret yang paling dekat, ya, paling dekat itu adalah di lingkungan keluarga.
1: Pertama kan di lingkungan keluarga dulu.
0: Iya, di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga kita lihat ucapan anak-anak, ya, ucapan tingkah laku daripada anak-anak terhadap orang tua, ya, kadang coba ibu bapak perhatikan anak-anak punya moral. Ya, kalau begitu dia pergi ke sekolah, ini SMP ya, SD SMP, ya, tanpa memberitahu kepada orang tua ketika dia pergi ke sekolah, itu berarti orang tua yang mengajarkan. Ya. Tetapi kalau orang tua sudah mempersiapkan mengajarkan anaknya ketika anak itu keluar mau menuju ke sekolah, dia salaman dulu dengan orang tua. Ya, ini contoh konkret dalam rumah. Begitu salaman dengan orang tua, kedua orang tua, kalau bapak sudah keluar, ibunya, lalu dia keluar dari rumah, kita ajarkan mereka dengan tuntunan-tuntunan agama. Ketika keluar dari rumah dengan melangkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kalau anak itu belum hafal, baca saja bismillahirrahmanirrahim keluar dari rumah, ya, salam keluar dari rumah. Begitu dia pulang dari sekolah SD, SMP, SMA, kemudian dia ucapkan lagi assalamualaikum dengan masuk kaki kiri. Apakah ini ada di kalangan rumah tangga kita, di kalangan keluarga kita yang seperti ini? Mari kita evaluasi dalam bulan Muharram ini, ya, dalam bulan Muharram yang mulia ini, ya. Kadang-kadang Pak Roni dan semua pendengar, anak-anak sekarang ini pergi sekolah SMP, SMA, ya, yang sebenarnya pulang jam 1, dia pulang jam 5, pakaian sampai kotor, setarobe-tarobe pakaiannya. Nah, inilah harus orang tua yang kontrol kepada anak-anak kita di rumah. Nah, ini ya Pak Roni untuk contoh-contoh konkret. Yang kedua adalah dari aspek fi'liyah. Tadi aspek-aspek yang lain, dan aspek fi'liyah, jangan panggil nama orang tua langsung. Misalnya Bung Roni dipanggil Roni, itu tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Tetapi harus dipanggil Aba. Atau Umi, atau Ibu, atau Mama. Nah, dengan simbol-simbol inilah akan orang tua tergugah, hatinya akan tergugah. Kita didik mental itu sejak dini, supaya anak-anak kita di kemudian hari menjadi anak yang memiliki moral, memiliki mental. Ya, kalau tidak, ya jelas, ya, yang kita akan capai hasilnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya, tadi yang kami katakan pesan Pak Harto dulu, dulu Pak Harto menyampaikan, kemudian mengatakan dulu yang akan datang akan terjadi seperti ini. Nah, makanya Pak Harto juga sudah menggambarkan hal-hal yang seperti itu. Pendengar semua di mana saja berada, oleh karena itu tugas kita sebagai warga negara, tugas kita sebagai orang tua, jangan kita menyerah dengan era transformasi, dengan era globalisasi, dengan era transparansi sekarang ini. Orang tua juga diminta punya moral, punya mental. Ya, moral dan mental. Orang tua juga harus punya posisi moral dan mental, sehingga anak juga punya moral dan mental. Tadi Pak Roni bilang, kalau buah nangka, buah durian, ketika jatuh dari pohon,
1: tidak jauh.
0: Atau berapa kilo itu?
1: Tidak jauh lah istilahnya. Paling ya? Tidak jauh lah, Ustaz. Paling di bawah pohon saja di situ.
0: Ya, kalau cari durian mau jauh-jauh?
1: Mau jauh.
0: Ya. Tidak mungkin, tidak harus mungkin. Jauh-jauh. Ya, cari betul. Durian di sekitar ya, itu. Dia. Nah, itu kita diberakar seperti itu. Oleh karena itu, pendengar semua di mana saya berada, ini kayaknya orang nonton bola kaki jadi
1: lagi tidur.
0: Tidur. Pak Yasin juga tidur. Ya, Pak Udin Jojo juga lagi tidur. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa di era sekarang ini,
1: jadi
0: di
1: Ustaz,
0: era
1: begini, bicara tentang bola nih, nonton bola, mungkin ada kaitannya juga. Nah, Ustaz melihat bagaimana ya, setelah selesai pawai membawa bendera, istilahnya, menurut Ustaz bagaimana? Apakah itu salah satu yang harus kita hindari atau bagaimana sebenarnya?
0: Kami sering mengatakan bahwa bola kaki itu adalah sebuah hiburan. Yang patut setiap orang yang menjiwai. Tetapi kemudian Jangan bola kaki setelah pasca bola dunia ini terus membawa dampak besar. Membawa dampak besar itu di kalangan rumah tangga juga bisa membawa dampak besar. Suami nonton terus siang hari malam, tidak kerja lagi. Akhirnya apa? Pendapatan menurun. Ya, pendapatan menurun, istri setengah mati dikerja di belakang seperti paleo di kiri, mudah-mudahan paleo bisa dengar. Ya. Istri setengah mati, masak dan sebagainya, suami hanya nonton. Ya, ini yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, bola kaki ini tidak, silakan.
1: Silakan.
0: Bola dunia silakan. Okay. Silakan, karena itu janganlah kita orang membantah yang hal-halnya seperti itu.
1: Tapi jangan sampai apa anarkis istilahnya.
0: Iya. Yang kedua, ketika sponsor-sponsor atau apa namanya, fans-fans itu, orang-orang itu, ya, ketika dalam gelaga itu terus kalah, terjadi gerombolan yang datang saling menyerang dengan orang, apa sebenarnya gunanya itu? Tidak ada gunanya itu saling kita menyerang, saling kita.
1: Padahal kita kan cuma seru-seruan saja begitu, Ustaz, ya.
0: Saya sering katakan begini, kalau ngoni bakalai, ya, di mana saja ngoni bakalai, antara kubu itu bakalai, nomor 10 tidak akan datang. Siapa nomor 10, Moroni? Nomor 10 itu siapa? Yang Argentina itu?
1: Ya sudah, itu tahu sudah, Ustaz. Sudah tahu sudah, orang tahu semua itu.
0: Tidak mungkin datang mengente.
1: Iya.
0: Ya kan tidak mungkin datang mengente. Ya, itu sangat tidak mungkin. Tetapi oleh karena itu, maka kita orang sebagai masyarakat yang gemar bola kaki, harus kita memiliki moral-moral yang baik, yang bagus dalam hidup dan kehidupan ini.
1: Iya.
0: Saya kira, Bung Roni, itu yang dapat.
1: Iya, mungkin sebelum kita akhiri nih, Ustaz, sedikit tentang mungkin mengenai mengatasi bagaimana krisis moral di zaman modern. Ya, ada kaitannya dengan mungkin salah satunya kita belajar dan harus kembali ke Al-Quran, begitu, Ustaz. Ya, sebelum kita akhiri, silakan, Ustaz.
0: Ya, maka oleh karena itu di dalam mengembangkan, di dalam meningkatkan moral di kalangan keluarga kita berbangsa dan bernegara, ya sudah tentu harus ada kiat-kiatnya. Kiat yang pertama adalah sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya, berikanlah contoh-contoh yang baik di dalam keluarga. Didiklah anak-anak kita dalam keluarga dengan baik, dengan cara-cara yang santun, sehingga anak-anak kita bisa menghargai, ya, anak-anak kita bisa memberikan penghormatan dan menghargai kepada orang lain. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup, hendaklah diajarkan tentang nilai-nilai akhlak. Sehingga mereka itu punya moral dan akhlak yang baik. Yang ketiga, tidak hanya sekedar moral dan akhlak, tetapi bagaimana mereka bisa baca Al-Quran. Ya, mereka bisa baca Al-Quran. Kalau sudah tahu baca Al-Quran, mereka juga bisa tahu, ya, artinya. Dan mereka sudah tahu artinya, diberikanlah makna-maknanya. Dan kalau sudah tahu makna-maknanya, berikanlah implementasinya. Ya, jangan mencuri. Kalau Al-Quran bilang as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma, jangan mencuri. Ya, memang kita di negara Indonesia tidak potong tangan. Ya, tapi boleh jadi akan berubah terus. Pencuri laki-laki dan perempuan, sekarang kan korupsi, ya, korupsi. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan. Cobalah ajarkan itu kepada kalangan kita, supaya jangan merugikan masyarakat, jangan merugikan rakyat, ya, jangan pencuri, jangan korupsi, ya, itulah ajaran kita, ya, ajaran apapun mengajarkan seperti itu, baik Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, mengajarkannya seperti itu. Nilai-nilai kultural, nilai-nilai religi mengajarkan seperti itu, sehingga apa, ujung-ujungnya adalah menjadi manusia yang baik,
1: betul.
0: Menjadi manusia yang kamil. Ujung-ujungnya apa? Supaya manusia itu mendapatkan la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya apa? Supaya bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ujung-ujungnya apa? Dia bisa selamat di dunia wal akhirat. Ingat bahwa di dunia ini sudah dibuat dispensasi. Ada yang punya usia 90 tahun, ada 100 tahun, ada 80 tahun. Ada batas-batas tertentunya. Tetapi di akhirat itu cukup lama dan kekal selama-lamanya di akhirat. Karena itu apa modalnya? Apa bekalnya? Perbanyak amal ibadah. Ya, perbanyak amal ibadah. Tidak perlu memperhatikan orang lain. Tetapi bekal yang banyak itu yang sangat penting. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan di panggilan Jumat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua, pertama menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi generasi yang berkualitas kini dan yang akan datang, tergantung kepada orang tua memberikan contoh dan didikan kepada anaknya. Sehingga insya Allah anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan yang baik dan yang tangguh, sebagaimana tadi yang kami katakan, student today, living tomorrow. Ya, belajar didik anak-anak hari ini untuk masa yang akan datang, menjadi pemimpin yang baik pada masa yang akan datang. Yang ketiga, dengan membina moral anak-anak, insya Allah kita akan mendapatkan ya kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Saya kira demikian Bung Roni dan semua pendengar. Kami akhiri, terima kasih, syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita ikuti ya untuk panggilan Jumat di hari ini, Jumat 10 Juli 2026 bersama Ustadz Basir Ishak, tentang bagaimana menjaga moralitas zaman modern. Yang kita tahu menjaga moralitas zaman modern dapat dilakukan dengan memperkuat akar spiritual, membatasi paparan negatif di dunia maya salah satunya ya, di dan menumbuhkan empati di tengah arus informasi yang cepat, dan nilai-nilai dasar yang harus kita miliki untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab untuk menghindari diri dari degradasi moral. Begitu salah satunya itu menerapkan ajaran agama secara konsisten dan menjadikannya pedoman yang dalam bertindak. Terima kasih, kami akhiri dulu untuk di hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selagi mendengarkan kami di panggilan Jumat siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingat dengan hadirnya panggilan Jumat ya di hari ini dan serangkaian program-program di Ternate Pagi hingga sudah di jam 11 lebih 17 menit. Saatnya saya harus pamit ya, saya bersama Bung Dani untuk Ternate Pagi hingga siang ini. Di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Untuk serangkaian program-program di Ternate Siang, Anda akan ditemani rekan saya, ada Maisara akan mengiringi Anda hingga nanti sore sebentar ya. Dan pastikan juga tetap di sini karena Ternate Siang terus juga Ternate Malam akan bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam. Kita akhiri seluruh rangkaian acara untuk Anda. Baik, dan untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan kembali hari ini Jumat. Kami juga akan menyiarkan langsung jalannya sholat Jumat berjamaah sebentar. Jadi pastikan tetap di sini ya. Sekaligus kami pamit. Selamat siang, selamat menikmati hari Jumat Anda. Sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

apa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah membersamai kami dengan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga program panggilan Jumat yang dipandu oleh rekan Roni Sapan. Pendengar, untuk selanjutnya khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate bersama rekan-rekan yang bertugas. Selamat mendengarkan.

tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa senantiasa tercurahkan salawat salam kepada junjungan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keturunan beliau dan kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa menghidupkan jalan beliau hingga akhir masa nanti. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya agar kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan suatu nikmat yang luar biasa yang seringkali kita lupakan fungsinya, yaitu nikmat lidah atau lisan kita. Lisan kita adalah sebuah karunia yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa berzikir, membaca Al-Qur'an dan mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga kita. Namun seringkali lisan kita tidak kita jaga dan juga menjadi bumerang yang melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka. Di zaman yang sekarang ini, menjaga lisan bukan lagi sekedar menjaga apa yang keluar dari mulut kita, akan tetapi juga apa yang diketik oleh jari-jari kita di media sosial. Seringkali

Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pelaku ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang mau memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Bayangkan betapa menjijikannya jika kita disuruh memakan daging manusia yang sudah menjadi mayat. Seperti itulah hinanya orang yang suka membuka dan menceritakan keburukan sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan terkadang muncul alasan-alasan yang dibuat-buat seperti, tapi kan saya bicarakan itu adalah hal yang nyata dan bukan yang fitnah. Maka ketahuilah, justru itulah yang dinamakan dengan ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan hal ini secara langsung kepada para sahabat-sahabatnya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, qila afaraita in kana fi akhihi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul faqad ittafattuhu wa in kana lam yakun faqad bahattuhu. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika apa yang aku bicarakan itu memang nyata dan ada pada saudaraku? Dan beliau menjawab, jika apa yang kamu bicarakan itu benar ada padanya, maka kamu telah melakukan ghibah dan menggunjing. Dan jika apa yang kamu bicarakan tidak ada kepadanya, maka kamu telah berdusta atasnya atau telah memfitahnya. Maka dari itu, tidak ada celah bagi kita untuk membenarkan hobi membicarakan urusan orang lain. Jika itu benar, jatuh ke dalam dosa yang ghibah. Dan jika itu salah, maka akan jatuh ke dalam dosa fitnah yang jauh lebih kejam daripada ghibah. Seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati kita agar kita bisa mengerem lisan kita ini. Dengan beliau berkata, idza ra'aita naqsan fi ghairik fadhkur annaka la takhlu 'anin naqsin. Yang artinya, jika engkau melihat kekurangan pada diri orang lain, maka ingatlah bahwa dirimu pun sangat banyak kekurangan. Di sini beliau mengingatkan kita agar kita sibuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kita semua mempunyai aib. Bedanya, Allah Subhanahu wa taala saat ini masih mau menutupi aib kita di hadapan manusia-manusia. Dan jika saja Allah Subhanahu wa taala mau membuka sedikit saja dosa dan keburukan kita, niscaya tidak akan ada satu orang yang sudi mendekat atau berteman dengan kita. Lalu dengan alasan apa kita merasa lebih suci dan berhak menelanjangi aib orang yang lain? Mari kita tanamkan sebuah prinsip sederhana namun menyelamatkan hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa membawa manfaat kepada orang yang lain, maka lebih baik diam. Jangan sampai pahala salat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita dan lain-lain sebagainya habis ditransfer kepada orang yang lain di akhirat nanti, karena hanya kita tidak mampu menahan lisan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan dan hati kita dari mengotori kehormatan orang lain dan menyibukkan diri kita dengan amal yang soleh, serta membantu kita memperbaiki diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahi malikil

0: أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: أعوذ بالله

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد الله ما شكر الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل حال والنعمة الله أكبر الله الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وعسينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجلكم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
1: Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Dengan jawab siaran Kepala Kantor Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi Umar, rekan-rekan yang bertugas, Bung Ijal, Bung Ferdi, Bung Ratno, beserta saya Ariandi Upar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Mutakin Kota Ternate. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
6: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
5: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekalipun Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
6: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
5: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
6: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
5: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
6: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
5: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Final Grand Slam, I guess. So.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, lalu kompetisi di provinsi itu yang...
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang lomba hari ini. Dan ini harus memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda baru saja mengikuti Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Ternate siang ini ya pendengar. Untuk lagu-lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang. Sembari juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini lainnya.

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: keren. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Untuk Ternate siang hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini dari portal kami. Kita ke informasi harga emas pendengar ya, di edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Jumat hari ini. Kenaikan tersebut terjadi setelah harga kedua produk tersebut dibanding perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik pada harga dengan per gramnya, yaitu Rp19.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.629.000 per gramnya. Sedangkan untuk emas UBS dipatok Rp2.641.000 per gramnya. Untuk emas batangan Galeri 24 maupun UBS tersebut dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, tentunya untuk harga emas ya yang sudah kami sampaikan, yaitu untuk 0,5 gram harga emas Galeri 24 yaitu Rp1.379.000, sedangkan untuk 1 gramnya Rp2.629.000. Sedangkan untuk harga emas UBS yaitu 0,5 gramnya Rp1.427.000, sedangkan untuk 1 gramnya Rp2.641.000. Dan pendengar, dari informasi harga emas ya, kita ke informasi lainnya, kita ke KPK pendengar. Untuk informasi terkini dari KPK pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 5 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Dan beliau juga mengatakan dalam keterangannya pada Jumat hari ini, 10 Juli 2026, 5 orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Selanjutnya mereka dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Dan para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta menetapkan status hukum para pihak. Adapun perkara yang didalami ini berkaitan ya pendengar dengan dugaan pemerasan yang dilakukan bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Adapun perkara terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo, dan KPK menyatakan bakal menyampaikan perkembangan lebih lanjut termasuk konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Demikian informasi dari KPK yang mengamankan Bupati Sukoharjo dalam OTT dugaan pemerasan perangkat daerah, yang kami hadirkan pendengar dari portal kami KBRN RRI Online. Kami masih akan kembali pendengar ya dengan beragam informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, selamat beristirahat tentunya buat Anda, dan selamat menikmati waktu aktivitas Anda pada siang hari ini. Pendengar, waktu meranjak pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya kami masih menghadirkan beragam informasi-informasi terkini tentunya untuk menemani waktu siang Anda. Banyak kita ke informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan biodiesel B50. Ini sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Dan pendengar, dengan diluncurkan program tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini prestasi bangsa Indonesia yang luar biasa. Dan peluncuran biodiesel B50 nggak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ini ditentukan tiga hal, yaitu pertama, negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat, selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor, dan selanjutnya yaitu mampukan negara memiliki sumber air. Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Dan adapun dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 yaitu Peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, kemudian Keputusan Menteri SDM nomor 257/K dan seterusnya tahun 2026 tentang kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50% dalam minyak solar. Dari informasi tersebut ya pendengar, dari informasi Presiden Prabowo yang resmi meluncurkan biodiesel B50, kita ke informasi teknologi lainnya. Ketersediaan ponsel murah pendengar ini di pasar global diperkirakan makin terbatas ya, akibat lonjakan biaya memori yang dipicu pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI secara besar-besaran. Menurut laporan terbaru Lembaga Riset dan Konsultasi Teknologi Omdia, jumlah ponsel dengan harga di bawah $400 atau sekitar 7,24 juta rupiah berpotensi berkurang hingga 22% di pasar sepanjang sisa tahun 2026 hingga 2027. Analis Omdia, Zachary Lee, menyebutkan biaya produksi memori untuk ponsel di kisaran harga tersebut tentunya nyaris berlipat ganda antara kuartal ketiga 2025 dan kuartal pertama 2026. Sementara untuk ponsel di atas $400, biaya memori meningkat lebih dari 100%. Ini menurut laporan kuartal smartphone teknologi trends milik Omdia. Dan ia juga menyebutkan sejumlah produsen mencoba menyiasati kenaikan biaya memori dengan memangkas biaya komponen lainnya, yaitu seperti layar, sensor, dan modul frekuensi radio yang menurutnya belum mengalami kelangkaan pasokan. Namun ditegaskan juga ruang gerak produsen tentunya untuk terus mempertahankan harga ponsel semurah sebelumnya kian menyempit seiring lonjakan cepat biaya memori. Alhasil produsen ponsel asal China seperti Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi, dan juga Transsion diperkirakan bakal terpaksa menaikkan harga jual produknya. Dan langkah ini tentunya ya pendengar berpotensi membuat konsumen yang sensitif terhadap harga berhenti membeli ponsel-ponsel tersebut. Jadi jika permintaan terus menurun akibat kenaikan harga, ini diperkirakan produsen bisa saja menghentikan produksi ponsel kelas bawah sepenuhnya gitu pendengar. Demikian informasi teknologi di mana HP murah ini bakal makin langkah imbas gempuran dari teknologi kecerdasan buatan atau AI yang kami himpun dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Kailan Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Prancis, di mana ia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Mbappe diketahui menjadi starter saat Prancis menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 pada pagi tadi ya, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut sekaligus juga menjadi rekor penampilan ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Mbappe mencatat rekor tersebut pada usia 27 tahun 201 hari dan ia mematahkan rekor Wladyslaw Zamudmuda yang mencapai 20 laga saat berusia 28 tahun 34 hari. Kylian Mbappe menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama, yakni di bawah kepemimpinan Didier Deschamps. Dan selain rekor penampilan, Mbappe juga menorehkan rekor lainnya. Melansir dari Ben, Kylian Mbappe menjadi pemain pertama sejak 1966 dengan 10 kontribusi gol dan assist pada dua edisi berbeda, pendengar. Dan setelah pertandingan Prancis melawan Maroko, di mana ia sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final, catatan tersebut tentunya menyamai pencapaiannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan saat itu Mbappe mencetak 8 gol dan 2 assist sepanjang turnamen. Ia semakin istimewa karena belum pernah dicapai oleh legenda seperti Pele, Maradona, Ronaldo, Nazario, Miroslav Klose maupun Messi. Kini Kylian Mbappe bersatus top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol, melewati Olivier Giroud pada usia 27 tahun, di mana peluangnya untuk memecahkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar. Dan pendengar, tentunya dari Kylian Mbappe ya, kita ke pelatih Maroko, Mohamed Aquabi, mengakui kehebatan Kylian Mbappe dan Prancis saat mereka tersisi di perempat final Piala Dunia 2026. Maroko harus pulang dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-2 dari Prancis. Aquabi menyebutkan mereka sudah berusaha keras untuk lepas dari tekanan dan meraih kemenangan. Dan tentunya dari pihaknya ya, bukan hanya mewakili satu negara, ia mewakili orang-orang Maroko, banyak negara di Asia dan Afrika, banyak orang yang melihat mereka di dalam tim, dan tentunya mereka sudah bekerja keras untuk memenangkan gelar tersebut di masa depan. Lebih lanjut, Kwabi mengakui bahwa sejak babak pertama mereka sudah kesulitan menghadapi gempuran Prancis, namun berkat kegemilangan Abono, skor masih imbang 0-0 di akhir babak pertama. Sedangkan di babak kedua, ketika Kwabi merasa Maroko bermain lebih baik, mereka justru tentunya ya, pendengar, ya, mereka justru ini lebih harus menerima kenyataan bahwa Kylian Mbappe menunjukkan kegemilangan dari segi individu. Dan tentunya dari pihak Maroko, coach sendiri ya, pelatihnya mengakui bahwa ia menghadapi lawan yang sangat bagus dan ia kesulitan di babak pertama, dan keberhasilan Abono menggagalkan penalti membuat mereka masih bertahan di permainan babak pertama. Dan pendengar, namun pada akhirnya ya, aksi individu yang brilian dari Kylian Mbappe yang tentunya menjadi perbedaan lebih sulit. Namun dari Maroko sendiri harus terus bekerja keras untuk masa depan. Ia tentunya butuh lebih banyak opsi atau pilihan di bangku cadangan ketika pelatih Maroko memiliki masalah cedera, akumulasi ataupun kelelahan, dan tentu saja ia kecewa dengan hal itu gitu, pendengar. Dan pastinya pelatih dari Maroko ya, Kwabi, mengakui kehebatan Prancis saat mereka tersisi di perempat final Piala Dunia 2026. Dan pendengar, untuk informasi terkini dari FIFA ya, di mana Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan bakal memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letizier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis tersebut. Alternatif lainnya yaitu masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan. Laporan harian olahraga Prancis Le Equipe menyebutkan FIFA bakal mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversi Letizier. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir FIFA mengajukan protes resmi kepada FIFA. FIFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil, dan keputusan wasit yang dimaksud yaitu pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit
akhir pertandingan. Dan FIFA juga belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letexier, dan sanksi apakah yang nantinya bakal dijatuhkan belum diketahui, pendengar. Demikian informasi-informasi terkini yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar kita ke mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang kembali mencuri perhatian publik melalui akun media sosial X miliknya atau Twitter ya, di mana Mahathir mengunggah foto terbaru disertai keterangan bahwa dirinya genap berusia 101 tahun pada 10 Juli bertepatan pada hari ini. Pendengar, di usia yang telah melewati satu abad, Mahathir masih tampak bugar dan juga aktif, di mana ia masih mengikuti perkembangan isu politik, menulis, membaca hingga menghadiri berbagai kegiatan publik. Kondisi tersebut tentunya membuat banyak orang penasaran dengan rahasia panjang umur yang dijalaninya. Menariknya pendengar, Mahathir Mohamad ini tidak pernah mengaku memiliki resep khusus atau mengonsumsi ramuan tertentu agar tetap sehat. Nah, menurutnya umur panjang merupakan hasil dari kebiasaan hidup yang tentunya dijalani secara konsisten selama bertahun-tahun, terutama dalam menjaga pola makan, aktivitas fisik dan juga kesehatan mental. Dirangkum dari World of Buzz dan sejumlah wawancara yang pernah ia lakukan, ada beberapa kebiasaan sehat Mahathir Mohamad yang membuatnya tetap bugar di usia 101 tahun pendengar. Nah, biasanya salah satu prinsip yang paling sering disampaikan Mahathir yaitu tidak makan secara berlebihan. Bahkan ia memiliki kebiasaan unik yaitu berhenti makan ketika makanan mulai terasa sangat lezat. Dalam Senior Coffee with Ryan, Mahathir mengatakan bahwa kenikmatan rasa justru bisa menjadi jebakan yang membuat seseorang terus makan tanpa menyadari porsinya sudah berlebihan. Ia mengaku tidak memiliki pantangan makanan tertentu.

Di hampir semua jenis makanan, tetapi ia makan konsumsi, tetapi tentunya dalam jumlah yang wajar gitu pendengar. Bagi Mahathir Mohamad, kemampuan mengendalikan diri jauh lebih penting daripada membatasi jenis makanan secara ekstrim. Ketika merasa porsinya sudah cukup, ia bakal berhenti makan meskipun makanan tersebut ini masih terasa nikmat gitu pendengar. Dan selanjutnya yaitu menjaga tubuh dan otak tetap aktif. Meski usianya telah mencapai 101 tahun ya, Mahathir Mohamad masih rutin membaca, menulis dan juga berdiskusi. Ia percaya bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga kemampuan menjaga fungsi otak agar tetap terlatih. Selain aktif secara intelektual, Mahathir Mohamad juga ini tetap bergerak setiap hari ya, melalui aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki. Dalam International Wellness Expo pada November 2024 lalu, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki rahasia khusus untuk tetap sehat. Yang terpenting yaitu menghargai waktu, terus belajar membaca, menulis dan tidak membiarkan tubuh berhenti bergerak. Dan untuk alasan lainnya ya, tetap bugar versi Mahathir Mohamad yaitu tidur lebih awal dan memberi tubuh waktu beristirahat. Jadi kualitas tidur menjadi bagian dari gaya hidup Mahathir. Ia terbiasa tidur lebih awal meskipun tidak selalu langsung terlelap. Sebelum tidur ia biasanya memanfaatkan waktu untuk membaca hingga rasa kantuk itu datang. Jadi baginya pergi ke tempat tidur lebih awal memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Dan ia juga gak mudah marah ya. Selain menjaga kesehatan fisik, Mahathir Mohamad juga berusaha mengendalikan emosinya. Ia meyakini bahwa stres dan kemarahan yang terus dipelihara tentunya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Dan rahasia panjang umur Mahathir Mohamad juga ini gak lepas dari kehidupan pribadinya. Ia bersama sang istri ya, Tun Siti Hasma, ini telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 6 dekade. Ia mengungkapkan juga bahwa salah satu kunci hubungan yang langgeng yaitu toleransi. Dan ia akui pernah sering berbeda pendapat dengan istrinya, terutama soal kedisiplinan waktu. Mahathir dikenal sebagai orang yang memang sangat tepat waktu ya, sedangkan Siti Hasma memiliki ritme yang lebih santai. Alih-alih terus memperdebatkan perbedaan tersebut, Mahathir Mohamad memilih menerima karakter pasangannya. Baginya kemampuan untuk saling memahami dan berkompromi tentunya menjadi salah satu cara mencegah keharmonisan sekaligus mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia pendengar, rahasia Mahathir Mohamad yang tetap sehat di usia 101 tahun ya, dan genap pada hari ini 10 Juli 2026. Demikian informasi dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kami akan ajakkan Anda untuk mengikuti atau mendengarkan dialog interaktif Ternate sore. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Di pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate sore ini, tentunya dengan topik yang nantinya akan dibahas ya, polusi plastik mengancam laut, apa dampak dan mitigasinya. Untuk dialog Ternate sore Astacita, pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Bapak Halikudin Umasangaji, PhD, selaku akademisi Universitas Hairun Ternate, dan juga pendengar untuk dialog Ternate sore akan dipandu oleh rekan Mario Panggabean. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore para pendengar dan penonton RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya dapat bertemu kembali di ruang dengar Anda dalam program Ternate sore ini. Dialog interaktif dalam studio yang kami rangkai dalam program Masa Cita dengan tema polusi plastik mengancam laut, apa dampak dan mitigasinya. Dan tentu saja pendengar dan penonton RRI Ternate, saya tidak sendiri karena pada kesempatan di sore hari yang cerah ini saya ditemani oleh salah satu akademisi dari Universitas Hairun Ternate. Saya sapa terlebih dahulu, telah hadir Bapak Halikudin Umasangaji, PhD. Selamat sore Bapak.
3: Selamat sore Bang Maria dan selamat sore para pendengar baik di studio maupun dimanapun Anda berada.
2: Oke, baik Pak. Jadi kita RRI juga bisa dapat ditonton juga Pak melalui kanal YouTube dan melalui aplikasi di RRI Digital. Jadi multi platform Pak sekarang RRI.
3: Oke.
2: Dan terima kasih. Saya panggil Pak Halik biasanya ya. Terima kasih Pak Halik telah datang ke RRI Pak. Ya udah, ini kedua atau ketiga kali Pak ya. Kedua
3: kali. Udah kesekian kali, no. Hampir empat kali.
2: Hampir empat kali, ya. Baik, terima kasih
3: Pak. Empat kali sepertinya.
2: Oke. Okay. Ya. Dan ini menarik Bapak, tema kita di sore hari ini, karena kan Maluku Utara ini merupakan wilayah laut gitu ya Pak. Dan memang tentu saja salah satu ancaman yang mengintai laut kita itu yakni polusi plastik, seperti itu ya Pak. Jadi kita mulai dulu Pak dari pertanyaan mendasarnya Pak, agar masyarakat, agar publik juga mengetahui dan juga teredukasi, apa benar Pak polusi plastik itu memang nyata mengancam laut Maluku Utara?
3: Ya, terima kasih Bang Mario yang telah mengundang saya kembali ke studio Pro 1 RRI Ternate ini. Untuk kesekian kalinya kita berdiskusi, meskipun dengan topik yang berbeda-beda, tapi tetap dengan tema polusi lingkungan, terutama di laut. Mungkin saya akan memulai dari posisi geografi wilayah Indonesia yang memiliki dua konsekuensi yang sangat paradoksal. Pertama, perairan Indonesia, terutama di wilayah Maluku dan Maluku Utara, di wilayah timur ini, kita dikategorikan sebagai salah satu hotspot of biodiversity atau titik api keanekaragaman dunia dari 34 hotspot lainnya di seluruh dunia. Nah, ini karena masa air di Maluku Utara ini, dia mengalami pertukaran masa air dari Pasifik Utara dan Pasifik Selatan, itu di lapisan subsurface yang mengalir ke wilayah Indonesia sepanjang tahun. Nah, ini dia bisa memicu, dia sebagai stresor, selain karakteristik fisik kimiawi yang dibawa dari mas air yang dengan karakteristik yang berbeda tadi, dia juga membawa material genetik, sehingga dia menciptakan kekayaan yang unik di wilayah ini. Nah, di sisi lain ternyata ada konsekuensi negatifnya adalah bahwa polusi yang terjadi di wilayah Pasifik itu dia akan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ini dibuktikan dengan hasil penelitian kami dan beberapa penelitian rekan-rekan kami di Australia juga menemukan bahwa Ternyata sampah plastik yang berasal dari Pasifik Barat seperti wilayah Cina, Filipina, Malaysia, bahkan dari Amerika itu bisa masuk sampai ke wilayah utara Australia. Nah, apalagi kita yang hanya berhadapan beberapa kilometer ya dari pantai utara Morotai itu, kami menemukan dalam beberapa bulan yang lalu itu, bukan beberapa bulan yang lalu sih, tapi memang sudah 2 tahun terakhir ini, riset kami membuktikan kami menemukan sampah-sampah plastik yang berserakan di backshore pantai wilayah perairan Morotai ini, itu teridentifikasi kurang lebih hampir 20% berasal dari Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, kemudian juga ada dari Amerika. Nah, ini adalah hal yang menarik, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ternyata isu polusi plastik ini bukan hanya isu lokal, tetapi dia sudah menjadi isu global, karena polusi plastik telah menjadi transboundary pollution, artinya dia sudah menjadi sesuatu yang dia lintas negara ya. Jadi tidak hanya di wilayah Indonesia saja, tetapi dia sudah menjadi isu global dan telah menjadi diskursus di berbagai level seminar dan diskusi, baik itu di ranah nasional, regional, hingga seminar-seminar internasional. Itu sekarang sedang dibahas kira-kira solusi-solusi apa yang bisa ditempuh agar supaya polusi plastik ini bisa diminimalisir. Begitu Bang Mario.
4: Oke, baik Pak Khalik. Jadi kepada pendengar dimanapun Anda berada, sesuai penuturan Pak Khalik tadi ya, berdasarkan riset juga, berdasarkan apa ya Pak, bisa dibilangnya sebagai kajian kolaborasi antar negara gitu Pak ya, secara ya, faktual polusi plastik itu memang tengah mengancam gitu Pak, laut kita ya. Gitu ya Pak,
3: betul sekali ya,
4: itu fakta ya, ya yang fakta. Sesuai riset gitu Pak, secara ilmiah ya. Gitu ya Pak ya. Tapi itu menarik yang Pak Khalik sampaikan tadi, ternyata jika kita bicara terkait polusi plastik, berarti itu bicara polusi antar negara seperti itu ya Pak?
3: Iya, karena dia sudah menjadi polusi, tadi saya katakan bahwa transboundary pollution, artinya bahwa dia bukan jadi satu isu di satu negara tertentu, tetapi dia sudah menjadi isu secara global. Dan kita tidak sedang blaming satu negara tertentu, akan tetapi berdasarkan hasil konferensi di Vietnam kemarin itu, terutama negara-negara ASEAN dan beberapa negara Eropa lainnya itu telah menyepakati bahwa akan dibentuk satu konsorsium di mana kolaborasi baik dari mulai dari tahapan bagaimana memonitoring dan mengevaluasi lingkungan dari polusi plastik ini, kemudian solusi-solusi jitu agar supaya sampah plastik di lingkungan ini bisa diminimalisir. Mengapa? Karena sebenarnya polusi plastik ini sekarang siapa sih yang bisa menyanggupi untuk mengatasi, memungut, mengoleksi sampah itu di lingkungan. Itu sudah untuk meminimalisir konsentrasi polusi dari plastik ini di lingkungan. Tetapi kita lebih kepada melihat bagaimana memulai itu dari apa ya, land-based management, jadi manajemen dari darat ya. Jadi bukan lagi ketika kita melihat polusi sampah plastik ini di laut banyak, terus kita tidak mungkin kan orang bisa menguasai, kita manusia itu habitatnya di darat ya. Jadi kalau misalnya sampah plastik ini berada di laut, itu manusia tidak punya kekuasaan apa-apa untuk bisa meminimalisir ataupun mereduksi sampah ini di laut. Juga itu baru makroplastik nih, kalau mikroplastik lain lagi. Nah, siapa sih yang bisa mencari solusi itu? Jadi sampai saat ini belum ada solusi pertinan yang bisa ditempuh agar supaya polusi, saya rasa polusi apapun itu ya. Jadi sekarang bagaimana langkah untuk mengantisipasi, meminimalisir konsentrasi polusi plastik maupun polusi lainnya di lingkungan ini, satu-satunya cara adalah dari land-based management tadi, manajemen dari daratan. Nah, bagaimana kesadaran masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian bagaimana mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian bagaimana juga dia bisa menciptakan plastik ini, memvalorisasi ya istilahnya, membuat sampah plastik ini dia bisa bernilai guna bagi kebutuhan manusia sehari-hari. Itu mungkin nanti kita bicarakan di saat bagaimana kita memitigasi polusi plastik ini ya.
4: Oke, baik ya. Bapak. Ini juga menarik tadi Bapak sampaikan. Saya ketahui juga ya karena kita saling ini Pak ya, terkoneksi gitu Pak, karena memiliki kesamaan minat terkait bagaimana melindungi laut gitu ya Pak. Itu memang menarik ya Pak, saat konferensi internasional yang Bapak ikuti tempo hari di Vietnam itu ya Pak. Itu apa sih Pak yang dibicarakan itu, bagaimana menjaga laut itu dari polusi plastik itu seperti apa gitu Pak?
3: Ya, di sana waktu itu isu yang sangat hot dibicarakan itu adalah bagaimana solusi agar supaya polusi plastik di lingkungan yang sekarang sudah terjadi itu bisa diperkecil, ya diminimalisir. Misalnya kita sudah menemukan puluhan ribu hingga ratusan ribu keping mikroplastik dalam 1 kilogram sedimen laut misalnya. Kemudian juga misalnya kita menemukan 100 atau 200 keping makroplastik per meter persegi misalnya. Nah itu tidak ada langkah lain kecuali beberapa solusi dari sisi regulasi maupun dari sisi aksi real misalnya. Kalau dari sisi regulasi itu mari kita sama-sama melihat Perpres nomor 83 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah. Target reduksinya menjadi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Nah, kemudian juga ada peta jalan ekonomi sirkuler nasional tahun 2025 hingga 2045. Nah, ekonomi sirkuler ini adalah salah satu model ekonomi yang dia menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya sembari meminimalisir limbah lingkungan. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya hayati maupun non hayati yang ada tanpa meninggalkan sisa polusi ke lingkungan. Jadi dari konsep ekonomi sirkuler ini lahirlah apa yang disebut dengan EPR atau Extended Producer Responsibility. Artinya bahwa setiap produser atau badan atau individu atau badan apapun itu yang memanufaktur plastik ini, maka dia yang bertanggung jawab penuh terhadap penanganan sisa limbahnya di lingkungan. Jadi sebenarnya kita tidak sepenuhnya juga harus menyalahkan masyarakat bahwa mereka mengemisikan sisa buangan plastik itu ke lingkungan, tetapi justru tanggung jawab penuh itu berada pada produsernya. Nah, tapi konsep ini sudah dijalankan dengan baik di beberapa negara maju di Eropa dan Amerika, Australia, tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Namun di Indonesia baru ada segelintir dari pihak perusahaan yang mengimplementasikan konsep dari EPR ini. Sebagian besar belum, dan kesadaran masyarakat kita yang begitu rendah terhadap penanganan sampah ini, kita menempati posisi kedua di dunia setelah China. Distributor sampah plastik terbesar di dunia.
4: Oke. Itu catatan pentingnya ya Pak ya, bahwasannya.
3: Yeah, betul sekali.
4: Kita negara kedua Pak ya, yeah, penyumbang polusi.
3: Produser polusi plastik di terbesar dunia, di dunia ya.
4: Dan itu menjadi catatan penting juga ya buat para pendengar penonton, memang melalui dialog ini Pak. Memang tujuan kita harapkan agar pesan-pesan yang Pak Ali sampaikan yang berdasarkan kajian ilmu tersebut bisa tersambung seperti itu Pak ke masyarakat gitu ya. Dan itu juga penting Pak, karena tadi Pak Ali sampaikan ya masyarakat kita itu salah satu ya nomor dua terbesar penyumbang plastik di dunia, dan menjadi penting juga Pak Halik dengan konteks Maluku Utara Pak. Pertanyaannya lagi Pak seperti ini, kenapa kita harus menyadari bahwasannya Laut Maluku Utara itu harus kita lindungi dari polusi plastik?
3: Ya, baik Bang Mario. Jadi kita tahu bahwa wilayah perairan Maluku Utara seperti yang tadi saya katakan di awal, posisi kita berada di dalam lingkup Coral Triangle ya, atau segitiga terumbu karang dunia dengan pusat biodiversitas atau pusat kekayaan hayati salah satu dari pusat kekayaan hayati terbesar di dunia dari 34 biodiversity di dunia. Nah, mengapa demikian? Karena itu tadi, perairan kita itu dilalui oleh masa air dari Samudra Pasifik Utara dan Selatan menuju ke Samudra Hindia sepanjang tahun. Ya, jadi sepanjang tahun, bukan dia sewaktu-waktu atau periodik, tapi dia sepanjang tahun memang seperti itu yang kita kenal dalam ilmu oseanografi itu dengan arus lintas Indonesia. Nah, keanekaragaman karakteristik fisik, kimiawi, dan material genetik yang dibawa dari sana itu dia memperkaya, jadi terjadi persilangan nih. Ibarat misalnya orang Indonesia itu beragam karena kita mix dari berbagai etnik. Yeah. Jadi perkawinan antara Cina, etnik bangsa, Cina, ya, Arab, Asia Selatan, Persia, Gujarat, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak mix antara Eropa Indonesia. Ya. Nah, jadi inilah dia salah satu penyebab mengapa wilayah timur Indonesia itu dikategorikan sebagai hotspot of biodiversity, salah satu hotspot of biodiversity dari 34 hotspot lainnya di dunia. Nah, dari kekayaan alam ini, kita sebagai warga Maluku dan Maluku Utara, seharusnya kita bersyukur bahwa dengan dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian oleh alam itu sendiri, dia membuat kita memiliki kekayaan alam yang tidak hanya tadi dari sisi biodiversity, tapi juga kekayaan secara geologi. Juga kan kita tahu bahwa kita memiliki sumber daya mineral yang cukup tinggi. Salah satu pusat tambang nikel di dunia itu adalah adanya di Pulau Halmahera. Nah, akan tetapi itu tadi kita berhadapan lagi dengan tantangan-tantangan baru, dengan industri ekstraktif yang begitu masif di Halmahera, kemudian juga polusi plastik ini. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerah seharusnya ya menerapkan perda-perda terbaru terkait dengan, saya rasa mungkin sudah ada ya, ada beberapa perda terkait baik itu sampah plastik maupun limbah industri pertambangan yang harusnya menjadi responsibility dari setiap perusahaan, agar supaya biodiversitas atau kekayaan hayati kita tadi itu tetap bisa menjadi, dia bisa sustainable dan bisa menjadi masa depan bagi anak cucu kita kelak. Jika kita tidak melakukan saat ini, maka konsekuensinya adalah sumber daya itu dia akan habis suatu ketika. Oke.
4: Jadi penyampaian Pak Khalik itu sangat bisa dibilang reflektif ya Pak, bahwasannya memang Laut Maluku Utara itu memiliki keberagaman yang sangat tinggi tadi Pak ya, sampai tadi Pak Alex sampaikan itu kalau wilayah Laut Maluku dan Maluku Utara itu merupakan titik dengan tingkat
3: keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia
4: gitu Pak ya. Dan ini mungkin Pak ya, mungkin belum banyak masyarakat yang menyadari seperti itu ya Pak.
3: Yeah. Mereka belum punya award ke sana karena ya tidak ada yang memberikan awareness itu ke mereka. Belum ada ya, bukan tidak ada. Iya.
4: Belum masif tampaknya gitu ya.
3: Iya.
4: Oke. Dan melalui dialog ini kami juga mengundang Anda untuk ikut serta melalui pertanyaan atau pernyataan kepada Pak Halik sebagai narasumber di sore hari ini melalui line telepon di 312-5521 dan di 0822-1153-7429. Kita lanjut kembali Pak Halik. Nah, pertanyaan juga yang menarik seperti ini Pak Halik. Ini kita tahu polusi plastik itu kan akan memberi dampak gitu ya Pak. Tadi Bapak sampaikan itu akan mempengaruhi kualitas ekosistem di laut kita gitu ya Pak. Tapi menurut Pak Halik ya, apa kira-kira Pak ekosistem apa yang bakal terdampak gitu Pak? Oh, ada telepon masuk. Kita terima dulu ya Pak Halik. Selamat sore. Program 1 RRI Ternate dengan di mana?
3: Jadi kita lanjut aja yang
4: ya.
3: Jadi saya mengambil 3 ekosistem penting ya, misalnya ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Nah, ketiga ekosistem ini adalah ekosistem vital di kawasan pesisir, terutama di wilayah timur Indonesia ya. Nah, kalau dari sisi makroplastik untuk ekosistem mangrove ini, kalau misalnya akumulasi sampah plastik itu sampai pada batas tolerir dari toleransi si ekosistem mangrove ini, biasanya dia sangat mengganggu proses respirasi atau pernafasan, karena mangrove ini memiliki akar nafas kan. Jadi kalau misalnya akumulasi sampah plastiknya melebihi ambang toleransinya, dia akan mati karena tidak bisa bernafas. Yeah. Akhirnya daun-daunnya berguguran dan pohon mangrovenya akan mati. Nah, kalau ekosistem lamun itu sendiri, itu juga memiliki hal yang sama sih. Kalau misalnya tumpukan sampah plastik itu bertambah menumpuk dari waktu ke waktu, maka proses fotosintesis dan respirasinya itu akan terganggu, dan ya ekosistemnya akan mengalami degradasi ya, dia akan mati. Kalau terumbu karang itu juga mengalami hal yang sama, dan akhirnya dia mengalami bleaching. Kalau dia sudah tidak bisa lagi melakukan fotosintesis, itu artinya alga dinoflagellatanya akan lepas dari hewan karangnya, dan lama-kelamaan karangnya akan, hewan karangnya akan rapuh. Dari sisi lain juga kita tahu bahwa hewan karang ini kan dia dia memakan material yang tersuspensi di air ya. Jadi ketika dia makan itu, dia mengeluarkan tentakelnya untuk menangkap material-material makanan tadi, dan dia tidak tahu kan, dia tidak tahu bahwa ternyata dalam material tersuspensi itu ada mikroplastik yang ditangkap dan masuk ke saluran cernanya. Nah, ini bisa menimbulkan kekenyangan palsu atau bisa mengganggu saluran pencernaan, dan akhirnya hewan karangnya akan mati. Dia mengalami bleaching, ya dia mengganggu fotosintesis di mana simbiosis si fitoplankton yang mikroalga yang berasosiasi dengan hewan karang ini, dia akan terlepas dari hewan inangnya, dan hewan karang ini akan mengalami pemutihan dan akan rapuh. Bleaching ya, pemutihan karang. Mungkin seperti itu kalau dampaknya ke ekosistem laut ya. Dan hasil riset sudah banyak membuktikan bahwa di mukus atau biasanya hewan karang itu kan ada, kalau Bang Mario kan penyelam tuh pasti sering ini dong mencoba-coba untuk memegang hewan karang itu. Biasanya kalau karang yang masih hidup itu kan berasa seperti ada lendir ya, itu mukusnya. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk melindungi dirinya dari mangsa, kemudian juga bagaimana dia memproteksi dirinya dari kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, itu hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata dalam mukus dari hewan karang ini itu terdapat mikroplastik. Nah, begitu juga biota-biota yang berasosiasi dengan karang ini, seperti ada teripang, kemudian bintang laut. Nah, itu sudah tercemar, terutama di saluran cernanya. Seperti itu, ikan karang, seperti ikan kerapu dan lain-lain itu sudah tercemar mikroplastik sebenarnya. Di lambung ikan karang itu sudah ada mikroplastik. Tapi kita belum tahu nih, belum tahu apakah di daging dari ikan itu sudah terkontaminasi mikroplastik atau belum, itu masih butuh penelitian lanjut.
4: Baik. Itu dengan konteks Maluku Utara ya Pak ya, yang Pak sampaikan. Jadi saya kembali teringat juga Pak Alik, membaca sebuah jurnal gitu ya Pak ya, temuan peneliti dari BRIN kalau tidak salah, dengan salah satu universitas di Amerika gitu Pak ya, yang intinya mereka telah menemukan mikroplastik Pak di dalam tubuh ikan Pak, di wilayah sebuah kota di Sulawesi Selatan gitu Pak. Tapi kalau untuk Maluku Utara sendiri seperti apa? Itu yang Bapak sampaikan belum sampai se ekstrem itu Pak tahapnya.
3: Ya, berbicara tentang polusi mikroplastik ini sebenarnya bukan hanya di tubuh hewan sih, di sperma manusia juga sudah ditemukan mikroplastik Bang Mario. Sperma manusia, kemudian di darah manusia, urin, kemudian juga di udara nih itu ada mikroplastik. Oh, iya, betul. Jadi mikroplastik sudah ada di mana-mana. Jadi tinggal bagaimana sekarang kita meminimalisir kira-kira seberapa besar paparan mikroplastik itu ke lingkungan, dan bagaimana tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya bisa beradaptasi dengan polusi itu. Karena kalau mikroplastik kan kita nggak terlihat ya.
4: Nggak terlihat.
3: Iya.
4: Iya, Pak. Iya, sempat ramai juga tuh, Pak. Salah satu, melanjutkan lagi, Pak. Sempat ramai juga, Pak, karena hujan di Jakarta itu Pak, katanya riset dari salah satu peneliti di BRIT, itu juga mengandung mikroplastik katanya, Pak. Hujan di Jakarta.
3: Ya, tentu saja, karena mikroplastik ada di udara, Pak.
4: Oh iya.
3: Itu memang. Jadi otomatis air hujan pasti mengandung mikroplastik.
4: Oke. Okay.
3: Gitu.
4: Jadi saling punya kaitan gitu ya, Pak.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Itu yang Pak Alik sampaikan tadi terkait jika tumpukan apa ya, plastik itu menutupi mangrove gitu ya, hingga akhirnya membuat mangrove itu akhirnya mati karena akar napasnya tertutup.
3: Iya, sampah mengganggu gitu, proses respirasi.
4: Dan polusi plastik akhirnya ketika berada di laut juga akhirnya bisa menutupi karang gitu, Pak ya, sehingga karangnya menjadi putih gitu, Pak.
3: Iya.
4: Ini penting buat masyarakat, Pak. Jika itu terjadi, apa dampak nyata yang masyarakat dapatkan, Pak?
3: Ya, tentunya pasti kalau masyarakat pesisir yang sebagian besar hidupnya bergantung pada hasil laut, itu otomatis mereka akan kehilangan pendapatan. Terutama ikan-ikan karang yang tadinya hasil tangkap mereka di area penangkapan ikan karang misalnya, yang tadinya tangkapannya begitu besar, itu satu ketika karang itu telah mati, otomatis ikan karang ini kan dia berasosiasi nih, dia nggak akan bisa hidup kalau nggak ada karang gitu. Nah, jadi kalau misalnya karangnya mati, dia juga bakal ikut punah. Kalau lama kelamaan, jika itu terjadi dalam periode waktu yang lama, maka tidak bisa dipungkiri bahwa satu ketika ikan karang juga akan punah seiring dengan punahnya terumbu karang, begitu. Dan akan sangat mempengaruhi secara ekonomi.
4: Oke. Jadi itu memang punya kaitan, Pak ya, ketika polusi plastik itu tidak dapat terbendung lagi,
3: iya,
4: gitu, Pak ya.
3: Tidak terkendali, iya. Ya pada akhirnya akan seperti itu. Oke. Begitu juga di kawasan-kawasan tertentu yang di mana mereka memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai kawasan wisata, juga demikian. Itu ada yang kawasan wisatanya ditutup sementara karena banjirnya sampah plastik yang menutupi kawasan ekosistem mangrove.
4: Oh, oke. Jadi
3: dan itu akan berdampak, memberikan dampak.
4: Iya. Salah satunya dari ini, Pak ya, dari pandangan mata juga nggak enak.
3: Iya. Kali, secara estetik juga iya, Pak, sangat ya, mengganggu kan.
4: Kita mau liburan melihat yang hijau-hijau, iya, tapi kita lihat yang warna-warni gitu ya, Pak.
3: Iya.
4: Oke. Dan ini saya juga membaca, Pak Halik. Jadi terkait ini, Pak. Ini saya mau konfirmasi, Pak. Terkait apa? Salah satu wilayah konservasi di Maluku Utara, di Pulau Mare itu terdapat sampel mikroplastik di teripang gitu, Pak ya.
3: Iya, itu hasil penelitian kami sendiri.
4: Oke, okay. Itu di tahun berapa, Pak?
3: Tahun berapa ya, 2022 atau 2023 ya. Kalau ada artikelnya pasti ada tahunnya, saya lupa. 2023 atau 2022 atau 2023. Ya, itu kami meneliti mikroplastik di gastrointestinal tract dari teripang.
4: Dan ternyata nyata, Pak ya, polusi plastik, iya, itu telah mencemari laut Maluku Utara.
3: Iya.
4: Jadi
3: iya, bukan hanya di teripang sih, kami juga melakukan ikan kerapu, kemudian ada beberapa ikan pelagis seperti cakalang, tuna.
4: Tuna, Pak ya.
3: Iya.
4: Dan
3: ditemukan
4: unsur itu.
3: Iya. Nah, cuman ditemukan mikroplastik pada saluran cerna ikan misalnya, itu kita belum bisa memastikan bahwa ikan itu sudah tercemar mikroplastik dan kita tidak bisa makannya. Belum sampai ke arah situ sih.
4: Oke. Ya. Atau mungkin ini bisa jadi ini, Pak ya, kayak wake up alarm seperti itu ya, Pak ya.
3: Yes.
4: Alarm pengingat.
3: Iya. Yeah.
4: Gitu, Pak ya. Bahwasannya ini
3: kita sudah harus berhati-hati terhadap penanganan atau manajemen plastik itu di daratan.
4: Oke. Dan ini lagi, Pak. Ada temuan Pak Khalid dan tim juga ya, terkait polusi plastik itu di Pulau Mare. yang merupakan wilayah kawasan konservasi, salah satu wilayah kawasan konservasi laut di Maluku Utara, juga menemukan 13.000 sampai 37.000 partikel per kilogram sedimen.
3: Ya,
4: itu maksudnya seperti apa, Pak Lim?
3: Ya, itu artinya bahwa dalam 1 kilogram sedimen itu ada sekitar sekian puluh ribu tadi mikroplastik di dalamnya. Karena ukurannya kan kecil ya, jadi kurang dari 5 mm. Dan rata-rata itu pasti kita nemunya tuh berkisar antara 15 mikrometer hingga sekitar di bawah 50 mikrometer, jadi sangat kecil. Dia tidak terlihat oleh mikroskop biasa.
4: Oke.
3: Ya.
4: Ya.
3: Jadi kita, karena kita tidak melihat ya, kita tidak menyadari ya. Tapi ternyata sebanyak itu. Dalam 1 kilogram itu bisa puluhan ribu, seribuan. Kalau kemarin kami nemu di Weda Sofifi sama Maitara, itu juga ribuan, 5 ribu maksimum 4 ribuan. Di sedimen mangrove, tapi kalau ini kan di lamun ya.
4: Iya.
3: Kalau ini di sedimen mangrove ditemukan seperti itu.
4: Oke.
3: Nah, kalau dari framework yang digunakan untuk bisa mendeteksi apakah seberapa besar polusinya itu dia berada pada level moderat hingga tercemar. Jadi dari sedang hingga tercemar dengan angka-angka yang ditemukan tadi.
4: Iya.
3: Jadi emang sudah tercemar lingkungan.
4: Sudah ya. Tercemar oleh polusi plastik itu ya, nyata gitu ya,
3: nyata,
4: Pak?
3: Nyata, yes.
4: Nyata. Dan
3: terkonfirmasi.
4: Terkonfirmasi melalui ilmiah nih, Pak.
3: Iya, melalui riset.
4: Oleh riset, ya.
3: Iya.
4: Dan ini juga,
3: kita
4: Pak.
3: Kita nggak berbicara tentang polusi logam ya? Belum ya?
4: Belum, ya. Belum logam
3: belum,
4: ya, Pak.
3: Belum, ya. Itu
4: nanti
3: belum.
4: Kita lanjut, ya, Pak.
3: Mungkin.
4: Polusi logam di perairan laut Maluku Utara. Itu juga menarik, Pak. Nantinya kita akan coba kita buat dialognya, Pak. Ini juga menarik, temuan Pak Halik dan teman-teman ya. Itu ada 304 partikel per kilogram pada sedimen laut dalam saat puncak upwelling di Laut Maluku Utara. Itu bisa dijelaskan itu apa, Pak?
3: Itu hasil riset siapa?
4: Itu yang ada upwellingnya. Bapak yang sampaikan dalam bentuk
3: penjelasannya mungkin ya, yang itu kalau yang meneliti mikroplastik kaitannya dengan upwelling itu kolega kami, mereka melakukan di laut di perairan Banggai sepertinya.
4: Oh, Banggai Sulawesi ya, Pak ya.
3: Iya, sepengetahuan saya ya. Iya, Sulawesi Tenggara ya. Tapi dia dekat sekali ke Taliabu loh.
4: Oh iya ya. Betul, Pak. Iya.
3: Nah, di situ karena ya kalau sepemahaman saya, mereka mengaitkan upwelling dengan mikroplastik itu karena upwelling itu kan pengangkatan massa air dari dasar ke permukaan ya, satu fenomena fisik nih. Jadi kalau masyarakat awam mungkin mereka agak ini ya, masih awam, masih asing ya. Yeah. Jadi kenapa bisa ya kok air dari bawah bisa naik ke atas gitu, dia melawan gravitasi. Ya bisa saja karena pengaruh dari angin, kemudian ada efek Coriolis dan arus. Nah, jadi ketika misalnya kalau perairan Banggai itu dia posisinya seperti apa, kemudian angin bertiup, biasanya kalau angin bertiup sejajar garis pantai dan Coriolis membeloknya ke arah kanan kalau di belahan bumi utara. Nah, kalau Coriolis membelokkannya ke arah kanan itu kan otomatis massa airnya ke arah laut lepas kan, di pantai itu kosong. Nah, fluida di laut itu, fluida di alam itu biasanya mereka mencari keseimbangan kan, ketika ada kekosongan di satu tempat mau nggak mau diisi. Akhirnya di atas dia kosong itu, dia lari ke lepas pantai itu, di ke offshore, maka mau nggak mau dia akan yang dari bawah dia naik ke atas. Nah, itu namanya proses upwelling dalam oceanografi, dan itu biasanya dia sangat menguntungkan karena ketika pengangkatan massa air dari dasar ke permukaan itu dia membawa serta nutrien atau unsur hara. Akhirnya area di mana terjadi upwelling itu adalah area yang kaya akan nutrien, dan area yang lebih produktif itu banyak terjadi di wilayah timur Indonesia. Kalau di Jawa itu di selatan Jawa, barat Sumatera, kalau wilayah timur itu di Laut Banda, salah satunya pemicu laut bagian timur yang subur itu oleh karena upwelling Laut Banda. Belum lagi tadi saya pernah jelaskan sebelumnya flushing atau pencucian massa air di Teluk Kao, ada juga Halmahera Edy dan Mindanao Edy, di mana fenomena yang sama. Jadi bagaimana masa air itu dicuci di dasar perairan, sewaktu-waktu dia naik ke permukaan dan permukaan dia akan tenggelam ke dasar perairan. Nah ini selain dia memberikan dampak ke produktivitas perairan, juga dampak ke polusi tadi. Jadi polusi yang sudah terdeposit di dasar perairan ternyata dia mengalami redeposisi atau dia mengalami resuspensi, dia kembali ke permukaan lagi. Gitu. Padahal tadinya dia sudah terdeposisi di dasar perairan, akibat dari upwelling ini dia akan mengalami resuspensi atau redeposisi. Gitu.
4: Berarti naik lagi dia.
3: Iya, dia ya? Naik lagi.
4: Bangkit lagi dia.
3: Iya, bangkit lagi. Seperti itu.
4: Oke. Dan ini juga menarik.
3: Dia agak teknis sih. Jadi kalau masyarakat awam memang agak ini ya.
4: Iya,
3: agak
4: teknis.
3: Iya.
4: Tapi
3: setidaknya bisa saya jelaskan seperti itu. Mungkin kalau mereka mendengar dari media-media atau apa, kan mereka bisa ini ya, memahami.
4: Oke. Selanjutnya Pak Halik, tadi telah kita apa ya, kita dengarkan dari paparan Pak Halik terkait polusi plastik itu, dan ternyata Laut Maluku Utara itu salah satu spot keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dunia. Jadi memang apa ya Pak ya, seperti paradoks gitu juga Pak, bisa dibilang paradoks gitu ya Pak ya. Satu sisi laut kita memiliki berbagai macam potensi,
3: kekayaan baik hayati maupun non hayati, tapi ternyata di sisi lain kita berhadapan dengan tantangan polusi lingkungan yang sangat mengkhawatirkan.
4: Oke. Dan saya agak apa ya, agak apa namanya Pak, agak
3: kontradiktif.
4: Iya Pak, jadi sangat
3: paradoksal.
4: Paradoks, dan bisa dibilang cukup sedih juga Pak melihat kenyataan itu gitu ya.
3: Kita nggak ada yang nelpon nih, nggak ada yang nelpon. Kita belum ada yang nelpon.
4: Belum Pak. Kita tunggu lagi Pak. Semoga nanti ada penelpon yang bertanya. Terkait ini Pak Alik, tadi kan kita sudah bicara terkait dampaknya ya Pak ya. Tadi Pak Ali sudah sampaikan ketika polusi plastik telah berada di laut gitu ya Pak ya, itu akan memberi efek kepada mangrove, kepada terumbu karang dan lamun. Ya. Dan tiga ekosistem ini kan ekosistem esensial Pak ya.
3: Yes.
4: Terhadap segala biota yang ada.
3: Layanan gitu. Baik itu pangan. Ya. Jasa lingkungan seperti pariwisata, oh, seperti itu.
4: Jadi bisa dibilang itu kan bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi seperti yeah. Ya Pak ya, jika dikelola dengan baik.
3: Yeah. Itu.
4: Dan tadi Pak Ali sudah menyampaikan dan sudah memberi paparan terkait itu secara ilmiah, secara data. Kita beralih Pak ke, ini juga penting Pak, ini salah satu poin edukasi juga kepada masyarakat Pak terkait mitigasinya Pak. Menurut pengalaman Pak Halik itu ya, dari riset, dari konferensi internasional yang telah Pak lakukan gitu ya, telah bertemu kolega dari berbagai negara di dunia, apa Pak yang ingin Bapak sampaikan melalui siaran ini terkait langkah-langkah mitigasi agar masyarakat juga sadar Pak, agar ikut serta menjaga dan ikut serta melindungi laut?
3: Ya, menurut saya secara pribadi maupun secara profesional ya, itu tadi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada cara lain selain kita land based management, jadi manajemen dari darat. Jadi bagaimana kita masyarakat lebih perlu diberikan awareness, kampanye harus dilakukan di mana-mana. Di Ternate saya tidak melihat ya poster-poster tentang bagaimana meminimalisir plastik, mereduksi, menggunakan kembali 3R tadi itu. Jadi reduce, reuse, and recycle. Itu kurang ya, saya nggak lihat tuh di pusat kota atau di tempat-tempat wisata. Nah ini perlu digalakkan oleh pemerintah kota mungkin, agar supaya masyarakat lebih aware, meskipun sudah ada. Nah karena kemarin itu kami pernah mengoleksi, kami secara periodik ya, mungkin per semester sekali itu, karena kami juga kan tidak harus setiap hari, setiap saat ya. Per semester itu kami melakukan koleksi sampah plastik itu di Taman Nukila dan di PPN Bastiong. Dan itu hampir di Bastiong itu berapa ton ya? Ada mungkin 3 ton sekali nyelam mahasiswa itu. ngangkutnya. Kemudian juga di Taman Nukila, no, di Tangga Batobo ya, pelabuhan Fala Jawa, ya Fala Jawa ya, di Jembatan Residen ya, ya, ya. Itu juga kemarin hampir 2 ton mungkin ya, itu iya hasil penyelaman plastik, dan Pak, di koleksi yang ada yang dia stranded di backshore gitu, ada sekitar segitu. Itu baru satu kali nyelam doang. Coba kalau misalnya dilakukan dalam satu minggu mungkin lebih banyak lagi kan. Nah ini memberikan warning kepada kita semua bahwa perlu adanya penyadartahuan tentang bagaimana mengelola sampah plastik ini dengan baik. Dan tidak ada cara lain tadi kecuali kita memulai dari diri kita sendiri. Masyarakat di mana-mana saya melihat masih membuang sampah di jalan dengan sadar. Nah ini PR terbesar bagi kita. Nah selain itu bagaimana implementasi penguatan regulasi itu tadi sih. Jadi mulai dari produser plastik ini sampai kepada rumah tangga domestik ya, itu ibu-ibu masyarakat pada umumnya, agar supaya bisa menerapkan 3R, agar supaya ya, lingkungan laut kita bisa lebih safe dari polusi plastik yang semakin hari semakin tak terbendungkan. Belum lagi tadi dari awal saya pernah mengatakan transboundary plastic pollution, kita menerima sampah plastik dari luar setiap saat. Itu juga saya belum mengidentifikasi di wilayah Ternate, Maitara, Tidore ya, karena kami menemukan di Taliabu itu artinya ya kemungkinan besar di wilayah Ternate, Tidore mungkin ada yang nyangkut dari Cina ke sana kan, dari Morotai udah nemunya setumpuk-tumpukan itu. Di Taliabu juga ada, berarti di bagian sini juga pasti ada kayaknya, tapi saya belum lihat ya. Tapi yang benar-benar terbukti dari hasil riset itu ya di Taliabu dan di Pulau Morotai, yang begitu jauh ya. Morotai ke Taliabu lumayan ke selatan, dia hampir mau menuju ke apa nama Seram dan Ambon ya. Begitu jadi itulah itu tadi penguatan regulasi, kemudian aksi nyata seperti misalnya bank plastik yang mana nantinya kita bisa memvalorisasi menjadi material lain, material konstruksi misalnya. Nah kemarin waktu di Vietnam itu ada kolega dari Cina itu ternyata dia menunjukkan hasil produk dia, keramik yang dibuat dari sampah plastik. Kemudian batu bata juga dibuat dari sampah plastik. Dan ternyata uji kelayakannya itu dia lebih kuat dibandingkan dengan batu bata yang tersusun oleh pasir, semen, dan kerikil. Dibandingkan dengan, jadi mereka punya tahapan-tahapan tuh, mulai dari bagaimana mereka mencacahnya, kemudian melelehkan pada suhu tertentu, hingga dicetak menjadi keramik dan batu bata itu. Sangat menarik, Bang Mario. Iya. Jadi mereka sampah plastiknya sudah tidak terbuang lagi ke lingkungan. Jadi mereka mengawali dari bikin bank plastik. Jadi di mana-mana di setiap sudut kota ada bank plastik. Jadi masyarakat yang menemukan plastik yang terbuang masukkan ke bank plastik itu, dan mereka dibayar biasanya satu keping plastik berapa euro, berapa dolar misalnya gitu. Nah, hingga pada akhirnya ya dibuat seperti tadi. Jadi ada yang dibikin bahan bangunan, kemudian ada dibikin material untuk dekorasi taman misalnya. Mungkin Bang Mario pernah ke Ancol, belum lihat nggak patung-patung di Ancol yang dibuat dari sampah plastik? Banyak itu, ada patung ubur-ubur yang segede-gede gaban gitu. Di Ancol itu ada, udah dimulai di sana. Okay. Itu tahun berapa ya, saya lihatnya 2018 dan sangat bagus. Nah di sini kok orang belum berpikir ke arah seperti itu ya? Belum tahu, itu tugas kita masyarakat Kota Ternate dan Pemkot sepertinya.
4: Oke. Padahal kalau dibilang kita masyarakat pesisir Pak ya?
3: Iya, masyarakat pesisir yang rentan akan sampah plastik yang bisa kita bisa menerima dari mana-mana gitu.
4: Oke. Iya. Dan memang sekali lagi gitu Pak Halik ya, memang paling penting itu dimulai dari apa ya Pak, mulai dari rumah seperti Pak yeah. sampaikan tadi ya. Jadi orang tua juga mengedukasi anaknya agar tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya Pak ya, dimanapun berada gitu ya. Dan juga tentu saja pemerintah yang punya kewenangan juga ini ya Pak, mungkin peraturan sudah pasti ada ya Pak,
3: perda-perda itu sudah ada, perda sudah ada.
4: Dan memang patut kita apresiasi juga Pak, salah satu contoh di Ternate pasar modern gitu ya Pak ya, itu kan sudah memperlakukan mereka tidak memberikan plastik sekali pakai ya, Pak ya.
3: Di supermarket juga udah kok ya. Mereka udah mulai tidak ya. Melayani pembeli dengan kemasan plastik ya.
4: Iya,
3: tapi saya melihat sama aja mereka, karena mereka menggunakan alternatif di mana itu materialnya plastik juga. Misalnya disuruh, dibilang, Bapak kami tidak lagi melayani kantong plastik, Bapak mau beli, dan yang dibeli itu ternyata plastik juga gitu.
4: Oke.
3: Okay. Harusnya kan kertas atau apa gitu, material dari bukan plastik gitu.
4: Oke. Okay. Iya. Jadi pembungkus itu Pak,
3: iya. Penggantinya itu juga. Ternyata plastik juga. Yang suka dibayar itu kan dibilang iya. Bayar, wah 5.000 Pak, iya. Kalau Bapak nggak bawa kantong plastik, ini ada tapi Bapak harus bayar 5.000, sama aja itu.
4: Okay.
3: Iya.
4: Berarti
3: harusnya alternatifnya bukan material plastik gitu.
4: Oke.
3: Iya. Kayak di Amerika misalnya kan kantung plastik, kantung itu kan digantikan dengan kertas ya, ada yang
4: lapor. Ya, kita terima dulu ya Pak. Selamat sore, program 1 RRI Ternate, dengan siapa dan di mana?
5: Ya, halo, assalamualaikum, ini dari Ternate.
4: Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa Pak?
5: Mangga 2. Ya,
4: Pak Yasin.
5: Ini ya. Iya, iya.
4: Iya, Pak Yasin, silakan Pak Yasin.
5: Iya, saya terlambat, jadi topiknya saya tidak tahu di bahasa apa, hanya saya dengar tadi di Bastiong sama Batas Mangga 2 itu, di iya. Kalimat ini. Hmm. Itu kemarin kalau saya lihat-lihat itu kurang lebih 20 karung lebih itu botol plastik.
4: Iya Pak.
5: Kurang lebih itu, dari Dinas Lingkungan Hidup yang kerja. Itu kiriman dari Jati Perumnas.
4: Okay.
5: Banyak itu. Di jembatan di muka Masjid Perumnas. Itu banyak juga dia, kalau ujang itu dia kirim sampai di situ. Jadi kemarin itu karena sudah tertumpuk dan sudah terbisa jalan lagi, saya lapor. Dan saya yang telepon terus, ada berapa kali saya telepon. Nah, sampai kemarin, itu dari Dinas Lingkungan Hidup yang kerja kemarin itu. Hanya saya mau kalau kerja, waktu itu saya usul pertama itu, kalau sama dia usulkan di kelurahan kedua, supaya barangkali kita masyarakat kerja bakti yang memiliki. Tapi sampai hari itu kan tidak ada respon. Sehingga saya telpon ulang di Halo RRI. Tidak salahnya dua hari berturut-turut. Jadi cukup banyak yang kemarin sudah angkat. Sudah kurang lebih, saya hitung karung itu kurang lebih 20 karung lebih itu. Ya, ya saya monitor juga. Saya tidak bisa bertunjuk karena saya tidak ada uang untuk saya berorong untuk beli rumpel kuah juga saya terbisa.
4: Iya Pak.
5: Begitu. Ya oke, sebentar begitu karena ini sudah terlambat dengannya yang ini sudah.
4: Iya Pak Yasin.
5: Oke, assalamualaikum.
4: Terima kasih Pak Yasin. Selamat Pak Yasin di Mangga 2. Jadi memang itu ya Pak Halik ya Pak. Pola yang sama gitu Pak, kalau hujan dari atas turun ke bawah iya. Gitu.
3: Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa emang land based management itu sangat penting. Jadi bukan berarti ketika kita melihat sampah di laut terus kita koleksi, kita pungut, ya nggak ada gunanya, orang besok hujan lagi dia turun lagi gitu. Jadi intinya adalah bagaimana manajemen di darat itu sangat penting. Dari rumah tangga, kemudian masyarakat di pusat-pusat komersial misalnya, gitu.
4: Iya.

0: awareness dari masyarakat itu masih sangat minim. Sebenarnya tugas yang berat ya bagi kita semua pemangku kepentingan, baik itu kami dari akademisian, kemudian dari pemerintah kota. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa meminimalisir, mengurangi, terutama memberikan kesadaran ya, awareness kepada masyarakat betapa pentingnya mengelola sampah plastik itu di lingkungan, agar supaya lingkungan kita tetap terjaga, sehat, dan laut kita juga menjadi bisa dimanfaatkan secara lestari, secara sustainable ya.
1: Ya, karena sangat disayangkan Pak ya, dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada
0: Maluku Utara
1: yang tadi Bapak sampaikan, apa, punya potensi besar, lautnya memiliki apa ya, potensi, bisa dibilang potensi ekonomi biru jika dikelola dengan baik itu
0: terus akan membawa manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.
1: Indonesia Pak, jika dikelola dengan baik, karena Bapak sampaikan tadi potensi-potensinya. Dan karena waktu juga Pak Alik yang membatasi kita, sesungguhnya saya pengen banyak lagi bertanya Pak Alik, karena memang kita tahu ya, memang polusi plastik ini kan sangat mengkhawatirkan ya Pak di, ya, di kita ya, di Maluku Utara gitu.
0: Apalagi kalau tadi kita belum sempat membicarakan bagaimana dampaknya ke manusia ya.
1: Iya, ya. Manusia. Tadi kan udah dari Pak, dari mikroplastik tadi ya.
0: No, belum. Belum ya. Belum.
1: Oh, mungkin ya Pak, boleh tambahan sedikit Pak. Ketika plastik itu mengalir ke laut sehingga akhirnya dia menjadi mikroplastik Pak ya.
0: Iya.
1: Dan itu masuk dikonsumsi ikan gitu Pak, dan ikan dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu Bapak bisa sampaikan Pak, apa kira-kira yang efeknya
0: kepada jadi, manusia? Dari plastik dari laut, dari bagaimana dimanfaatkan oleh manusia sebagai media apapun itu, kemudian dilepaskan, diemisikan ke lingkungan, dan akhirnya dia bisa kembali lagi menjadi polutan ke tubuh manusia. Itu dia melalui berbagai macam jalur itu tadi, mulai dari plastik itu dia sumbernya dari darat dan dari laut. Dari laut itu aktivitas di laut juga bisa mengemisikan plastik. Kemudian plastik itu dia akan mengalami degradasi. Jadi ada dia mengalami fotodegradasi oleh karena kena radiasi matahari. Kemudian juga selanjutnya dia akan mengalami biodegradasi oleh oleh mikroorganisme. Nah, selanjutnya dia akan menjadi mikroplastik tuh. Dan mikroplastik ini akan dikonsumsi oleh fitoplankton, kemudian fitoplankton oleh zooplankton, zooplankton oleh ikan kecil, dan ikan kecil dikonsumsi oleh ikan besar, akhirnya ikan besar dikonsumsi oleh manusia. Nah, disitulah bagaimana apa yang disebut dengan biomagnifikasi. Jadi perpindahan polutan dari tropic level terendah ke tropic level tertinggi. Nah, kita manusia adalah tropic level tertinggi ya. Jadi kita akan mengkonsumsi dengan konsentrasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tadi. Karena kan dia semakin banyak tuh. Ikan kecil makan fitoplankton kan pasti banyak. Ikan besar makan ikan kecil kan banyak. Nah, begitu juga manusia makan ikan pasti dalam jumlah yang banyak juga kan. Nah, akhirnya akumulasinya akan jauh lebih tinggi gitu. Dan dia memberikan dampak apa saja ya, itu tadi. Dampak yang sangat berbahaya itu adalah kardiovaskuler ya, bisa menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian juga kemandulan, karena ada senyawa kimia tertentu dari plastik itu yang disusun oleh polimer-polimer itu, ada polyethylene terephthalat, ada polypropylene, polyvinyl chloride. Nah, itu
1: baik Pak, kita angkat dulu. Program 1 RRI Ternate, dengan siapa dan di mana?
2: Selamat sore Mas, dari Mas di Jawa Timur Mas.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Ya Mas, jadi menyampaikan ini aja, pendapat aja, mungkin bisa jadi acuan Mas ya. Jadi plastik harus dimulai dari rumah Mas, itu yang pertama.
1: Iya Pak.
2: Dari rumah. Kemudian kesadaran Mas, kesadaran setiap-tiap anggota. Sampah ini seluruh tanggung jawab seluruh masyarakat Mas, bukan hanya pribadi Mas. Jadi kalau borasin pemerintah nih Mas.
1: Iya Pak.
2: Itu kedua. Yang ketiga adalah adanya bank sampah Mas. Bank sampah harus jelas Mas. Di Kota Ternate ada bank sampah yang banyak gitu Mas. Kemudian yang keempat, mohon kepada pemerintah negara ini memberikan gaji lebih Mas. Gaji lebih kepada orang yang mangkut sampah itu Mas. Jadi kalau TNI AU itu gaji lebih untuk penerbang ya Mas ya. Ini diutamakan untuk yang mangkut sampah itu Mas. Itu dikasih gaji lebih Mas. Itu Mas. kemudian kampanyenya lebih ditingkatkan, misalnya pemasangan

0: baliho-baliho di tempat-tempat strategis Mas, karena untuk apa baliho kan merupakan strategi yang untuk mengingatkan masyarakat Mas. Makasih Mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih Pak Subiono di Jawa Timur ya. Terima kasih Pak Jojo, Pak Subiono. Pak Subiono Pak pernah wirawan dari AURI dulu,
2: oh, iya,
1: sempat bertugas di Morotai.
2: Ya pernah waktu itu juga beliau sempat nelfon ya.
1: Pendengar setia,
2: pendengar setia ternyata beliau. Terima kasih ya Pak, siapa Pak Sugiono ya?
1: Subiono di Jawa Timur. Oh,
2: sepertinya beliau sudah pensiun tapi masih aktif sekali ya.
1: Karena mungkin dia berkesan dengan Maluku Utara Pak. Jadi dia pengen terus tahu bagaimana
2: perkembangan Maluku Utara, update dia selalu mengupdate kondisi Maluku Utara dari waktu ke waktu ya.
1: Iya,
2: terima kasih Pak Sugiono ya.
1: Jauh-jauh pada Jawa Timur.
2: Iya, jauh-jauh masih Jawa Timur.
1: Ingin tahu bagaimana kondisi Maluku Utara sampai saat ini. Dan Palik tadi beberapa poin dia Palik sampaikan karena sekali lagi Pak Ali, karena waktu yang sangat terbatas gitu Pak ya, tadi ada dampak-dampak dari mikroplastik manusia kayak seperti kardiovaskular, jantung, pembuluh darah gitu ya Pak ya, dan
2: kemudian juga kemandulan,
1: kemandulan gitu ya Pak ya, dan itu memang harus menjadi catatan penting buat kita masyarakat dan pemangku kepentingan tentu saja. Ini merupakan salah satu alarm pengingat bahwasannya polusi plastik itu memang nyata. Jika kita tidak kelola dengan baik memberikan efek kepada manusia itu sendiri.
2: Ya.
1: Dan terakhir Pak Alik, mohon Pak Alik sampaikan closing statement-nya Pak dalam dialog di sore hari ini.
2: Ya, closing statement saya pada kesempatan ini adalah bahwa sebagaimana tadi saya merangkum dari awal sampai akhir bahwa Maluku Utara adalah satu wilayah yang sangat unik. Ditinjau dari sisi keanekaragaman hayati sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu hotspot of biodiversity di dunia dari 34 hotspot of biodiversity lainnya. Namun kita mengalami tantangan-tantangan seperti polusi plastik yang semakin hari semakin memprihatinkan, kemudian juga ada industri ekstraktif yang dibangun secara masif di Halmahera yang setidaknya telah memberikan dampak yang signifikan menurut hasil riset kami. Oleh karena itu, saya secara pribadi, secara personal maupun secara profesional ingin mengajak kita semua agar mari kita berkolaborasi semua stakeholders yang ada di wilayah Maluku Utara khususnya agar supaya kita bisa mencari solusi-solusi yang tepat sehingga lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh kita manusia sebagaimana tadi saya sebutkan ekonomi sirkuler, yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya tanpa meninggalkan residu apapun itu di lingkungan. Kalaupun toh itu terdapat residu-residu tertentu, kita berusaha untuk bisa meminimalisir dengan solusi-solusi alternatif yang ada. Yang paling penting adalah kita memulai dari diri kita sendiri. Saya masih melihat begitu banyak masyarakat yang dengan sadarnya di kendaraan bermotor dan membuang botol plastik ke lingkungan, itu satu hal yang sangat menyesakkan bagi saya secara pribadi. Semoga ini bisa, diskusi kita pada sore hari ini bisa memberikan awareness kepada masyarakat di Maluku Utara secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, sehingga lingkungan kita tetap terpelihara dengan baik dan pemanfaatannya tetap sustainable atau pemanfaatannya tetap lestari dan anak cucu kita kelak bisa menikmati sumber daya alam yang ada ini secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang beberapa kali ke sini dan semoga ada undangan-undangan berikut lainnya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi di RRI Pro 1 Ternate.
1: Baik.
2: Terima kasih Bang Mario.
1: Baik Pak Alik, terima kasih Pak Alik atas waktu dan kesempatannya telah berbagi kepada kita di sini ya Pak. Dan demikian pendengar, kita telah berada di ujung acara Dialog Interaktif dalam studio Ternate sore ini. Saya Mario Pangabean mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Dialog Interaktif Ternate sore. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti lagu-lagu berduansa Islami menjelang kumandang ajan asar pada pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Menyerah menjelang pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, mengikuti kumandang ajian asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan Kota Tidore Kepulauan sebagai pemerintah daerah dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi di Provinsi Maluku Utara, yakni sebesar 77,73%. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo pada penutupan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester 1 tahun 2026 di auditorium lantai 2 kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Kota Ternate. Penghargaan diserahkan oleh PLT atau pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara Buono Agung Nugroho sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Meski berhasil meraih peringkat pertama di tingkat provinsi, Ismail mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi yang harus diselesaikan, baik yang bersifat administratif maupun terkait penyelesaian kerugian daerah. Berdasarkan hasil pemantauan semester 1 tahun 2026, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menempati posisi pertama dengan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 77,73%. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 72,10%. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Sula berada di peringkat ketiga dengan capaian 71,12%. Beralih ke informasi nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dia tersebut terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat hari ini, tepatnya 10 Juli 2026, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai baik rupiah maupun falas. Dan Budi juga menjelaskan, KPK sebelumnya memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah operasi penindakan dilakukan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. 4 orang telah tiba lebih dahulu di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi. Mereka terdiri atas Bupati Sukoharjo serta 3 ASN pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sementara 5 orang lainnya dijadwalkan tiba pada siang hari. Mereka terdiri atas 3 ASN pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan 2 pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini, para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Demikian lintas informasi pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang perempuan diduga marah saat didata petugas sensus hingga melempar keranjang ke arah petugas. Narasi dalam unggahan tersebut menyebutkan kejadian terjadi saat proses pendataan sensus. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar, merupakan informasi hoax. Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan video yang beredar bukan merupakan kejadian dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Melalui surat resmi bernomor B garis datar 109 garing 02500 garing HM titik 310 garing 2026 tertanggal 24 Juni 2026. Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat BPS Faften Ari Pujastuti membantah informasi tersebut. Ia menyebutkan unggahan berpotensi menggiring opini yang keliru di tengah masyarakat. BPS menjelaskan video menampilkan seorang perempuan marah kepada petugas lalu melempar keranjang tersebut merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika di Kabupaten Paser, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Perempuan dalam video tersebut bukan petugas sensus ekonomi, melainkan seorang kreator konten. BPS juga memastikan Tika telah didata dalam kegiatan sensus ekonomi pada 19 Juni 2026 oleh petugas bernama Jusviana di RT1 Desa Pondong Baru, tepatnya di Kecamatan Kuwaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian adegan kemarahan, penolakan pendataan, hingga aksi melempar keranjang yang terlihat dalam video bukan kejadian sebenarnya dalam proses sensus ekonomi, melainkan bagian dari skenario konten hiburan. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, serta memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 16 lewat 28 menit ya waktu Indonesia Timur. Tentunya kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia walaupun 30 menit ya pendengar, kami buka untuk layanan telepon di mana Anda bisa bergabung. Kita menyapa dulu. Halo. Selamat sore.
1: Halo. Indonesia banget.
0: Bunda El, di mana dong? Bunda El, apa kabar Kareba? Apa Kareba?
1: Ya, Kareba baik-baik, sejahtera, bahagia.
0: Masya Allah, amin. Sore ini bagaimana keadaan di sekitaran Manado ya, Tondano ya?
1: Sementara di posisi Bunda ini sudah sementara inti-inti, tapi ada juga angin, ada bagaimana?
0: Enak ya, ada hujannya ya Bunda El?
1: Iya. Hujan cuma rintik-rintik sudah.
0: Oh, siap-siap. Bunda El, sore ini mau dengerin lagu apa?
1: Mau denger lagu dari ada titik lagu apa ya?
0: Lagu apa? Ayo,
1: itu siapa Kasira ini?
0: Dengan Echa, Bunda El.
1: Oh, Echa, aduh, tiga suaranya sama semua. Dia ada bedanya, cantik-cantik, manis, lembut.
0: Mau denger lagu apa, Bunda El?
1: Pilih lagu apa?
0: Lagu apa? Sandiwara
1: Cinta kan penyanyi terbaru, boleh kan saya?
0: Lagunya siapa?
1: Sandiwara Cinta, tapi penyanyi terbaru.
0: Sandiwara Cinta, DPP nyanyi tak tahu. Oh Tuhan.
1: Oh, kalau ini biar Jo. Sandiwara Cinta apa Jo? Aduh, yang Obi Mesak lagu.
0: Tunggu Echa ya di sini. Obi Mesak lagu. Obi Mesak lagu di sini antara cinta dan dusta, benci tapi rindu, birunya rinduku, kau tercipta bukan untukku, ada siapa lagi, kau dan aku satu, Natalia, surat sampul biru, surat merah.
1: Kau dan aku satu sudah.
0: Oh, kau dan aku satu. Oke, baiklah. Salam-salam.
1: Ya, salam Eja. Pertama tentunya buat Eja sayang. Selamat sore, salam sehat, sukses. Sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Amin. Diberkati Tuhan dan salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Anjir apa yang ada di mana ada di Jackson, ada Ibu Anggreni ini gabung yuk, Ibu Anggreni ini salam dari Bunda El, salam sehat. Ada Nona Fika juga di Manado, Mama Sari di Sulawesi Barat, salam sehat. Ada Mama Indah, mana jari-jari mana suara Mama Indah, ada Bung Otis juga, salam sehat, Ibu Indah, Ibu Harja Indah, Ibu Farida semuanya salam sehat, Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam kasih kalau Mama salam sehat, Bung Ono juga yang ada di Albar, Bung Bin, Bung Ipin, ada Ko Ahmad, Pak Ayu, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Tahir, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Muce, semuanya salam sehat yang ada di Namrea, ada Mila bersama suami serta anak-anak, ada Ipa, ada Bajir, ada Najib juga semuanya salam sayang diberkati di keluarga. Dan lanjut usaha sayang lagu aman tentunya.
0: Iya, usaha
1: sayang, makasih 100% Indonesia.
0: Terima kasih buat Bunda El ya yang sudah bergabung bersama kami. Kita terima telepon di dari WhatsApp kami. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Alif. Alif di Sasa ini ya?
2: Iya.
0: Oke, Alif di Sasa mau dengar lagu apa sore ini, Alif?
2: Mau dengar lagu judulnya Di Batas Kota Ini.
0: Di Batas Kota Ini. Yang nyanyi siapa?
2: Aduh, apa ya?
0: Bentar,
2: cuma ingat apa judulnya doang.
0: Di Batas Kota Ini, Di Batas Kota Ini. Bentar, Eca lihat dulu ya. Wait ya. Di Batas. Ih, kayaknya lagu ini, lagu oldies sih. Tommy J Pisa tapi.
2: Oh, gak apa-apa, itu yang aku maksud. Nah, itu tuh.
0: Oh, oke, okay, baik. Salam-salam buat siapa aja, Alif, silahkan.
2: Itu aja sih.
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Oh iya, salam-salamnya buat teman saya yang tinggal di Ubo-Ubo, selamat sore, selamat beraktivitas. Juga Ais yang di sekitaran RI, selamat sore juga. Kalau boleh, kapan-kapan saya pergi ke sana bermain. Juga Adit yang tinggal di sekitaran Landmark, selamat sore juga. Dan itu sih.
0: Oke, itu saja Alif.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti lagunya kami putar ya setelah lagu dari Obi Mesak. Terima kasih sebelumnya buat Alif yang sudah bergabung. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silahkan ya, masih kami buka di line telepon di 0921312551. Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia banget, banget Indonesia.
0: Ih ampun, banget Indonesia, sebagaimana itu.
3: Aduh, tadi orang Makassar ke, orang Manado, kong kareba deh.
0: Orang Prancis, bagi apa?
3: Ya, yang total sudah menang laku.
0: Iya dong, sesuai kualitas ya, dong.
3: Ampun.
0: Mau dengar lagu? Bagi apa?
3: Tadi ipin nonton atau ipin bilang, iya kan bilang, eh satu dia semangat bahaya, benar betul nih.
0: Memang, ton tersalah pilih tim toh, anjir.
3: Iya, biasa toh, entah betul jadi.
0: Iya.
3: Oke, ya ini kan musim duri, ini kan musim durian, musim apa-apa semua tuh.
0: Ya kasih dengar tuh, tadi kasih dengar tuh orang ke musim durian tapi terkirim 4 orang begitu.
3: Iya, barang itu punya durian toh jadi.
0: Iya, bumbuce itu, bumbuce itu.
3: Iya, bumbuce, teriak kabar ku ai, dong itu kan udah ada. Oke, aduh nggak kuai buce dorang.
0: Oh.
3: Tapi okay. Cara kabar itu, aku tung tamu pada orang apa?
0: Terapa apa sudah aman lanjut.
3: Oke, minta lagu Wali Mencari Jodoh. Karena musim rambutan lagi tuh, jadi tuh cari.
0: Ijiji, oke.
3: Iya tuh. Astagfirullah.
0: Lanjut. Salam okay, salam sama buat aja.
3: Buat tadi kecak kabar, kareba.
0: Baik dong.
3: Oh,
0: alhamdulillah baik dong.
3: Ya, barang bahagia karena fans menang tuh jadi alhamdulillah.
0: Iya, fans.
3: Oke, buat buat operator juga ucapkan paling cantik, paling baik hati, tidak sombong. Amin. Buat tetangga sini ku Ibu Ce, ku Din, ku Aman, Mama Eba, buat Bu Indah. Mama Indah sama Andi Alfari siap-siap hari Minggu ya. Siap-siap sudah.
0: Bagi apa?
3: Buat Hai, ini bukan itu misalnya satu sekarang.
0: Iya doang, okay. Aku terlalu urusan ya. Aku tetap fokus aku ke Prancis.
3: Iya ya, memang lah. Oke, buat Pak RT saya Bung Pahir, Bung Os, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Es, Pak Junaidi, Siguria, Anima Sohi. Buat semua-semua jadi buat bentar lagi job di Kota Tidore Selatan, semoga caranya lancar. Buat anak mahasiswa KKN lagi sementara sibuk di kantor URA. Oke, paling cantik semua lah. Oke, okay. Lagu ada toh?
0: Siap, ada Bung Ipa.
3: Oke, ayo. Spesial okay. Buat semua pendengar lagu ada. Oke, okay, adik-adik kita paling unyu-unyu, makasih.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bung Ipin ya di Tidore Ubah Utara yang sudah bergabung bersama kami. Pendengar, sebelum kami hadirkan beberapa lagu pilihan dari Obi Mesak, Tommy Jepisa dan juga Wally Band, kami hadirkan informasi dari Bank Indonesia ya pendengar, di mana untuk masyarakat Maluku Utara agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Dan pelaku, pendengar perlu Anda ketahui, biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta kuiris merchant yang tentunya untuk melakukan pembayaran. Namun setelah kuiris ini dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya mengatakan, kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Nah, selanjutnya, QR yang tadi tidak bisa dibaca, Gunakan QR yang seperti ini, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal pendengar, QR semacam ini tersebut digunakan untuk menerima pembayaran. Sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir. Yang artinya QR bayar bukan untuk menerima uang, gitu ya pendengar. Jadi bisa Anda bedakan gitu ya. Dan pendengar, stop dulu di mana jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Nah, selanjutnya cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain kris merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran dan jaga keamanan rekening Anda. Jangan memberikan PIN, password ya, atau OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun itu pendengar. Dan lapor untuk laporan kepada tentunya Anda ya, segera melaporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Dan ingat untuk QRIS ya, pemeriksaan untuk menerima pembayaran pendengar, sedangkan QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar, kalau ragu stop dulu. Pesan ini pendengar dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa lagu requestan. Ini selamat mendengarkan tentunya buat Anda, semoga terhibur.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Aih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan untuk 100% Indonesia pendengar, kami ajak Anda tentunya untuk bergabung. Kita menyapa dulu, halo 100%. Selamat sore Nona Vika, apa kabar?
1: Ibu Tuhan sehat.
0: Siap. Nona Vika, sore ini malalayang bagus cuacanya.
1: Apa lagi mendung baangin?
0: Mendung baangin, aduh terbisa banai kapal ini. Mbak Omba kesiang.
1: Iya Mbak Omba, sama melarut lagi tidak bisa.
0: Mau dengar lagu apa sore ini?
1: Mau jalanin dari angin kamaleng. Kumaudia.
0: Oke, Adres Kamaleng Kumaudia. Oke, salam-salam buat siapa aja?
1: Salam buat rekannya tengah, selamat bertengah. Tuhan selalu melindungi Eka bersama Senada. Salam buat Kak Yana Yudhama. Salam sehat ke keluarga Bunda Es Nandung Nado. Salam sayang selalu Ibu Anggani Bunda Nyuman Nado. Salam sehat Ko Ayu, Ko Ana, Nengsi Ketua Pahamin Dapat, Kak Yasin, Kak Lu, Kak Lute, Kak Yusin, Mama Indah, Anda juga Purnama Sari, Andi Nubasa Mustafa Biasa. Terima kasih, selamat sore, satu persennya Indonesia.
0: Baik, terima kasih Nona Vika di Malalayang yang sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ternate ya, satu lagu terakhir kami hadirkan, lagu yang di request sama Nona Vika.

0: Jadi Malalayang yang merupakan penelpon terakhir kita ya. Oke, ini masih ada yang bergabung. Oke, kita terima lagi deh. Kita terima lagi satu penelpon lainnya ya. Oke, satu. Halo.
1: Halo Eka, telepon terakhir ini.
0: Telepon terakhir ini. Silahkan. Ampun.
1: Nama.
0: Iya. John Seran, apa tuh dia DP judul?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata, oke. Okay. Salam-salam buat siapa aja.
1: Cinta dan Oktober Harapan Tua. Tadi selama Riki, Mona Fika. Terima kasih banyak atas salamnya. Salam balik. Pemainnya di Asli Kali juga Harapan Tua. Oke, makasih banyak Eka.
0: Siap, terima kasih kembali Ko Ama. Terima kasih buat Ko Ama. Kita ke satu penelpon lagi, Ibu Esther Lita di Manado. Halo, selamat sore Ibu Esther.
2: Halo, selamat sore juga.
0: Iya, salam kenal ya Ibu Esther ya.
2: Ya, salam kenal ya, salam.
0: Iya, baik.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan Eca, dengan Eca.
2: Oh,
0: Ibu Esther.
2: Oh, Eca, ya, Eca, okay. Salam kenal.
0: Iya, Ibu Jari, Esther ya. Sore ini mau dengerin lagu apa?
2: Dari Noah.
0: Oh, lagunya Noah, apa dari judul?
2: Ya. Yang terdalam.
0: Yang terdalam. Oke, okay. Salam-salam buat siapa aja?
2: Oke, okay. Salam Co yang selewat-lewat tadi, semuanya salam kompak, salam persahabatan. Ini baru ini Pak, soalnya penelpon ini barangkali. Mau tutup tapi.
0: Iya, penelpon terakhir. Tapi apa?
2: Iya, makasih Mbak Eca.
0: Siap, terima kasih kembali.
2: Semangat, selalu sehat.
0: Amin. Siap.
2: Semuanya yang lagi monitor, semua salam kompak juga, salam persahabatan buat yang tugas Mbak Eca ku. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali.
2: Selamat sore.
0: Siap, selamat sore Ibu Esther Lita di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, untuk beberapa lagu pilihan ya, kami ikutan saja nanti di Ternate sore. Dan terima kasih tentunya buat Ibu Esther, Ko Ama, Nona Vika, dan juga Bung Alif, Bung Alif, dan juga ada Bung Ipin juga yang sudah bergabung, dan Bunda El juga di Tondano yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami pamit undur diri ya, maaf sebelumnya kalau waktunya mepet gitu ya pendengar, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Dan selamat menikmati waktu sore Anda bersama keluarga. Kita ke lagunya Anmes Kamayang dulu, Kumau Dia. Ini spesial buat Nona Vika di Malalayang.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

Pendengar kita di Ternate Sore, beragam informasi terkini tentunya kami hadirkan. Kita ke otomotif, pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-23 pada sesi latihan bebas pertama atau F1 Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring, Jerman pada Jumat hari ini. Sejak awal sesi FP1 yang dimulai di mana persaingan langsung berlangsung ketat, dalam 5 menit pertama pembalap Maximo Quiles tampil impresif dengan membukukan catatan waktu tercepat yakni 1 menit 26,734 detik. Torian tersebut menempatkannya di posisi terdepan. Kemudian Marcos Iriarte berhasil menempati posisi kedua, sementara Valentin Perone mampu menembus 3 besar pada fase awal latihan bebas. Pembalap Malaysia Hakim Dennis tampil kompetitif setelah berhasil menembus posisi keempat pada menit-menit awal sesi. Pada awal FP1, Veda Ega Pratama masih berada di posisi ke-21. Pembalap Indonesia tersebut tentunya tampak berusaha beradaptasi dengan karakteristik sirkuit Sachsenring yang dikenal memiliki banyak tikungan. Performa Veda ini mulai menunjukkan perkembangan ketika sesi memasuki menit ke-7, di mana ia berhasil memperbaiki catatan waktunya dan naik ke posisi ke-16. Pada momen tersebut, Hakim Dennis justru berada di urutan ke-10. Dan pendengar, tentunya informasi terkait dengan otomotif ini di mana memasuki pertengahan sesi, tepatnya saat FP1 menyisakan sekitar 15 menit, Veda Ega kembali mengalami perubahan posisi. Ia turun ke peringkat ke-17 setelah beberapa pembalap lainnya berhasil mempertajam catatan waktunya. Menjelang akhir latihan bebas pertama, Veda kembali kehilangan beberapa posisi dan sempat berada di urutan ke-18. Sementara itu, Hakim Dennis mampu meningkatkan tentunya kecepatannya secara signifikan hingga menembus posisi ke-12. Hingga bendera finish dikibarkan, Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri sesi latihan bebas pertama di posisi ke-23, sedangkan yang tercepat di sesi FP1 Moto3 Jerman yaitu Alvaro Carpe dengan catatan waktu 1 menit 25,9 detik, sementara Hakim Dennis finish di posisi ke-7.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia 2026 di mana timnas Spanyol bahkan bersua Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Spanyol datang dengan status favorit saat meladeni Belgia di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pada dini hari waktu Indonesia Barat Sabtu besok ya. Pendengar, La Furiosa diunggulkan karena status mereka sebagai juara Euro 2024. Di Piala Dunia 2026, gawang Spanyol yang dikawal Unai Simon ini belum kebobolan ya pendengar, namun Belgia tidak bisa dipandang remeh. Tim yang diarsiteki Rudi Garcia menunjukkan mentalitas pantang menyerah hingga lolos ke perempat final. Kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat kian tentunya menebalkan keyakinan Belgia untuk habis-habisan meladeni Spanyol. Dan untuk prediksi Spanyol versus Belgia versi tim tentunya ya pendengar, di mana kita ke Spanyol dulu, semakin menunjukkan kematangan permainan setelah sukses mengalahkan Portugal di babak 16 besar. Selain memiliki lini serang atraktif, pertahanan La Furiosa ini terbukti solid dengan catatan nir kebobolan di sepanjang turnamen. Perjalanan Belgia menuju perempat final juga tidak semulus Spanyol. Namun mereka tampil impresif saat mengalahkan Amerika Serikat 4-1 di babak 16 besar. Tapi Spanyol yang memiliki Lamine Yamal ini bisa jadi juga pembeda di laga krusial. Dan diprediksi tim Matador menang 2-0 atas Belgia. Dan pendengar, Belgia tentunya sedang dalam kepercayaan diri tinggi ya. Namun lawan yang kali ini bakal dihadapi yaitu Spanyol, La Furiosa yang diperkirakan bakal sepenuhnya memegang kendali permainan. Tekanan dari Yamal dan Baena bakal jadi sumber ancaman. Belgia tidak akan berani melakukan high press. Kemenangan bakal jadi milik Spanyol dengan skor 3-1. Dan pendengar, tentunya untuk beragam beragam prediksi gitu ya. Ini dari beberapa pemain juga dan beberapa tim yang memang beberapa fans yang tentunya mengungguli Spanyol dan Belgia itu sendiri. Dan pendengar, mungkin bisa jadi Spanyol melaju mulus ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan bakal bertemu dengan Prancis pendengar. Tanpa menelan kekalahan, kita ketahui di fase grup Spanyol sukses meraih 2 kemenangan dan juga sekali imbang tanpa kebobolan. Kemudian di babak 32 besar, Spanyol menang 3-0 atas Austria, dan di babak 16 besar Spanyol mengalahkan Portugal 1-0. Sedangkan Belgia tentunya belum kalah di Piala Dunia 2026. Di fase grup, Belgia mencatatkan 2 kali imbang dan sekali menang. Kemudian pada 32 besar Belgia menang atas Senegal. Kemudian di babak 16 besar Belgia menang 4-1 atas Amerika Serikat. Dan diprediksi ya, ini prediksi gitu ya pendengar, pertandingan Spanyol versus Belgia bakal berlangsung seru, menarik dan saling serang. Namun Spanyol layak sedikit diunggulkan dan bakal memenangkan pertandingan tersebut dengan skor, mungkin skor tipis ya, bisa jadi 1-0 atau 2-1 pendengar. Jangan lewatkan nantinya ya pendengar, babak 18 besar antara Spanyol versus Belgia tentunya yang akan kami siarkan langsung melalui RRI Pro 1 seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3 Jakarta.
1: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furiosa Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mendengar kita ke Erling Haaland, di mana Google menampilkan Easter egg berupa animasi Viking Row saat pengguna mencari nama penyerang timnas Norwegia Erling Haaland di mesin pencariannya. Dan menurut pantauan ya pendengar, pada Jumat hari ini animasi tersebut memperlihatkan sejumlah karakter berkostum Viking yang mendayung perahu di bagian bawah layar, lengkap dengan ketukan drum khas selebrasi tersebut. Fitur ini dapat dipicu dengan mencari kata kunci Erling Haaland, di mana Haaland atau Viking Row langsung di kolom pencarian Google, baik itu lewat browser desktop maupun aplikasi di ponsel Anda. Viking Row sendiri pendengar merupakan yellow ikonik khas porter dan pemain Norwegia ya, di mana mereka itu duduk sambil menirukan gerakan mendayung perahu Viking secara serentak. Gestur tersebut diiringi ketukan drum dan juga telah menjadi salah satu tradisi supporter paling ikonis sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung. Haaland turut merespon kejutan dari Google lewat akun media sosial X miliknya. Ia tentunya mengajak para pengikutnya untuk ikut mencoba pencarian tersebut. Timnas Norwegia pendengar berhasil menyingkirkan Brazil di babak 16 besar dengan skor 2-1, di mana Erling Haaland mencetak 2 gol sekaligus dalam pertandingan tersebut. Kemenangan mengantarkan Norwegia tentunya ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, di mana keikutsertaan mereka di Piala Dunia, dan bakal menghadapi England Inggris pada 12 Juli mendatang. Sejauh turnamen berjalan, Erling Haaland tentunya telah mencetak 7 gol dari 4 pertandingan. Jumlah tersebut tentunya hanya tertinggal 1 gol dari pemuncak sementara daftar top skor, Lionel Messi asal Argentina dan juga Kylian Mbappe dari Prancis.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Pendengar waktu beranjak pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio Mbak Dini ya. Pamit undur diri pendengar. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah kami sampaikan untuk beragam informasi ya. Dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan di Ternate siang hingga sore tadi. Dan pendengar untuk Ternate sore lanjutan, Anda akan bakal ditemani oleh rekan Titi Kirana. Dan jangan lewatkan juga Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, saya Maisar pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.

0: Mbak, berhenti, Mbak, berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
3: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Relay Abadi 88,5 MHz serta pemancar Relay Morotai 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan berlangsung di Multifunction Hotel Poltekkes Kemenkes Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
1: Tinggi tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat.
2: Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik atau FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dihadiri Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Ternate, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Khairun Ternate, Insan Media, hingga tokoh masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko mengatakan, forum ini bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
1: Di Poltekkes Kemenkes Ternate mengidentifikasi ada kurang lebih 20 pelayan publik yang perlu kami susun dan kami sampaikan kepada publik agar dapat diberikan pemahaman. Tentunya forum ini menjadi penguatan dalam rangka untuk itu, karena ketika kami mengidentifikasi terkait dengan pelayanan publik, tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana standar pelayanan yang sesungguhnya. Tentunya melalui forum ini kami berharap ada masukan penguatan daripada lintas sektor sekalian dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap standar pelayanan publik.
2: Ia menjelaskan sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Provinsi Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore Kepulauan.
1: Pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan, kami juga punya lahan di Kota Tidore Kepulauan seluas 1,5. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sesuai dengan masukan daripada Gubernur Provinsi Maluku Utara, rencana pengalihan status dari Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang akan nanti menjadi rumah sakit bergabung dengan Rumah Sakit Sofifi, maka kemungkinan besar Gubernur akan menghibahkan gedung Rumah Sakit Jiwa itu menjadi milik Poltekkes Kemenkes Ternate ke depannya.
2: Ridwan menambahkan, melalui forum konsultasi publik ini, Poltekkes Kemenkes Ternate terus berbenah untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan semakin berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Papua dan Maluku berjalan normal dan lancar sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, Pertamina terus berupaya menjaga keandalan pasokan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, per hari ini stok seluruh jenis BBM dalam kondisi tersedia dalam level baik dengan ketahanan rata-rata mencapai 10 hari ke depan. Keberlanjutan pasokan juga terus dijaga seiring dengan suplai melalui kapal-kapal pengangkut BBM yang tiba secara terjadwal dan terencana di Fuel Ternate guna kemudian distribusikan ke SPBU sesuai kebutuhan di wilayah tersebut. Ia menambahkan, tantangan geografis dan kondisi cuaca di wilayah timur Indonesia tidak mengurangi upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi. Melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, pemantauan stok secara real-time, serta optimalisasi distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara, Pertamina memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap dapat dilayani secara optimal. Selain menjaga pasokan, Pertamina juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, serta mitra penyalur untuk memastikan dan mengantisipasi potensi kendala distribusi, terutama di wilayah dengan aksesibilitas yang menantang. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi rutin, inspeksi lapangan, serta monitoring lintas sektoral di sejumlah titik distribusi guna memastikan kondisi stok dan kelancaran penyaluran. Sementara itu, saudara, nilai ekspor Maluku Utara pada Januari hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini.
3: Kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor daerah pada periode Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 6,88 miliar US dollar, meningkat 17,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan masih kuatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Maluku Utara, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan logam. Secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Utara selama Januari sampai Mei 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri daerah masih berada pada jalur yang positif. Pada Mei 2026 saja, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1,65 miliar US dollar atau meningkat 10,7% dibandingkan Mei 2025. Capaian tersebut turut memperkuat tren pertumbuhan ekspor daerah dalam beberapa bulan terakhir.
4: Komoditas unggulan penyumbang nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Mei 2026 adalah besi dan baja atau HS72 sebesar 52,61%. Serta nikel yaitu HS75 sebesar 36,68%. Nilai ekspor besi dan baja yaitu HS72 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 3,6 miliar US dollar, menurun 4,66% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2026 yang sebesar 3,7 miliar US dollar. Nilai ekspor nikel HS75 pada periode Januari hingga Mei 2026 sebesar 2,5 miliar US dollar, meningkat 41,79% dibandingkan periode Januari hingga Mei 2025 yang sebesar 1,7 miliar US dollar.
3: Harim juga menjelaskan bahwa Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara. Selama Januari hingga Mei 2026, nilai ekspor ke negara tersebut mencapai 6,39 miliar US dollar atau mendominasi hampir seluruh aktivitas ekspor daerah.
4: Negara dan kawasan tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara, bisa kami sampaikan bahwa pada periode Januari hingga Mei 2026, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Maluku Utara dengan share 92,88%, kemudian Turki sebesar 2,31%, Korea Selatan sebesar 2,12%, serta negara lainnya dengan share sebesar 2,69%. Pada periode Januari hingga Mei 2026, ekspor ke Tiongkok mencapai 6,3 miliar US dollar, utamanya berupa besi dan baja HS72, nikel HS75, serta bahan kimia anorganik HS28.
3: Selain melalui pelabuhan di Maluku Utara, sebagian barang ekspor juga dikirim melalui pelabuhan di provinsi lain yang nilainya mencapai 396 juta US dollar atau sekitar 5,4% dari total ekspor. Sebagian besar diantaranya diberangkatkan melalui pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai sekitar 387 juta US dollar. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, perolehan medali Popda ke-12 Maluku Utara terus bergerak usai berakhirnya pertandingan cabang olahraga atletik di Kabupaten Pulau Morotai. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyudi Yahya.
5: Jangan berkecil hati, kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
6: Cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai Kamis sore. Penutupan berlangsung bersamaan dengan upacara pengalungan medali kepada para atlet-atlet berprestasi yang telah menyelesaikan seluruh nomor pertandingan. Prosesi pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, staf khusus Gubernur Bidang Olahraga, Laksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Nani Riana Pakaya, dan Lalu Morotai serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Panitia Popda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan cabang atletik. Menurutnya, kerjasama pemerintah, panitia perangkat pertandingan, tenaga medis, aparat keamanan, relawan hingga seluruh peserta membuat pertandingan berlangsung aman, tertib, lancar dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain mengucapkan selamat kepada para peraih medali, Syukur juga memberi semangat kepada atlet yang belum berhasil naik podium.
5: Jangan berkecil hati. Kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan dan kesempatan bahagia.
6: Sukur menegaskan, Popda bukan hanya ajang mencari medali, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet usia pelajar. Dari kejuaraan inilah diharapkan lahir bibit-bibit unggul yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu, ia berharap pembinaan atlet terus berlanjut setelah Popda berakhir. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, pelatih, dan orang tua dinilai menjadi kunci untuk mencetak atlet yang berprestasi sekaligus berkarakter.
5: Kami juga berharap seluruh kabupaten kota terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga sejak usia dini melalui kompetisi yang berjenjang, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas pelatih.
6: Sementara itu, berdasarkan klasemen sementara perolehan medali hingga Kamis 9 Juli 2026, Kota Ternate memimpin dengan raihan 10 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan 6 emas, 5 perak dan 8 perunggu, disusul Kabupaten Halmahera Utara dengan 6 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Hingga hari ketiga pertandingan, total 94 medali telah diperebutkan, terdiri atas 28 emas, 28 perak dan 38 perunggu. Sementara sejumlah cabang olahraga lainnya masih terus berlangsung di Pulau Morotai. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perkirawan Mbak Dewi. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perkirawan cuaca. Standar Tidore Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 10 Juli 2026. Untuk di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Namun ada potensi terjadi hujan ringan terutama di wilayah Tobelo, Galela, kemudian Loloda dan di wilayah Halmahera Selatan untuk dini hari nanti. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90% dan arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Untuk informasi perkiraan esok hari di wilayah Maluku Utara diperkirakan secara umum pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, pada siang malam hari cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari cerah hingga cerah berawan. Untuk peringatan dini gelombang, waspadai terjadi peningkatan ketinggian gelombang di seluruh wilayah perairan Maluku Utara akibat angin kencang di wilayah perairan. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan secara umum di wilayah utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dewi untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi, teknik montase Ariandi Upa, Rades editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026 ya. Saya Titi dan ada Bung Ari ya untuk teknik studio kita malam hari ini menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18:44 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surat Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Sadaqallahul azim, ha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saya kembali.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah salat maghrib pun tambahnya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate malam kali ini pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia. Saudara, tim cek fakta menemukan postingan yang mengklaim biaya transportasi pada saat berobat bisa diganti oleh BPJS Kesehatan, di mana postingan tersebut beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang memposting di Facebook, akun itu mengunggahnya pada 1 Juli 2026 dengan postingan wajib tahu jangan lagi buang struk bensin dan tol pada tol pas berobat. Ternyata biaya ongkos ini bisa diganti total oleh BPJS asal kita tahu cara klaim resminya. Ini caranya. Akun tersebut juga menambahkan narasi bukan hoax grup WA, regulasi resmi yang sudah lama ada tapi hampir tidak pernah disosialisasikan ke peserta biasa. Cara klaimnya, simpan semua bukti transportasi, struk bensin, kuitansi tol atau screenshot ojek. Minta surat rujukan resmi dari vaskes pertama. Ajukan klaim ke kantor BPJS terdekat atau lewat aplikasi mobile JKN. Lalu, benarkah postingan yang mengklaim biaya transportasi saat berobat bisa diganti oleh BPJS Kesehatan? Tim cek fakta menelusuri dan menemukan bantahan dari BPJS Kesehatan. Bantahan tersebut disampaikan dalam akun Instagram resmi @bpjskesehatan.dsrri pada 2 Juli 2026. Waspada hoax. Jangan sampai salah informasi. Belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa biaya transportasi berobat dapat diklaim ke BPJS Kesehatan. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini tidak ada kebijakan BPJS Kesehatan yang menanggung biaya transportasi seperti bensin, tol, transportasi umum maupun biaya transportasi lainnya untuk berobat. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoax. Jika masih ragu, Sobat BPJS bisa menghubungi call center BPJS Kesehatan 165 atau WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan 0811-8165-16. Dan kesimpulannya, postingan yang mengklaim biaya transportasi saat berobat bisa digantikan oleh BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar. Demikian cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate malam kali ini ya. Satu lagu dari siapa tadi ya? Dikta dengan Yakinkan di Hatimu. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 1 Ternate di Ternate malam kali ini mendengar ya. Masih juga akan kami hadirkan beragam informasi dari portal rri.co.id. Kita balik ke Maluku Utara dulu ya, sebelum nanti kita coba update informasi dari informasi nasional untuk dengar dari Ternate, dari Maluku Utara ya, diinformasikan Polsek Gande Timur memusnahkan ratusan liter miras ilegal yang siap edar. Selain itu, cabang atletik Kepulauan Sula menerima 7 medali dari Panitia Popda yang ke-12 tahun ini. Pun ada kabar dari dunia bola, Abdul Lestaluhu resmi bergabung dengan PSIS Semarang untuk musim 2026-2027 ya pendengar ya. Selain itu juga meraih sebanyak 13 medali dari kota Tujuh di Kepulauan, menjadi juara umum atletik Popda ke-12 tahun 2026 ya. Selain itu juga Poltekkes Ternate mendengar juga menggelar sebuah forum konsultasi publik. MBG jadi prioritas pemerintah kota Tidore, pastikan pelaksanaan sesuai dengan aturan ini. Kami spilkan informasi-informasi untuk Anda di malam ini, dan nanti kita akan coba share seluruh informasi yang ada di portal rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dari Sila on Seven ya, lagu yang cukup lama di tahun 2002 ya, berarti sudah berapa ya, 24 tahun yang lalu loh, ya Allah. Lagu Sila on Seven, waktu yang tepat untuk berpisah. Tapi jangan dulu berpisah pendengar, waktu kita masih lama ya, nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, tadi yang sudah di-spill terkait Polsek Gane Timur yang memusnahkan ratusan liter miras ilegal siap edar ya. Gimana itu informasinya? Jadi kita ke Halsel sejenak. Komitmen Polres Halsel dalam memberantas peredaran miras ilegal terus diwujudkan melalui langkah-langkah preventif dan penegakan hukum. Nah, pendengar, untuk kali ini Polsek Gane Timur juga berhasil memusnahkan sebanyak 225 liter bahan baku saguer dan 25 liter minuman keras tradisional cap tikus siap edar dalam razia yang dilaksanakan di Desa Tobaru, Gane Timur pada hari Kamis kemarin, 9 Juli 2026 ya. Razia dipimpin Kapolsek Gane Timur, Ibda Roy Jela, menyasar sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi miras tradisional. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan dua lokasi penyulingan yang masih aktif beroperasi hingga kemarin ya. Di lokasi pertama milik pria berinisial MR, petugas menemukan satu jerigen berisi sekitar 25 liter bahan baku saguer. Seluruh bahan baku dimusnahkan di tempat dan bangunan penyulingan dibongkar supaya tidak digunakan kembali. Itu pendengar ya. Itu dulu ya kabarnya ya. Lengkapnya ada di portal rri.co.id, Anda bisa baca di situ, buka langsung di situ pendengar. Nah, untuk Anda pendengar, utamanya umat muslimin dan muslimah ya, malam ini kumandang azan Isya di kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19. Lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan Isya, kita dengarkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami, lagu-lagu religi untuk kita pendengar ya. Ada Unika untuk semuanya.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Kurnia untuk Anda, utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Saudara Wali Kota Ternate Muhammad Tohid Soleman mengatakan komitmen pemerintah kota untuk mentransformasi koperasi menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, profesional, dan berdaya saing. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka acara resmi Expo Taman Koperasi dan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Rumah Makan Ternate Aroma Rempah, Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan peringatan Hari Koperasi Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional sekaligus mendorong koperasi di Kota Ternate tumbuh sehat dan profesional. Ia pun menilai Kota Ternate memiliki potensi ekonomi yang besar mulai dari sektor perdagangan, jasa, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif hingga UMKM. Menurutnya, seluruh potensi tersebut akan semakin berkembang bila didukung oleh koperasi yang sehat, kuat, dan adaptif terhadap perubahan. Melalui penyelenggaraan Expo Taman Koperasi, Wali Kota berharap kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk promosi, kolaborasi, edukasi, dan transaksi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi koperasi dan pelaku UKM. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pendengar, lagu dari Firza dengan judul Sirna ya. Lagu ini dirilis tahun 2017 pendengar ya. Kalau tidak tahu ini penyanyinya Firza, mungkin kita nganggapnya ini ya Onjo ya pendengar ya. Suaranya agak-agak mirip gitu kan. Tapi ya sudahlah, ini lagunya Firza, Sirna, dirilis tahun 2017. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-56 dari jam 8 malam kali ini pendengar ya. Masih ada beragam kabar ya, dan nanti kita akan mengupdate kabar-kabar atau berita-berita nasional, mancanegara, dan olahraga dalam Warta Sentral bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi berita-berita daerah di laman portal kami rri.co.id ya. Oke, ada semuanya di situ kok ya. Dan pun pendengar, ayo download langsung aplikasi RRI Digital juga pendengar ya. Anda bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, Program A3. Dan untuk Pro 1 Anda juga bisa mendengarkan selain dari RRI Ternate, ada banyak sekali dimanapun Anda berasal. Anda dari Sumatera ya, bisa mendengarkan Pro 1 Padang sana mendengar ya, untuk bisa tahu ada kabar apa sih di sana boleh. Dengernya di sini juga bisa, di mana, di Ternate pendengar ya, cukup dengan rri.co.id, RRI Digital sih pendengar ya. Deh, sudah jam 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan coba untuk bergabung terlebih dulu bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral. Tapi satu informasi terlebih dahulu pendengar ya.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini

tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
10: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Oke. Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah halal. Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini. Setelah tadi kita sudah bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Berita Sentral Ternate Malam, masih akan kami hadirkan informasi-informasi dari portal rri.co.id sebelum nanti kami hadirkan Sandiwara Radio dan juga ada Ruang Rindu pendengar ya. Tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Rasa nyaman mendengar dari siapa tadi ya? Ke Abi Rama. Untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Nah, pendengar, sudah jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Coba kami hadirkan informasi yang ringan-ringan aja ya untuk malam hari ini, pendengar. Oke, dari rubrik gaya hidup ya, kesehatan untuk semuanya. Pendengar, oke, ini loh, Anda masih punya, masih ada gak sih di zaman-zaman sekarang yang punya hobi membaca buku? Ini kayaknya orang-orang dulu aja ya. Kalau yang sekarang, waduh, sangat minim sekali ya orang yang punya hobi baca buku, pendengar ya. Jadi gini, ternyata membaca buku sebelum tidur itu ada manfaatnya, pendengar ya. Baca buku bisa menjadi salah satu rutinitas yang produktif dan mampu membuat diri kita menjadi lebih fokus ya untuk memulai hari atau sebelum beristirahat. Secara spesifik di malam hari, membaca buku sebelum tidur merupakan salah satu rutinitas yang bisa dilakukan untuk menutup hari dengan baik dan menyenangkan ya. Nah, pendengar, dilansir dari laman Universal Medan Area, di mana aktivitas baca buku sebelum tidur itu merupakan rutinitas untuk bisa membantu tubuh kita rileks. Selain itu juga bisa memberi sinyal pada otak kita untuk menandakan waktu untuk istirahat. Gitu loh. Jadi banyak manfaat positif yang bisa kita dapatkan, dan sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya kok. Yuk, malah langsung masuk di portal RRI.co.id, ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita suka baca buku. Gitu, pendengar ya, tak sempurna dulu deh untuk semuanya.

Dari Fadi Akbar, pendengar, tanya apa ya? Tanya jadi rasa, apa maksudnya itu ya? Dema sih, kami temani Anda di Ternate Malam. Oke, nanti akan kami hadirkan Sandiwara Radio ya. Di malam ini, di 10 Juli 2026, sabar ya. Kami cek terlebih dahulu untuk Sandiwara Radio. Malam nanti, malam ini ya pendengar ya, akan ada persembahan dari RRI, mana ini? RRI yang 10 Juli ya, RRI Malawu, Suara dari Langit, Desa Sejahtera nanti pendengar ya, belum. Yang jelas masih ada di Ternate Malam pendengar, dan masih dari rubrik Gaya Hidup yang kami coba hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Nah ini loh, kalau tadi kan manfaat ini ya, baca buku sebelum tidur. Nah ini manfaatnya tomat juga ada. Suka makan tomat? Nah pendengar ya, tomat ya, ini masuk sayur atau buah ya pendengar ya? Sayuran ya kalau tomat itu ya pendengar. Buah. Tomat ini menjadi salah satu buah yang mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam berbagai macam olahan makanan ya. Cita rasanya yang seger dengar, dan ada kandungan nutrisi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan tubuh. Jadi banyak banget manfaat yang kita dapatkan loh. Gak percaya, coba aja. Ada yang masih ada lagi, bisa dicek di portal RRI.co.id pendengar untuk manfaat dari tomat itu apa.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

dari Naf dengan Terendap Laraku ya. Dan sudah jam 10:30 malam, pendengar, ayo kita dengarkan dulu Sandiwara Radio. Yang mana malam ini kok tanggal 9 ya? 10 ya pendengar ya. Malam ini kita akan mendengarkan Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Melabuh dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Dari studio disampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
6: Tapi kalau mereka tetap menolak,
8: kita tunjuk.

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Masih kami temani Anda pendengar nanti malam kali ini di program akhir kita. Malam ini ada Ruang Rindu ya. Boleh gabungan di 312-5521-0821-2037-5180 ya. Anda mau dengar lagunya siapa, request lagunya siapa, dicarikan di sini, ada pasti diputerin ya. Dalam program Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Ada yang coba bergabung? Kita coba terima terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Delay-nya. Ada yang coba bergabung? Kita coba terima terlebih dahulu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam dengan siapa ini?
1: Dengan Anggraini, ada di Manado ini.
0: Mbak Anggraini, Kak Anggraini di Manado, gimana kabarnya?
1: Kabar selalu baik.
0: Selamat datang. Selamat datang ya. Di Pro 1 Ternate, Kak Anggraini.
1: Ya, terima kasih. Ini dengan siapa?
0: Sama Titi.
1: Oh, Titi.
0: Ah, ini mau dengar.
1: Salam kenal ya, Titi.
0: Salam kenal baik. Amin. Ini mau request lagunya siapa ini?
1: Ada lagu-lagu apa ini, Kang?
0: Lagu-lagunya bebas sih, mau denger lagunya siapa?
1: Oh, lagunya apa? Ada Pance Ponda Ape lagu, boleh ya?
0: Pance, oh ada yang dicarikan. Pance yang apa ini?
1: Oh, bagaimana?
0: Pance judulnya yang apa ini?
1: Kau Telah Berdua.
0: Kau Telah Berdua?
1: Iya.
0: Oke, ada gak yang itu? Ntar ya. Dicari nanti. Salamnya buat siapa ini, Kang Gera ini?
1: Salam dulu buat Titi yang tugas. Selamat bertugas. Tentunya sukses. Dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Bersama dengan keluarga.

0: yang ada di rumah. Salam-salam ini Kang. Pertama mau salam juga ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Ada Fika di Manado. Ada Bunda El di Manado juga, selamat malam. Ada Mama Indah. Ada Palembang di Lampung, selamat malam. Dan sama-sama Jetang. Semua dapat salam. Okay. Yang lagi setia gabung di RRI Ternate, tetap dapat salam dari orang Manado.
1: Oke.
0: Kembali ke titik yang tugas. Terima kasih, tetap semangat. Selamat malam, ruang rindu. Selamat ruang malam. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Mantap, makasih Kang Raini. Ditunggu lagunya Panci, nanti kita puter ya. Panci. Ditunggu lainnya lagi di 3125521 dan juga 0821 2037 5180. Kini kau telah mendua, kok ada ya. Lagi deh, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu Mbak Titi.
1: Iya, kok ama.
2: Apa kabar Mbak Titi?
1: Ngantuk kok ama. Saja. Kok awak gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ada yuk. Ini mau dengar lagunya siapa ini?
2: Khusus lagu.
1: Lagunya siapa?
2: Yang cerah.
1: Yang apa judulnya?
2: Yang cerah.
1: Judulnya apa?
2: Yang kau begitu.
1: Eh?
2: Agur merah.
1: Agur merah, iya deh. Salamnya buat siapa kak Ama?
2: Buat Pak Titi dengan Pak yang lewat tadi siapa tuh?
1: Ada Mbak Anggraini.
2: Oh Mbak Anggraini. Yang dia ngelap Pak terus Om Linda di Asirani. Pak Jari dan Mbak Dengati. Kita ngelap Pak Jari di sini ya. Terus saya yang di Sabona, saya Sin dan Muka di Manggadua. Dan saya di situ sudah raya Pantea, Abang Otis di Kampung Sika, Abang Otis di Saus Timur dan raya Pantea. Terus Andi di Batang, Mas Andi Arsari di Batang dan raya Pantea. Terus Pak Jinai di Sungsin Tiambo, Bunga Sika, Bunda Ere, Ibu Natalia, Ida, Ibu Saida, Ibu Asna, dan Mbak Dika di Sariabo, Natalia. Tetangga sini mengizin Iting-Ting Ardi di Jalan Yusma Tau Sidore Utara sama Kuai di Sintas Jaya Wijaya. Oke Mbak Titi, monggo, cukup.
1: Terima kasih. Ya Deko, ama mendua bentar ya. Panci, kok Panci sih? Anggur John Seran ya. Anggur merah. Ada siapa lagi di ujung sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam juga, Ruang Rindu.
1: Tuh, main telepon biasanya WA terus ini, Bung Ipin.
3: Apa kabar?
1: Baik.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Oh, gimana? Mau request apa ini? Nah,
3: lagu apa ya paling bagus ya jam begini lagu. Lagu Amun sing bisa ya?
1: Sing bisa.
3: Iya betul, karena ini uang rindu ya. Oke, kalau begitu lagu.
1: Lagunya siapa?
3: Apa lagu, bingung ini mau pilih lagu yang mana. Lagu
1: Dor.
3: Lagu Bersanyu deh, Retno Susanti.
1: Oke, Retno Susanti. Salamnya buat siapa ini?
3: Oke, kabar baik kan?
1: Baik.
3: Alhamdulillah. Oke, dari pertama buat Mbak Titi, operator.
1: Operatornya ada Bung Ari.
3: Oh ya, oke deh buat Mbak Titi. Mm-hmm. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu, panjang umur murah rezeki.
1: Amin.
3: Buat operator juga tetapkan yang sama buat tetangga sini, Ko Ayu, Ko Ama, Ko Din, Ko Bucek, buat Bu Inda, buat Bung Otis, Bung Atus, Bung Taher, Andi Batam, Andi Alvarez. Mbak Minda suka kamu nggak belum, Mbak Minda?
1: Belum.
3: Nah, dia dengan Alvarez belum tuh?
1: Belum.
3: Nah itu dong bertapa, itu berdua supaya hari Minggu ini dong menang itu dong.
1: Hei kalah.
3: Iya kalah betul. Itu juga kalah. Tapi cuman itu siapa? Eca Presensio menang tadi pagi tuh. Aduh Eca memang luar biasa yang buat orang Manado semua, Bu Natalia, Bu Farida, Ibu Haja Ida, siapa lagi ya? Pak Junaidi, buat semua aja deh.
1: Oke,
3: lagu ada toh?
1: Ada, Tersanjungan. Oke.
3: Iya, lagu ini spesial buat anak kakak yang mahasiswa lagi main di melodi kantor Lurah Darah.
1: Loh.
3: Paling capek-capek kita ehem. Iya tuh ada orang Jawa, aduh orang Jawanya cantik banget. Minta nomor kan. Oke Bunda, makasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bu Ipin ya. Retno Susanti Tersanjung, tadi ada Mbak Anggra ini ya. Oke, lagu dari Pance ya. Pance adanya ini Mbak Anggra ini, mudah-mudahan bisa enggak apa-apa ya. Mana mungkin dua hati. Terus ada Anggur Merah dari John Silang buat siapa tadi? Ko Ama tuh kan. Heeh deh, kita dengarkan dulu pendengar lagu requestan yang pertama. Ada Mbak Anggra ini, kalau versi karaoke sih ini, ya ampun. Ini dulu deh, Anggur Merah dulu ya buat Ko Ama. Mbak Anggra ini ya, sabar ya. Setelah lagu ini baru kita putarkan lagu dari Panji. Masih di Ruang Rindu pendengar.

0: Bung Ipin lagunya udah diputerin ya, Tersanjung ya, dari Retno Susanti. Tadi Mbak Anggra ini lagunya juga sudah diputerin. Mudah-mudahan gak salah ya, lagu dari Pance dengan Mana Mungkin Mendua Hati. Dan Ko Ama tadi juga sudah, Ko Ama ya. Ko Ama tadi request lagunya siapa ya yang udah diputerin? Oke, John Sera dengan Anggur Merah. Boleh gabung kembali 312-5521-0821-2037-5180. Ada yang gabung di WhatsAppnya Pro 1 malam ini. Selamat malam Bunda.
1: Malam Pak Titi cantik.
0: Bun gimana? Baik-baik. Bunda gimana kabarnya malam ini?
2: Baik-baik sayang toh.
0: Baik-baik sayang. Deh. Aduh ya ampun.
2: Kenapa? Kalau Pak Nasrun itu dia bilang baik-baik selalu katanya.
0: Baik-baik selalu ya, selalu baik-baik deh.
2: Yang okay. Pak Nasrun yang di Parimo itu, Parigi Mauton.
0: Gimana itu Bun?
2: Pak Nasrun sering masuk juga situ toh?
0: Pak Nasrun, iya udah iya. Jarang sih sekarang. Ya.
2: Oh iya dia, tapi dia bilang di Palu, tapi di Parimo dia.
0: Wala, iya nggak tahu aku ya, di mana itu kah?
2: Pak Titi kabar baik-baik
0: kan? Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat selalu.
2: Tadi baru saya omong dengan si Mbak Emi, terus saya bilang Mbak Emi saya sudah sampaikan salamnya buat Mbak Sisi. Tapi Sisi kan itu hari lagi menyiar toh pas.
0: Oh iya kapan hari Sisi? Ada ini Bunda Natalia mau dengar lagunya siapa?
2: Saya mau suka lagunya The Mercies, Hanya Satu.
0: Hanya Satu. Salamnya buat siapa?
2: Aduh, Mama Indah udah gabung ya?
0: Mbak belum, Titi. Mama Indah masih bertapa tadi katanya.
2: Ayo Mama Indah gabung. Ada Mbak Titi cantik. Ada juga Ibu Haja Ida ya, Dika Ditaliabu, ada Andi Cakrawinata, ada Mas Hari ya, Pak Din, ada Ipin,
0: Ipin
2: Pak Leo tentu, Pak Ko Ai, Ko Ama juga ya, Pak Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad, Irwan, ada Bang Abdul juga ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Andi Batang, ada juga Ani Kota Mobagu, Bang Lai Putra Tengah, dan sama-sama sudah Mbak Titi.
0: Oke, sudah Bun.
2: Mbak Titi,
0: iya.
2: Selalu ya, tetap amin. Semangat.
0: Semangat.
2: Mbak, ya, bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih ya, selamat malam.
0: Makasih Bunda malam. Bunda lagunya The Mercy dengan Hanya Satu. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam. Loh. Selamat malam.
3: Selamat malam sayang.
0: Oke, Bunda Els.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bun?
3: Kabar luar biasa sehat bahagia.
0: Luar biasa. Deh. Iya deh. Ya, ini Bunda mau dengar lagunya siapa?
3: Iya, kalau kita ketemu dengan Titi. Apa Titi sayang?
0: Terserah saya.
3: Titi.
0: Hah? Titi. Yang
3: ini?
0: Iya. Iya. Itu kan. Ini apa sih ini efek drakor ya Allah. Ada yuk, apa Bun? Gimana Bun ya? Mau denger lagunya siapa apa? Ini?
3: Aduh Bunda mau denger lagunya. Siapa ya?
0: Gak tahu.
3: Ini bingung. Malam ini ku rindu sudah.
0: Malam ini ku rindu siapa Bunda?
3: Aku rindu teman-teman yang ada di Posa Ternate atau
0: itu lagunya siapa?
3: Dari Ria Angelina mungkin itu.
0: Ria Angelina, tak cari dulu ya. Ria Angelina, sik Bun, tak cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
3: Ini Titi kan?
0: Iya Bunda.
3: Bunda katakan tadi. Titi sayang, begitu.
0: Oh gitu, ya Allah.
3: Bisik-bisik.
0: Jangan bisik-bisik, gak dengar saya kalau bisik-bisik.
3: Bunda mau menyapa dulu sayang, Neng. Menyapa pertama tentu buat Titi sayang. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Amin. Lanjut mau menyapa yang ada di Manado, Kang, yang dari apa sana, Ibu Anggraini.
0: Ibu Anggraini, ya.
3: Semua sudah setia dan setia Ibu Anggraini. Ini salam dari Bunda El, salam sehat, diberkati. Nona Fika juga di Manado, salam sayang. Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat sana, salam manis, salam sehat juga. Ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam manis. Okay. Juga ada Andi di Batam, Indah Mono, Bung Oti, Bu Pak Din, Pak Isin, ada Sapale, Pak Koama, Koai, aduh Pak Tair, aduh Pak Yasin. Semua-semua sudah yang menyatu di Ternate, Prosati yang dipandu oleh Titi, dapat salam kasih, salam hormat, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Titi sayang.
0: Mun, tunggu, tadi lagunya, judulnya apa ya?
3: Malam ini ku rindu.
0: Malam ini ku rindu, oke deh, Bun, dicari ya, nanti Titi Putri kalau sudah ketemu ya.
3: Iya, Amelia. Iya,
0: Amelia. Ria. Gajak
3: dapat.
0: Tuh kan.
3: Kalau setara dapat mau putar apa juga?
0: Apa kalau nggak dapat?
3: Kalau nggak dapat putar saja ini lagu. Aduh. Ya? Neti si Tompul atau apa? Jane Susan masih ada kah cinta atau so habis? Kalau so habis sudah nyondo kan?
0: Kalau so habis beli lagi lah.
3: Kalau so habis ya sudah, habis terus-terus sudah. So oma-oma begini, so lansia mau apa leh? Hidup sendiri kan?
0: Oh. Ade, nanti dicari masih ada kecinta. Oke, ya, ya, ya. Ya. Makasih Bunda.
3: Ya, makasih untuk Titi sayang. Selamat malam.
0: Malam. Oke, terima kasih ya Bunda Els. Tadi yang sudah sempat gabung di WhatsApp ada Bunda Esther sama siapa tadi ya satunya? Tuh kan lupa lagi ya Allah ya. Ibu Farida. Nah, ini juga ada yang gabung di line satunya lagi nih. Kita coba terimain dulu. Oke, ada siapa di sana? Selamat malam. Tadudududududud. Halo, selamat malam. Oh, salah ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Halo, halo.
0: Halo, halo, halo. Selamat malam. Iya, maaf, maaf, maaf ya. Dengan siapa ini? Oh, orang Batam.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bung Andi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga untuk malam ini.
4: Mbak Titi, malam ini saya minta lagu yang diciptakan Mbak Titi lah.
0: Siapa?
4: Boleh?
0: Aku nggak pernah nyiptain lagu.
4: Ada Titi DJ ada.
0: Ya di, oh penyanyinya.
4: Ya.
0: Ditanya
4: Titi, Mbak Titi di penyiar kan berarti kan? Titi DJ.
0: Yang apa ini judulnya ini?
4: Jangan pernah apa berhenti mencintaiku.
0: Jangan pernah berhenti mencintaiku. Oke, yuk. Salamnya buat siapa ini?
4: Pertama buat Mbak Titi, sama operator, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada Bunda Elsa nih sudah lewat, ada Bunda Natalia, ada Fika, ada Mama Indah juga, ada Purnama Saru di Sulawesi Barat, ada Ko Buce, Ko Hai, Ko Ipin, Bung Andi, Bung Din, Pak Junaidi, dan semua tanpa kecuali Mbak Titi. Oke, makasih Mbak Titi. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Junaidi. Ada siapa ini? Bu Farida sudah dua kali ya. Oke, Bunda Esther juga. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
5: Memori lewat lagu.
0: Bener banget, dengan siapa ini?
5: Widi di Tokyo, Mbak Titi.
0: Pak Widi.
5: Iya.
0: Kok belum pindah-pindah? Betah amat saya di sana, nggak balik lagi ke sini kah?
5: Iya memang. Iya memang belum waktunya.
0: Oh gitu, belum waktunya.
5: Iya. Masih muda, masih. Ya, masih seneng lah.
0: Oh masih seneng di sana ya, iya ya.
5: umur gitu ya, baru kalau sudah umur baru kembali.
0: Oh gitu ya, ya Allah. Ada ya Pak Widi, mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagunya tahun berapa ya? Boleh bebas.
0: Bebas lagunya malam ini.
5: Bebas ya?
0: Iya.
5: Indonesia.
0: Indonesia, iya.
5: Indonesia. Kalau dari Peter Pan ya, mimpi yang sempurna.
0: Sempurna, oke. Okay. Yes. Mudah-mudahan mimpinya sempurna ya malam ini ya.
5: Iya pasti dong.
0: Oh pasti. Mimpi apa dulu nih?
5: Mimpi yang enggak yang buruk-buruk lah, yang lancar-lancar aja lah.
0: Oke okay, ya.
5: Yang lurus saja, mudah-mudahan lurus lah.
0: Amin, ya deh. Salamnya buat siapa ya. Nih Pak Widi?
5: Ya salamnya yang baru lewat ada Bung Andi ya.
0: Bung Batam. Andi di Batam, betul.
5: Ya, salam sehat, selamat malam Bung Andi. Mudah ada Bu Farida juga ya, Bu Farida. Selamat malam juga Bu, sehat selalu. Ada Kakek Dika di Italia Bu, mudah ada Bung Niji di Manado. Purnama Sari juga di Piliwali Mandar. Ya untuk kesemuanya Mbak Ayu juga ya.
0: Oke, okay, iya Ayu.
5: Ya untuk kesemuanya yang mendengarkan RRI Pro 1 dan AT. Salam kopukan selalu di udara. Salam kenal Widi di Tokyo. Makasih ya Mbak Kiki.
0: Makasih Pak Widi.
5: Arigato gozaimasu. Selamat matahari. Bye-bye.
0: Arigato, bye. Makasih ya, di Tokyo. Oke, kalau ngomongin Tokyo aku dulu, aku ingat sama film dulu tuh dari Rika Akana gitu ya. Bu Esther, ntar dulu ya Bu Esther ya, Bu Farida juga ya Allah ya. Ini udah bolak-balik nih gabungnya, nggak keangkat ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang terrequest ya, banyak banget ini. Oh berapa ya? 1, 2, 3, 4, 4 lagu. Jangan berhenti mencintaiku dari Titi DJ, Peter Pan mimpi yang sempurna. Tapi sebelumnya tadi The Mercy tadi yang request siapa ya? Bu Natalia ya? Oh ya. Terus juga sabar dulu Bunda Els tadi juga ada. Jadi kita dengarkan dulu The Mercy hanya satu untuk semuanya pendengar.

0: Ya, pendengar dari Peter Pan tadi ya, lagunya spesial buat Pak Widi tadi ya. Oke, Bunda El, sabar. Yang masih adakah cinta, kok malah dangdutan ya? Bukan yang itu ya. Dan nanti dicari kembali. Ada siapa di sana? Selamat malam.
1: Selamat malam, Titi.
0: Nona Vika.
1: Iya.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat, bahagia.
0: Okay.
1: Pagi sendiri.
0: Ayo. Nona Vika mau dengar lagunya siapa ini?
1: Nak nangin dari Lani Simbolan. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Cici, yang tegas. Selamat bertegas. Sehat selalu. Menenangi Cici. Keterlata. Ya, ada di rumah.
0: Oke.
1: Nangisnya. Masalah ya. Pak yang lain sama mengajar menanam tanaman serana, ibu anggani dia menanam, anda juga ambil di batang dan pasir tanamnya pun nama sari di sebagai sebatas dan sama-sama naik mengkasih satu kali sampai kita bisa biasa. Kita aman selalu.
0: Aman, Rani Simbolon, jangan salah menilai ada ya. Habis ini diputar, oke.
1: Makasih,
0: selamat malam Nona Vika. Ditunggu lagunya ya. Sudah 47 menit mendengar, masih boleh nih satu penelpon lagi. Oke, tadi Ibu Farida. Oke deh yo, ini Bung Otis juga gabung aja, lagunya bagus-bagus ya. Ibu Farida juga, selamat malam Bu Farida beberapa kali. Oke, Ibu Esther Lita ya, yang oke, salam buat Ibu Bunda Natalia dari Ibu Ila di Lubuk Banggai. Oke, ya udah ini ya. Terus ini Bung Ipin. Bung Ipin minta nomornya Bu Farida. Bu Farida kalau dengar kalau dengar ya Bu Farida ya. Ada ya. Oke, yang pasti ini Pak Subiono juga selamat malam. Semuanya selamat malam deh pendengar. Ayo boleh nih satu lagi yang bergabung di 3125521 masih bisa terima. 0821-2037-5180. Ibu Farida, Ibu Esther ya, yang berderingnya berulang-ulang tadi ya. Tapi gak sempat ini, gak sempat terangkat gitu ya. Oh deh, Udah ya. Kalau gitu kita sudahi aja ya pendengar ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan. Bunda Els, nanti kita cari dulu ya Bun ya. Kok malah itu lagunya, nanti kita cari dulu. Atau kalau enggak ya kita kasih lagu yang lain aja ya Bun ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Ari, serta rekan-rekan di Banjar Kayu Merah sampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, pemerintah kota Ternate resmi lepas Haikal Kadafi Haji Laudeo, wakili Maluku Utara sebagai anggota Paskibraka Nasional menuju pemusatan latihan Jakarta. Halmahera Barat kembali torehkan prestasi pengawasan dengan meraih juara pertama PTLHP BPK semester 1 tahun 2026 nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 11 Juli 2026, bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, pemerintah kota Ternate resmi lepas Haikal Kadafi Haji Laude, wakil Maluku Utara sebagai anggota Paskibraka Nasional, menuju pemusatan latihan Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marsabesi dari RRI Ternate.
1: Pemerintah Kota Ternate resmi melepas Haikal Kadafi Hala Ode, putra terbaik Ternate yang berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional mewakili Maluku Utara untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Pelepasan Haikal dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli yang juga dipercaya sebagai Ketua Paskibraka Kota Ternate, di mana kegiatan tersebut berlangsung di kantor Baplitbangda Kota Ternate pada Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Rizal mengatakan pelepasan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Ternate terhadap Haikal yang akan menjalani rangkaian pemusatan latihan sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
2: Adik Haikal sebagai paskibraka yang lolos di tingkat nasional yang berasal dari Kota Ternate itu ditemani langsung oleh ibunya dan kami memberikan uang jalan sekaligus sepatu dan peralatan kelengkapan-kelengkapan Haikal lainnya yang harus beliau penuhi untuk di Jakarta nanti.
1: Rizal menambahkan, ketika proses ini selesai, pemerintah Kota Ternate akan memfasilitasi ayah dan ibu Haikal agar dapat menghadiri langsung di Istana Negara mengikuti upacara kenaikan bendera.
2: Sebagaimana biasanya nanti akan ada undangan ke orang tua mereka dan kami dari pemerintah kota, Pak Wali sudah sampaikan bahwa pemerintah kota akan memfasilitasi ayah dan ibu dari Adinda Haikal. Nah ini tentu menjadi sebuah kebanggaan, tidak hanya Haikal secara pribadi atau keluarga dari Haikal atau masyarakat di Kelurahan Bula. Nah tetapi ini sudah menjadi kebanggaan warga masyarakat kota, karena sudah kurang lebih hampir 10 tahun di angkatan ke-26 ini baru pemerintah Kota Ternate,

0: Kibraka di angkatan 26 ini baru bisa meloloskan utusannya itu masuk sampai ke tingkat nasional.
1: Rizal berharap Haikal dapat menjalani seluruh proses latihan dengan baik, menjaga kesehatan, serta mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Paskibraka Nasional hingga selesai. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Kota Ternate bisa mendoakan Haikal sehat selalu, sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus nanti, dan kembali ke Ternate dalam keadaan sehat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Saudara, Poltekkes Kemenkes Ternate menggelar forum konsultasi publik FKP terkait standar pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut dihadiri Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Ternate. Direktur RSUD Hasan Busori, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, UMU, Unhair, insan media hingga tokoh masyarakat. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Ridwan Yamko mengatakan forum ini bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan publik yang telah disusun sebagai standar pelayanan, sekaligus membuka ruang diskusi untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
3: Di Poltekkes Kemenkes Ternate mengidentifikasi ada kurang lebih 20 pelayanan publik yang perlu kami susun dan kami sampaikan kepada publik agar dapat diberikan pembobotan. Tentunya forum ini menjadi penguatan dalam rangka untuk itu. Karena ketika kami mengidentifikasi terkait dengan pelayanan publik, tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya melaksanakan pelayanan publik kepada mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana standar pelayanan yang sesungguhnya. Tentunya melalui forum ini kami berharap ada masukan penguatan daripada lintas sektor sekalian dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap standar pelayanan publik.
2: Ia menjelaskan sebagai institusi pendidikan kesehatan pertama di Provinsi Maluku Utara, Poltekkes Kemenkes Ternate saat ini memiliki 7 program studi dan terus menyiapkan pengembangan sarana pendidikan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar di Kota Tidore, Kepulauan.
3: Pengembangan Poltekkes Kemenkes ke depan, kami juga punya lahan di Kota Tidore, Kepulauan seluas 1,5. Kemudian rencana pengembangan berikutnya sesuai dengan masukan daripada Gubernur Provinsi Maluku Utara, rencana pengalihan status dari Rumah Sakit Jiwa Sofifi yang akan berakhir menjadi Rumah Sakit Pertiapung dengan Rumah Sakit Sofifi, maka kemungkinan besar Gubernur akan menghibahkan gedung Rumah Sakit Jiwa itu menjadi milik Poltekkes Kemenkes Ternate ke depannya.
2: Ridwan menambahkan, melalui forum konsultasi publik ini, Poltekkes Kemenkes Ternate terus berbenah untuk memastikan standar pelayanan yang diterapkan semakin berkualitas, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat. Sementara itu, Halmahera Barat kembali torehkan prestasi pengawasan dengan meraih juara pertama PTLHP BPK semester 1 tahun 2026 nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi dari RRI Ternate.
1: Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat kembali menorehkan prestasi di bidang pengawasan pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau PTLHP. Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 tahun 2026, Inspektorat Halmahera Barat meraih juara 1 kategori jumlah bahan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Julius Marau menyatakan dalam kesuksesan tindak lanjut ini, pemerintah daerah Halmahera Barat bisa mendorong capaian 76% dalam status wajar tanpa pengecualian bukan hal yang mudah. Maka untuk meraih penghargaan ini, pemerintah daerah Halmahera Barat melandaskan kejujuran dalam komitmen bersama.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Inspektorat Daerah Halmahera Barat, Feni Kiat, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh organisasi perangkat daerah yang terus bersinergi menyelesaikan rekomendasi BPK. Feni menegaskan keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang sebelumnya juga sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 9 kali berturut-turut sejak 2017. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
1: Kita ke informasi lainnya. Saudara, perolehan medali Popda ke-12 Maluku Utara terus bergerak usai berakhirnya pertandingan cabang olahraga atletik di Kabupaten Pulau Morotai. Selengkapnya, laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Jangan berkecil hati, kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan kesempatan bahagia.
3: Cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi ditutup di Kabupaten Pulau Morotai Kamis sore. Penutupan berlangsung bersamaan dengan upacara pengalungan medali kepada para atlet-atlet berprestasi yang telah menyelesaikan seluruh nomor pertandingan. Prosesi pengalungan medali dilakukan oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, staf khusus Gubernur Bidang Olahraga, Laksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Nani Iriana Pakaya, dan Lalu Morotai serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ketua Panitia Popda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan cabang atletik. Menurutnya, kerjasama pemerintah, panitia perangkat pertandingan, tenaga medis, aparat keamanan, relawan hingga seluruh peserta membuat pertandingan berlangsung aman, tertib, lancar, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain mengucapkan selamat kepada para peraih medali, Syukur juga memberi semangat kepada atlet yang belum berhasil naik podium.
2: Jangan berkecil hati. Kekalahan hari ini adalah pelajaran berharga untuk meraih kemenangan kesempatan bahagia.
3: Syukur menegaskan, Popda bukan hanya ajang mencari medali, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet usia pelajar. Dari kejuaraan inilah diharapkan lahir bibit-bibit unggul yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu, ia berharap pembinaan atlet terus berlanjut setelah Popda berakhir. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, organisasi olahraga, pelatih, dan orang tua dinilai menjadi kunci untuk mencetak atlet yang berprestasi sekaligus berkarakter.
2: Kami juga berharap seluruh kabupaten kota terus meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga sejak usia dini melalui kompetisi yang berjenjang, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas pelatih.
3: Sementara itu, berdasarkan klasemen sementara perolehan medali hingga Kamis 9 Juli 2026, Kota Ternate memimpin dengan raihan 10 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan 6 emas, 5 perak dan 8 perunggu, disusul Kabupaten Halmahera Utara dengan 6 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Hingga hari ketiga pertandingan, total 94 medali telah diperebutkan, terdiri atas 28 emas, 28 perak dan 38 perunggu. Sementara sejumlah cabang olahraga lainnya masih terus berlangsung di Pulau Morotai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Adrian Fernando, desk editor Novianti Marsabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di Ternate pagi ini tentunya ada bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Ternate pagi Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani suasana pagi Anda di hari Sabtu 11 Juli 2026. Ya, baik pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Tentunya untuk di pagi hari ini ya pendengar, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk Anda juga rencananya di hari ini yang punya rencana mau jalan-jalan ataupun segala aktivitasnya, semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Baik pendengar, dan untuk Anda juga yang tadi sudah menyaksikan ya pertandingan antara Belgia versus Spanyol, dan tadi juga unggul ya 2-1 Spanyol, 2-1 untuk Belgia tentunya pendengar ya. Tadi juga terlihat dari studio ya, ada yang pawai nih, begitu ramai tentunya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, dan tadi juga sudah Anda dengarkan untuk penyampaian warta pagi produksi RRI Ternate tentunya setiap hari Senin hingga hari Sabtu ya, Anda bisa dengarkan untuk warta pagi. Nah, dan hari Minggu warta sepekan tentunya pendengar ya, bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tentunya. Oke pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan lagu dari Gia Indrawari dengan judul Seribu Kali, yang sudah menemani kita hingga pukul 6:36 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda di akhir pekan yang cerah ini ya? Kalau di kota Ternate hari ini lagi cerah untuk pagi ini pendengar. Bagaimana di kota Anda hari ini? Apakah seperti di kota Ternate cerah? Ya, dan pendengar, di hari Sabtu ini tentunya semoga pagi Sabtu ini membawa semangat baru ya untuk Anda, dan kebahagiaan untuk kita semua tentunya. Tentunya pendengar, hari Sabtu selalu memiliki cerita yang berbeda. Bagi sebagian orang, ini adalah momen untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas yang padat ya selama sepekan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kemarin ya pendengar. Ada juga ya hari Jumat kemarin yang WFH atau bekerja dari rumah. Tentunya pendengar, di hari Sabtu ini menjadi waktu yang tepat ya untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati hobi Anda ya di pagi hari. Ada yang hobinya jogging ya, ada juga yang lainnya. Tentunya semoga semuanya yang Anda rencanakan berjalan dengan lancar. Dan tentunya pendengar, yang terpenting hari ini adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi yang memulai akhir pekan dengan pikiran yang lebih segar tentunya. Oke pendengar, di Ternate pagi ini kami akan temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi Anda yang pagi hari ini lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh. Tentunya di pagi hari ini dengan menu ya untuk sarapannya spesial tentunya untuk Anda ya. Semoga tentunya sesuai dengan seleranya Anda masing-masing. Dan untuk Anda juga pendengar yang masih dalam perjalanan di pagi hari ini ya, tetap semangat, ekstra hati-hati di jalan ya, karena untuk di kota Ternate juga tadi ada sempat pawai ya kemenangan Spanyol. Jadi untuk Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2, ekstra hati-hati, ataupun kendaraan roda 4. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda ya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Ini besok akan ada pertandingan antara Norwegia versus Inggris pada pukul 6:00 waktu Indonesia Timur. Kemudian pendengar, di siang hari, masih pagi ini ya, masih pukul 10 nih, Argentina versus Swiss besok pada pukul 10. Kemudian pada Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 4:00 ini akan ada pertandingan antara Prancis versus Spanyol ya di semifinal. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami akan bagi informasi juga untuk Anda mengenai perakiraan cuaca ya untuk di hari ini seperti apa ya. Dan pendengar, untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Maluku Utara untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026 untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari pendengar, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, Oweda, Patani, Obi dan sekitarnya. Suhu udara 29 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara yaitu 60 sampai dengan 85%. Untuk angin timur barat kecepatan 10 sampai dengan 45 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang di wilayah seluruh Maluku, wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang yaitu 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Yaitu dia pendengar, informasi mengenai update ya untuk perakiraan cuaca hari ini untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026. Ya, dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan ya keluar daerah ataupun keluar kota, yang menggunakan transportasi laut, darat ataupun udara ya, ini harus ekstra hati-hati ya, karena cuaca ini juga lagi waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara, dan juga ketinggian gelombang ini bisa mencapai 2 meter. Jadi
Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, dicek dulu ya apakah memungkinkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan. Oke, masih kami temani Anda dengan beragam informasi lainnya pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1. Ternyata kita dengarkan lagu dari Firza, Suaramu. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia sesungguhnya. Ronggeng Duku Paruk adalah novel karya Ahmad Tohari yang menggambarkan kehidupan masyarakat di desa di Jawa Tengah, Indonesia. Dengan latar belakang sejarah, budaya, dan konflik sosial yang mendalam. Cerita ini berfokus pada kisah seorang wanita bernama Srintil, seorang ronggeng yang kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan, tradisi, dan perannya sebagai simbol masyarakat di desanya. Ronggeng dalam tradisi Jawa adalah seorang penari yang memiliki kemampuan untuk memukau penonton dan seringkali dianggap memiliki kekuatan magis. Namun Srintil yang sejak kecil telah dilatih menjadi ronggeng harus menghadapi beban berat dalam hidupnya. Ia tidak hanya dilihat sebagai objek seni, tetapi juga sebagai simbol kemuliaan dan pengorbanan yang penuh konflik, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam novel ini, Ahmad Tohari menyoroti tema-tema besar seperti kebebasan individu versus tekanan sosial, penderitaan perempuan dalam tradisi, serta cinta yang terhambat oleh budaya dan takdir. Srintil terjebak dalam dilema antara keinginan pribadi dan ekspektasi masyarakat yang menuntutnya untuk memainkan peran. Untuk memainkan peran tertentu sebagai ronggeng. Perannya sebagai ronggeng bukan sekedar seni, tetapi juga sebagai penghubung antara dunia spiritual dan dunia manusia yang mengandung banyak unsur sakral dan mitologi dalam masyarakatnya. Selain itu, kisah Ronggeng Duku Paruk juga melibatkan konflik yang besar, yaitu antara tradisi lama dengan pengaruh budaya luar. Kedatangan pasukan Jepang pada masa Perang Dunia II mengubah dinamika di desa itu yang turut mempengaruhi kehidupan Srintil dan masyarakat Duku Paruk. Tohari menggambarkan bagaimana peristiwa sejarah dan politik global mempengaruhi kehidupan sehari-hari, merubah tatanan sosial yang telah berlangsung lama dan menciptakan ketegangan antara nilai-nilai lama dan baru. Melalui narasi yang penuh dengan gambaran visual tentang kehidupan desa yang sederhana namun syarat dengan makna, novel ini juga menyentuh persoalan tentang pengorbanan, keberanian, dan pencarian makna hidup. Srintil meskipun harus menghadapi kenyataan pahit tentang takdirnya, tetap berusaha mencari kebahagiaan dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Melalui narasi yang penuh dengan gambaran visual tentang kehidupan desa yang sederhana namun syarat dengan makna, novel ini juga menyentuh persoalan tentang pengorbanan, keberanian, dan pencarian makna hidup. Srintil meskipun harus menghadapi kenyataan pahit tentang takdirnya, tetapi berusaha mencari kebahagiaan dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, dua nelayan asal Sulawesi Utara dilaporkan hanyut bersama rompon ke perairan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Informasi hanyutnya kedua nelayan tersebut diterima Basarnas Ternate dari kru kapal asing berbendera Bahama yang pertama kali menerima panggilan darurat dari dua nelayan tersebut menggunakan radio. Kronologi kejadian pada tanggal 7 Juli 2026 di mana kapal LNG Jurojin menerima panggilan Mayday dari sebuah rumah nelayan rumpon. Kapal LNG Jurojin telah berputar-putar di sekitar rumah nelayan tersebut dan terus mengawasinya. Namun LNG Jurojin tidak dapat menyelamatkan karena cuaca yang sangat buruk, kemudian melaporkan kepada Basarnas untuk bantuan evakuasi. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani melalui Kasubsi Operasi dan Siaga Ferdinando Jovandri mengatakan, menindaklanjuti hal tersebut, Kansas Ternate melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna melaksanakan proses evakuasi terhadap korban. Iwan menambahkan, pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 6.43 waktu Indonesia Timur, Basarnas menerima email dari kapal kargo Stenia Colossus berbendera Singapura bahwa korban telah berhasil diselamatkan ke kapal tersebut sehingga diminta mengintersep korban ke tim SAR gabungan. Proses intersep korban kemudian disepakati yaitu di perairan selatan Pulau Morotai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, diundurkan menjadi pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dikarenakan kapal MV Stenia Colossus menghadapi cuaca buruk serta kondisi gelombang setinggi 3 meter. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang sangat tidak memungkinkan dan jarak posisi intersep terlalu jauh dari Pulau Morotai, tim SAR gabungan kemudian berkoordinasi dengan kapal MV Stenia Colossus untuk memindahkan posisi intersep korban yaitu di perairan Pulau Rao. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

Baik, mendengar satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, yang sudah kita dengarkan di pagi hari ini ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat tentunya di pagi hari ini. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di Ternate pagi ini tentunya pendengar. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar, menemani Anda di pagi hari ini dengan segala aktivitas di pagi hari ini ya, dan semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar di akhir pekan ini ya. Dan mendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Mendengar, ketika sebagian besar remaja seusia mereka ini menghabiskan malam minggu untuk sekedar berkumpul bersama teman. Dua pelajar kelas 11 SMA di Kota Ternate justru memilih jalan yang berbeda. Mereka membawa cold box, menata meja lipat, menyusun botol-botol kopi dingin, lalu berpindah dari satu keramaian ke keramaian lain. Mereka menamai usaha kecil itu Kopi Nyasar. Nama yang terdengar sederhana itu menyimpan cerita tentang keberanian, kreativitas, dan mimpi besar yang tumbuh dari uang jajan sekolah. Keberadaan ini, pendengar, pertama kali menarik perhatian tim survei UMKM dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara pada Jumat 10 Juli 2026 di tengah maraknya tren bisnis kopi yang digeluti kalangan muda. Mereka tak menyangka penggagas konsep kopi keliling tersebut ternyata masih mengenakan seragam sekolah setiap hari. Di balik meja sederhana itu berdiri Avelai bersama seorang sahabatnya. Keduanya belum memiliki modal besar. Pengalaman bisnis atau kafe permanen ya yang mereka miliki hanyalah keberanian mencoba. Ide Kopi Nyasar lahir dari kebiasaan yang sangat akrab bagi anak muda masa kini atau nongkrong ya, berdengar. Dan setiap malam minggu, Avelai dan teman-temannya selalu berpindah-pindah dari satu kafe ke kafe lain. Dari kebiasaan itu muncul sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa tidak membawa saja tempat nongkrong itu mendatangi anak-anak muda? Gagasan itu kemudian berubah menjadi langkah nyata. Modal pertama mereka bukan berasal dari pinjaman atau investor, melainkan dari uang jajan yang disisihkan sedikit demi sedikit setiap rupiah yang berhasil ditabung, digunakan untuk membeli bubuk kopi, susu botol. Kemudian botol plastik ya, susu botol plastik hingga stiker kemasan. Kemudian pendengar, tak ada etalase mewah ataupun gerobak baru. Cold box bekas di rumah disulap menjadi tempat penyimpanan minuman setelah dicat ulang menggunakan pilox agar terlihat lebih menarik. Meja dan kursi lipat dipinjamkan oleh orang tua yang memilih mendukung mimpi anak-anak mereka dibandingkan sekedar memberi nasihat. Bagi keluarga mereka, usaha kecil itu bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi menjadi ruang belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan keberanian menghadapi kehidupan. Kemudian pendengar, memasuki libur panjang sekolah, kesempatan itu datang gelaran nonton bareng Piala Dunia di Taman Film Benteng Oranye dipenuhi ratusan anak muda setiap malam. Keramaian tersebut menjadi panggung bagi Kopi Nyasar untuk memperkenalkan produknya. Ya itu dia pendengar ya, modal uang jajan dua pelajar Ternate rintis usaha Kopi Nyasar. Ya, barangkali untuk Anda juga yang ingin punya inovasi nih untuk berjualan kopi juga ya pendengar, bisa dicoba juga ini ya, mudah-mudahan bisa berhasil ya seperti dua pelajar Ternate ini yang sedang merintis usaha Kopi Nyasar dengan modal uang jajan pendengar. Oke, mudah-mudahan kedua pelajar ini sukses ya untuk kedepannya. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke informasi cuaca dulu, pendengar. Untuk perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini seperti apa, pendengar? Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Perakirawan BMKG Henok Vita H mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera pendengar, Banda Aceh dan Jambi berawan,
Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang, berawan tebal, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, berawan. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang, berawan, Mataram, udara kabur. Kita beralih ke Kalimantan, pendengar, untuk Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, poten. Kemudian untuk Pontianak berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, pendengar, ada Makassar berawan, Mamuju, Kendari, Gorontalo, dan Manado berawan tebal, Palu udara kabur. Kemudian yang terakhir ada Maluku dan Papua, Jayapura berawan, Ternate, Ambon, dan Sorong berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 11 Juli 2026. Mudah-mudahan informasi cuaca ini bermanfaat ya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Tiara Andini dan nanti kami bakal bagi informasi untuk di Ternate pagi ini yang kami kutip dari rri.co.id. Tiara Andini, Adu Bola Mata, tetap bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pagi ini sangat cerah ya hati kita. Mudah-mudahan secerah cuaca di pagi hari ini ya pendengar. Oke. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Dan pendengar, kita ke informasi mengenai harga cabai keriting turun, daya beli masyarakat masih lesu. Pendengar, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Barito, Kota Ternate mulai mengalami penurunan dibandingkan beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Pendengar, salah satu pedagang, Waode Riasa, mengatakan harga cabai keriting yang sebelumnya mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara itu, tomat dijual sekitar Rp18.000 per peti kecil dan harga lemon masih bertahan di kisaran Rp10.000. Menurut Waode, harapan harga bawang merah masih relatif tinggi karena dipengaruhi panjangnya rantai distribusi. Pasokan bawang harus didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian melalui Makassar dan Manado sebelum tiba di Ternate. Kondisi tersebut, pendengar, membuat harga di tingkat pedagang belum mengalami penurunan yang signifikan, kata Waode pada Jumat 9 Juli 2026. Ya, kata Waode ya pada Jumat 10 Juli 2026, pendengar. Dan pendengar, meski meski harga beberapa komoditas turun, ia mengaku jumlah pembeli belum mengalami peningkatan. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan aktivitas jual beli di pasar masih lesu. Sementara itu, pendengar, pembeli lainnya, Sulis, menilai harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil, meskipun mengalami fluktuasi hampir setiap hari. Menurutnya, harga suatu komoditas dapat berubah dari hari ke hari, sehingga masyarakat perlu lebih cermat saat berbelanja. Untuk menghemat pengeluaran, Sulis mengaku selalu membandingkan harga di beberapa lapak sebelum membeli kebutuhan rumah tangga. Cara tersebut dinilai efektif untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Baik pedagang maupun konsumen berharap kondisi ekonomi segera membaik. Pedagang menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas harga dan menggerakkan kembali aktivitas pasar. Sementara konsumen berharap masyarakat semakin bijak mengelola pengeluaran agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Dan baik pendengar, kita beralih ke informasi untuk Anda, informasi mengenai Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional. Pendengar, untuk harga rata-rata dan perubahan ya untuk di hari ini, bawang merah ukuran sedang ini dengan harga Rp65.000. Kemudian pendengar, untuk bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp58.750. Dan pendengar, ini mengalami kenaikan 2,17% atau Rp1.250. Kemudian untuk bawang kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750, harga masih tetap. Kemudian untuk beras kualitas bawah 2 juga harga masih tetap dengan harga Rp17.500 per kilogram. Untuk beras kualitas medium 1 harga masih tetap ya, masih normal Rp18.000. Beras kualitas medium 2 ini juga harga masih normal dengan harga Rp16.750 per kilogram. Selanjutnya untuk beras kualitas super 1 Rp19.250 per kilogram. Untuk beras kualitas super 2 dengan harga Rp18.750 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk harga cabai merah besar ini dengan harga Rp47.500 per kilogram. Untuk cabai merah keriting dengan harga Rp65.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit hijau, pendengar, dengan harga Rp97.500.
Kemudian untuk cabai rawit merah dengan harga Rp100.000, untuk daging ayam ras segar Rp45.500 per kilogram, daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Gula pasir lokal dengan harga Rp20.500 per kilogram, untuk minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp24.750 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp22.500 per kilogram. Selanjutnya yang terakhir ada telur ayam ras segar dengan harga Rp44.100 per kilogram untuk satuan, ya, harga bervariasi tentunya. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini sudah ada lagu yang kami siapkan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini, ya. Ada lagu dari Afgan dengan judul Kacamata.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Baik pendengar, satu lagu dari Dina Mariana, Ingat Kamu. Ini spesial untuk Anda ya pendengar di pagi hari ini, apalagi untuk Anda yang lagi merindukan seseorang, yang lagi ingat-ingat. Ya, oke, mudah-mudahan bisa terhibur ya untuk Anda di pagi hari ini, dan tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Selamat pagi juga untuk Bung Din yang ada di Tidore sana ya, terima kasih sudah menghubungi RRI Pro 1 Ternate. Ya, terima kasih ya untuk Bung Din ya, sehat selalu katanya, lagi menikmati secangkir kopi ya atau teh nih di pagi hari ini. Ya, oke, mudah-mudahan ya terhibur ya dengan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang berada di luar kawasan Kota Ternate, yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami di Maba ya, Halmahera Timur, dan juga di Morotai. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Ya, dan pendengar, tadi juga sudah Anda saksikan ya tentunya untuk pertandingan antara Spanyol versus Belgia ya, bisa dengar Anda dengarkan juga pertandingan nantinya ya, untuk di hari Minggu besok pendengar, bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Ternate melalui 101,8 FM ya, untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tadi juga sudah bertanding antara Spanyol versus Belgia, dan Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 duel perempat final di Sofie Stadium pada Sabtu 11 Juli 2026 dan berlangsung ketat ya hingga menit-menit akhir tentunya. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, kita ke Weda, dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Personel Pol Subsektor Weda Tengah, Polres Halmahera Tengah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui patroli di kawasan Lingkar Tambang. Pada Jumat 10 Juli 2026, patroli dilaksanakan dengan menyasar permukiman warga, jalur utama kawasan perusahaan, serta objek-objek vital yang berada di wilayah Lingkar Tambang. Kegiatan ini mendengar bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, mencegah tindak kriminalitas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan mendengar, selama pelaksanaan patroli, situasi di wilayah Lingkar Tambang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan berlangsung dengan lancar serta mendapat respon positif dari masyarakat atas kehadiran personel kepolisian di lapangan. Baik pendengar, kita beralih ke informasi nasional, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi terkait temuan emas batangan dan uang asing. Uang asing, penyidik masih mendalami seluruh alat bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab. Meski telah menyita barang bukti bernilai ratusan miliar rupiah, penyidikan masih terus dikembangkan. Polisi memastikan perkembangan perkara akan disampaikan setelah seluruh rangkaian penyidikan dinilai cukup. Penetapan tersangka akan dilakukan pada tahap berikutnya. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta pada Jumat 10 Juli 2026. Menurut Budi, penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi seluruh alat bukti perkara. Karena itu, penetapan tersangka belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Dan pendengar, penyidikan untuk penyidik menyita 74 kg emas batangan. Kemudian uang 77,6 miliar rupiah dan 179,4 miliar rupiah serta 100 juta rupiah. Polisi juga mengamankan dokumen dan barang bukti lain untuk kepentingan penyidikan. Budi menegaskan seluruh barang bukti masih didalami keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Sementara itu pendengar, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah mengakui rumah yang digeledah di Sentul merupakan miliknya. Pengakuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Terkait temuan uang dan aset dalam penggeledahan tersebut, Febri memastikan seluruhnya memiliki penjelasan, namun ia mengatakan keterangan rinci akan disampaikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian mendengar, penyidik masih melanjutkan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah disita. Polisi memastikan setiap perkembangan perkara akan diumumkan sesuai tahapan penyidikan. Yaitu dia mendengar informasi Polda Metro Jaya masih terus dalami terkait 3 kasus dugaan korupsi. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi mendengar lagu bagus, lagu dari Farid Harja featuring Lucky Reza dengan judul Ini Rindu. Tetap bersama kami.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Lintas Informasi.

Pendengar, dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung kelestarian destinasi wisata, anggota Kodim 1505 Tidore melaksanakan kegiatan Jumat Bersih dengan melakukan pembersihan di kawasan wisata Pantai Akesahu, Kota Tidore Kepulauan pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kodim 1505 Tidore yang secara bersama-sama membersihkan sampah plastik, ranting, serta berbagai jenis sampah lainnya yang berserakan di sepanjang bibir pantai dan area wisata. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan wisata yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua secara resmi mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini disampaikan Bupati saat Kepala BPS Arifin M. Kahar bersama petugas sensus ekonomi mendatangi kediaman untuk melakukan pendataan yang menunjukkan bahwa Bupati telah memberikan data pada sensus ekonomi tahun 2026 pada Jumat 10 Juli 2026. Pit menjelaskan proses pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS sangat ramah, humanis, dan sangat tepat. Kedatangan pihak BPS untuk sensus ekonomi tujuannya untuk kita mendapatkan berbagai data yang bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah maupun untuk melayani masyarakat. Bupati mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Halmahera Utara untuk tidak menolak dalam memberikan data pada sensus ekonomi 2026. Data yang diberikan tidak ada hubungannya dengan pajak, untuk itu berikanlah data yang jujur dan lengkap agar dapat digunakan. Sementara Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara Arifin M. Kahar mengatakan masyarakat tidak usah ragu ataupun menolak didata karena data yang diberikan hanya untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lainnya. Arifin berharap sensus ekonomi yang dilakukan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 tersebut bisa berjalan dengan baik. Mari kita sukseskan pendataan ini yang hanya dilakukan 10 tahun sekali. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini mendengar ya, dan sudah Anda dengarkan juga tadi untuk lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ataupun yang tetap setia mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Ya baik pendengar, masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Ternate pagi ini. Dan untuk Anda pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini dengan segala aktivitasnya, semoga semua berjalan dengan lancar ya di akhir pekan ini. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi mengenai MBG pendengar. MBG jadi prioritas. Pemerintah Kota Tidore pastikan pelaksanaan sesuai aturan. Pendengar, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai salah satu program strategis nasional. Yang diinisiasi pemerintah pusat, program tersebut dinilai sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut mendengar disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan penyuluhan hukum dan pengarahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di ruang rapat kerja Negeri Tidore. Di ruang rapat Kejaksaan Negeri Tidore pendengar pada Rabu 8 Juli 2026, Ahmad Laiman mengatakan program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyukseskan program tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kata Ahmad, pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabel, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dan pendengar, menurut Ahmad, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai langkah persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari koordinasi lintas sektor, penentuan lokasi survei lapangan, hingga memastikan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan ia berharap pendengar kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Semoga melalui kegiatan ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang lebih baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sementara itu pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Sabar R. Efrianto Batubara menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik guna mendukung kesehatan, kecerdasan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, karena program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, maka pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan kebijakan MBG tidak hanya bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, tetapi juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal, memberdayakan pelaku usaha daerah, serta memastikan tata kelola program berjalan secara baik melalui proses perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang transparan. Ia berharap seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan. Mendengar kegiatan penyuluhan hukum tersebut turut dihadiri Kapolresta Tidore Kombespol Ampi Mesias, Pasi Intel Kodim 1505 Tidore, Letda Infantri Iskandar S. Alting, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tahir Husain,
pimpinan organisasi perangkat daerah terkait serta para pengelola dan pemilik SPPG di Kota Tidore Kepulauan. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu hiburan. Kita dengarkan dulu lagu dari Chris Dayanti dengan judul Rembulan. Tetap bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate pagi ini ya, masih kami temani Anda dengan beragam informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, libur sekolah selama 3 pekan berdampak pada turunnya harga ayam potong dan telur ayam negeri di Kabupaten Batang. Kondisi tersebut pendengar terjadi seiring dengan penghentian sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Penurunan harga disambut positif oleh para pedagang karena ikut mendorong meningkatnya daya beli masyarakat. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah ayam potong yang menjadi bahan utama dalam penyediaan menu MBG. Pedagang ayam potong di Pasar Kabupaten Batang, Yanti, mengatakan harga ayam sempat turun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram selama masa libur sekolah. Menurutnya, penurunan harga tersebut membuat jumlah pembeli meningkat dibanding saat program MBG masih berjalan. Namun menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada pekan depan, harga ayam potong ini mulai kembali naik secara bertahap. Kenaikan harga tersebut membuat para pedagang khawatir harga akan kembali ke level sebelum libur sekolah. Dan pendengar, harganya dari hari Rabu itu sudah naik Rp1.000, berarti sekarang sudah naik Rp3.000. Akhirnya kembali lagi jualannya Rp38.000. Kemungkinan pas Senin jadi Rp39.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam negeri. Pedagang telur Tion mengatakan harga telur sempat turun menjadi Rp26.000 per kilogram karena stok di pasaran melimpah. Dari sebelumnya berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Yaitu di informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id ya, dari Semarang. Dan kita beralih ke informasi lain pendengar, masih mengenai dengan MBG. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Magetan ini kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dipastikan siap memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa setelah sempat berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Petugas Satuan Tugas atau Satgas MBG Magetan, Awang Arifaini Arudin, mengatakan kesiapan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembenahan yang dilakukan masing-masing dapur selama jeda kegiatan belajar mengajar. Dari total target 30 SPPG tahap ini, masih ada 9 dapur yang belum beroperasi dan ditargetkan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Per hari ini ada 61 SPPG yang siap melayani saat anak-anak mulai masuk sekolah. Mudah-mudahan 9 dapur lainnya dapat beroperasi dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga seluruhnya bisa aktif. Dan pendengar, menurut Awang, 9 SPPG tersebut masih menyelesaikan tahapan administrasi dan teknis. 4 dapur sedang mengurus pencabutan status suspensi setelah merampungkan perbaikan. Sedangkan 5 lainnya merupakan unit baru yang masih melengkapi persyaratan sebelum memperoleh izin operasional. Dan pendengar, ia juga menjelaskan masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola dapur untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Perbaikan dilakukan mulai dari penataan ruang produksi hingga penyempurnaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar sesuai standar yang ditetapkan. Dan pendengar, setelah seluruh perbaikan selesai, setiap SPPG wajib menjalani proses verifikasi berlapis mulai dari koordinator kecamatan, koordinator wilayah, hingga koordinator regional sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Gizi Nasional BGN untuk kembali beroperasi. Di sisi lain pendengar, aktifnya kembali dapur MBG diharapkan turut menggerakkan perekonomian petani lokal selama program berhenti sementara. Permintaan terhadap sejumlah komoditas seperti telur, sayuran, dan jagung manis ini menurun sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Dan ia berharap ketika seluruh dapur kembali beroperasi, anak-anak kembali menerima makanan bergizi dan hasil pertanian masyarakat juga kembali terserap sehingga harga komoditas menjadi lebih baik. Ya itu dia pendengar informasi mengenai hari pertama sekolah 61 Dapur MBG Magetan siap kembali layani siswa. Oke, kita dengarkan lagi pendengar, kali ini lagu dari Gigi dengan judul Jomblo, tetap bersama kami.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: lihat dong.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Menemani suasana pagi Anda tentunya. Masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan di Ternate pagi ini. Oke, pendengar, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur untuk Anda juga yang sudah beraktivitas di pagi hari ini ya, walaupun di akhir pekan tentunya dengan segala kesibukannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga pendengar yang libur hari ini, rencana mau kemana nih? Mau berkunjung ke tempat wisata yang mana? Kalau di kota Ternate banyak ya pendengar, apalagi di Tidore ya, Pulau Panjang, Halmahera juga banyak ya tempat-tempat wisata yang perlu Anda kunjungi. Ataupun untuk Anda yang di luar kawasan Maluku Utara juga yang punya rencana mau berkunjung ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi mengenai MBG ya, atau makan bergizi gratis. Pendengar, ini ada juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Tak ingin kecolongan, Prabowo perintahkan gubernur hingga warga awasi program MBG. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kepala daerah, aparat keamanan hingga masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah itu dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 5 bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam pidatonya pendengar, Prabowo menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mengurangi kemiskinan. Namun ia mengakui adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kata Prabowo, MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling. Karena itu Presiden meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa aktif memeriksa operasional dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika menemukan dugaan penyimpangan, mereka diminta segera melaporkan kepada Badan Gizi Nasional atau BGN atau langsung kepada Presiden. Prabowo juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Menurut dia, warga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan laporan apabila menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program. Kalau perlu ngomong di TikTok, langsung saya kirim tim untuk selesaikan. Tidak usah susah-susah, kata Prabowo. Selain pemerintah daerah dan masyarakat, Prabowo meminta aparat keamanan mulai dari Dandim, Kapolres hingga Kapolsek ikut melakukan pengawasan. Namun ia mengingatkan agar pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak menjadi celah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Kata Prabowo, silahkan periksa, tapi periksa yang artinya baik, jangan manggil-manggil untuk minta setoran. Menurut Prabowo, pengawasan bersama menjadi kunci agar manfaat program makan bergizi gratis benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dan memiliki akses teknologi yang memudahkan pelaporan berbagai dugaan penyimpangan. Rakyat awasi, rakyat sekarang tidak bodoh, semua punya gawai. Memang orang kalau mau mencuri ada saja caranya, tetapi pengawasan harus diperkuat, ujarnya. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Tak ingin kecolongan, Presiden Prabowo perintahkan gubernur hingga warga awasi program MBG. Ya itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Ya, kita ke informasi lain pendengar, masih mengenai MBG. Pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di kota Surakarta berpotensi memicu lonjakan volume sampah organik maupun anorganik secara masif. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Gita Pertiwi mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan skema antisipasi dari tingkat hulu. Direktur Program LSM Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, memproyeksikan timbulan sampah makanan ya sisa yang sangat besar apabila porsi siswa diseragamkan. Dengan total sekitar 174.000 siswa di Solo, sisa makanan sekecil apapun di setiap porsi harian akan menjadi beban harian yang sangat berat bagi tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo. Guna menekan sisa makanan, ia menyarankan agar penyusunan menu ikut melibatkan partisipasi anak agar sesuai dengan selera makan. Selain itu, porsi makanan mutlak harus dibedakan antara siswa kelas rendah dan tinggi melalui sistem penyajian ala prasmanan terukur di bawah pengawasan. Dari proses penyusupan menu saja, jangan hanya dari ahli gizi, tapi perhatikan usulan partisipasi anak. Anak kelas 1 SD pasti berbeda dengan anak kelas 6, termasuk komposisinya. Ujar Titik Eka Sasanti pada Jumat 10 Juli 2026. Lebih lanjut, Titik juga menyoroti penggunaan wadah kemasan sekali pakai seperti plastik maupun kardus yang dipastikan akan memperparah kondisi lingkungan. Pihaknya mendorong penggunaan wadah pakai ulang seperti piring seng guna memutus rantai produksi tumpukan sampah anorganik baru di area sekolah. Kalau bank sampah tidak disiapkan untuk mengelola sampah organik yang sudah overload, Putri Cempo itu, padahal konsep TPA itu adalah untuk residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan. Selain solusi keberlanjutan jangka panjang, pihak sekolah diarahkan untuk menjalin kerjasama pengelolaan limbah dengan bank sampah terdekat. Pengelolaan sisa makanan untuk budidaya maggot di sekitar lingkungan sekolah dinilai jauh lebih efektif dibandingkan membuang seluruh limbah langsung ke TPA. Ya itu dia pendengar, antisipasi sampah MBG di Solo, LSM usulkan porsi prasmanan. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, tetap bersama kami dan kita dengarkan lagu dari Mulan Jamila, Abracadabra. Tetap bersama kami.

inspirasi. Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi.